0: Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
2: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
3: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
2: Kemudian di sini para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
4: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi sudah ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi.
6: Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
5: Sudah mulai dari awal tahun ya, kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk bulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwalnya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih, karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
6: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
6: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
9: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
8: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
9: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
8: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150.000 daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
9: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
10: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
9: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
12: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
9: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
1: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan distrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih, kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju.

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: aja.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Opini Publik edisi hari ini 29 Mei 2026. Dan dalam Opini Publik pagi ini kami sudah menyiapkan satu pilihan topik pembahasan. Ini masih mengenai seputar Idul Adha ya pendengar, dimana setelah sholat Idul Adha telah dilaksanakan pada hari Rabu kemarin ya pendengar, setelah itu biasanya kita akan langsung melakukan penyaluran daging kurban. Dan setelah daging kurban itu disalurkan ya pendengar, biasanya diikuti dengan jumlah konsumsi atau jumlah kita mengkonsumsi makan ya, khususnya daging itu yang cukup tinggi. Dan tentunya jika konsumsi daging yang tinggi tidak disertai atau tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang memadai atau porsi gizi yang pas, tentu ini dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Dan untuk mengawali Opini Publik pagi hari ini pendengar, kami bacakan satu informasi dari rri.co.id. Tips cegah asam urat saat Idul Adha dengan mengatur konsumsi daging. Perayaan Hari Raya Idul Adha identik dengan konsumsi berbagai hidangan, berbagai bahan dasar daging dalam jumlah melimpah. Masyarakat biasanya menikmati olahan daging sapi, kambing maupun domba bersama keluarga selama momen perayaan berlangsung. Dilansir dari laman Halodoc, konsumsi hidangan daging berlebihan saat Idul Adha berisiko memicu kekambuhan penyakit asam urat. Kondisi tersebut terutama mengancam masyarakat yang memiliki riwayat gangguan asam urat dan kadar purin tinggi. Daging sapi dan daging domba termasuk makanan dengan kandungan purin cukup tinggi bagi tubuh manusia. Kandungan purin berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi dan peradangan mendadak. Penyakit asam urat muncul akibat tingginya kadar purin yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Saat kambuh, penyidap biasanya merasakan nyeri hebat sehingga aktivitas harian menjadi terganggu dan tidak nyaman. Gejala asam urat yang kambuh umumnya berupa nyeri sendi intens pada bagian tubuh tertentu secara mendadak. Selain jempol kaki, rasa nyeri juga dapat menyerang bagian persendian lainnya dalam waktu yang cukup lama. Kondisi asam urat kambuh juga dapat menyebabkan sendi mengalami pembengkakan, kemerahan, dan serta terasa lebih hangat. Dalam beberapa kasus, pengidap mengalami keterbatasan gerak sehingga kesulitan menjalankan aktivitas secara normal setiap harinya. Untuk mencegah kekambuhan asam urat, masyarakat disarankan membatasi konsumsi daging merah selama perayaan Idul Adha berlangsung. Dan pilihan sumber protein rendah purin seperti ayam atau ikan dapat menjadi alternatif lebih aman untuk dikonsumsi. Selain membatasi konsumsi daging merah, masyarakat dianjurkan memilih potongan daging dengan kandungan lemak lebih rendah. Lemak jenuh dalam daging diketahui dapat mempengaruhi metabolisme asam urat sehingga memicu gangguan kesehatan tertentu. Masyarakat juga diimbau mengontrol porsi makan dan memperbanyak konsumsi air putih setiap harinya secara teratur. Asupan cairan cukup membantu tubuh mengeluarkan asam urat melalui proses pembuangan urin sehingga risiko kambuh berkurang. Pola makan seimbang serta aktivitas fisik rutin turut membantu menjaga kesehatan tubuh setelah perayaan Idul Adha selesai berlangsung. Metode memasak seperti merebus, memanggang, dan mengukus dinilai lebih baik dibandingkan menggoreng menggunakan bahan minyak. Dan berkat itulah informasi pembuka kita dalam program Opini Publik pagi hari ini, di mana kita harus menjaga kesehatan, menjaga konsumsi makan daging agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan pendengar, kami menantikan partisipasi Anda untuk menyampaikan opini Anda pada pagi hari ini, untuk bisa berdiskusi bersama kami, untuk menghubungi di nomor telepon 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811-7179-111. Dan Anda bisa menyampaikan kepada kami apakah Anda sudah mengkonsumsi daging, dan apakah Anda sudah melakukan istilahnya itu melakukan diversifikasi mungkin, melakukan penyeimbangan gizi yang Anda konsumsi, apakah jumlah daging yang Anda konsumsi sudah baik, ataukah Anda bisa menyampaikan bagaimana cara tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah melimpahnya jumlah daging kurban yang kita konsumsi dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini. Dan bagaimana sih pentingnya, menurut Anda bagaimana pentingnya kita untuk menjaga kesehatan di tengah situasi Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Dan Anda bisa menyampaikan opini Anda di 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Ega di pagi tadi pada program Mutiara Pagi, yang mendengar kita perlu melakukan, istilahnya itu mengontrol diri ya, untuk tidak mengkonsumsi daging itu terlalu banyak dan juga berbumbu ya, karena biasanya makan sesuai dengan cara masakan Indonesia, biasanya daging itu dimasak dengan umumnya itu paling banyak itu yang difavoritkan itu rendang, dan tentu kadar dalam memasak rendang itu perlu disesuaikan menurut Dr. Ega tadi ya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, bagi kesehatan kita. Dan itu ya pendengar, pembuka kita dalam opini publik pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pada opini publik pagi hari ini, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pembahasan kita pagi hari ini ya pendengar. Ini mengenai kewaspadaan kita terhadap penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan dari konsumsi daging yang berlebih. Dan kami bacakan lagi satu pilihan informasi dari rri.co.id yang mendengar. Waspada hilaf makan daging saat Idul Adha, kolesterol bisa naik diam-diam. Aroma sate yang dibakar, kuah gulai yang gurih, hingga tongseng kambing yang menggoda memang menjadi menu wajib saat Idul Adha. Tak sedikit orang yang sejak pagi sudah mulai menyantap aneka olahan daging sapi maupun kambing bersama keluarga dan tetangga. Namun dibalik nikmatnya hidangan lebaran kurban, ada hal yang sering terlupakan. Konsumsi daging berlebihan yang dapat memicu lonjakan kolesterol, tekanan darah, hingga gangguan kesehatan lainnya jika tidak dikontrol. Momen Idul Adha memang identik dengan konsumsi protein hewani yang meningkat drastis. Banyak orang tanpa sadar makan daging berulang kali dalam sehari, mulai dari sate, semur rendang, tengkleng, hingga gulai bersantan. Dan dokter spesialis gizi klinik, Dr. Tan Sot Yen, dalam berbagai edukasi kesehatannya kerap mengingatkan bahwa masalah utama bukan hanya pada dagingnya, tetapi juga cara pengolahan dan jumlah konsumsi yang berlebihan. Hal senada juga diingatkan oleh ahli gizi masyarakat, Profesor Hardin Shah, yang menyebut konsumsi daging merah tetap aman selama porsinya terkontrol dan diimbangi serat dari sayur serta buah. Menurutnya masyarakat perlu lebih bijak saat menikmati hidangan Idul Adha agar tubuh tidak kaget menerima asupan lemak dan kolesterol tinggi dalam waktu singkat. Daging kambing sering dianggap penyebab utama kolesterol naik, padahal sejumlah ahli menyebut kandungan kolesterol daging kambing tidak selalu lebih tinggi dibanding daging sapi. Yang perlu diwaspadai justru pola makan berlebihan, penggunaan santan pekat, gorengan serta minim aktivitas fisik. Selain kolesterol, konsumsi daging berlebihan juga dapat memicu asam urat, tekanan darah meningkat, gangguan pencernaan hingga memperberat kerja jantung bagi orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Karena itu, masyarakat disarankan tetap menikmati hidangan kurban secara bijak. Beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan antara lain memperbanyak sayur dan buah, membatasi santan dan jeroan, memilih metode bakar atau rebus dibanding goreng, serta memperbanyak minum air putih. Olahraga ringan setelah makan dan mengatur porsi juga penting agar tubuh tetap fit selama perayaan Idul Adha. Dan pada akhirnya Idul Adha bukan soal balas dendam makan daging, tetapi bagaimana menikmati kebersamaan dan berbagi dengan tetap menjaga kesehatan tubuh. Dan pendengar, itulah informasi ya pendengar mengenai kita yang harus waspada terhadap hilaf makan daging saat Idul Adha, sehingga kolesterol bisa naik diam-diam. Dan pendengar, Anda bisa menyampaikan opini Anda berkaitan dengan pembahasan kita pagi ini ya pendengar, di mana kita harus menjaga kesehatan Dan bagaimana langkah-langkah lain yang mungkin biasanya Anda lakukan untuk tetap menjaga kesehatan di tengah melimpahnya olahan atau melimpahnya masakan berbahan dasar daging pada momentum Hari Raya Idul Adha ini? Anda bisa menyampaikannya, opini Anda bersama kami di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi kami sampaikan, Anda bisa menyampaikan opini Anda di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan berikutnya kita akan rehat lagi sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih membahas satu pilihan topik kita pagi hari ini ya pendengar, di mana kita mengenai menjaga kesehatan di tengah kondisi atau momentum Idul Adha yang banyak menghadirkan berbagai macam hidangan dari daging. Dan tentunya pendengar, bagaimana cara-cara kita yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan agar tidak terlalu banyak daging, terlalu banyak banyak mengkonsumsi daging, dan bagaimana tips-tips kita agar bisa mengurangi atau menjaga keseimbangan gizi ketika sedang mengkonsumsi daging, dapat Anda diskusikan bersama kami di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan pernah dalam program opini publik ini dapat Anda diskusikan bersama kami ya. Dan untuk sembari menantikan Anda, kami akan kembali membacakan informasi dari rri.co.id. Amirul Hajj apresiasi lompatan layanan haji 2026. Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 dinilai mengalami lompatan besar dalam pelayanan jemaah Indonesia. Penilaian itu disampaikan anggota Amirul Hajj Muhammad Syafi'i saat berada di Mina. Syafi'i menyebut peningkatan terasa hampir di seluruh aspek layanan haji tahun ini. Layanan itu mencakup keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan jemaah. Menurut Syafi'i, perbaikan layanan sudah terlihat sejak fase keberangkatan di tanah air dan ketepatan jadwal penerbangan dan pemeriksaan kesehatan berbasis istitaah dinilai berjalan lebih kuat. Di sektor transportasi dan pemondokan, Syafi'i mengaku menerima banyak testimoni positif dari jemaah. Mereka merasa mendapatkan pelayanan nyaman sejak pertama tiba di Arab Saudi. Keberadaan bus solawat selama 24 jam juga dinilai membantu mobilitas menuju Masjidil Haram. Kualitas hotel jemaah turut disebut meningkat, baik dari kebersihan maupun akses transportasi. Dari sisi konsumsi, Syafi'i hampir tidak menemukan keluhan berarti dari jemaah. Ia menyebut mayoritas jemaah justru mengapresiasi kualitas makanan yang disediakan selama operasional haji. Syafi'i juga mengapresiasi peningkatan layanan kesehatan melalui klinik satelit di sektor pemondokan. Kerjasama dengan Saudi German Hospital dinilai memperkuat layanan kesehatan jemaah Indonesia. Dan itu benar informasi dari update penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dan Anda juga mungkin bisa menyampaikan opini Anda berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini ya pendengar. Di mana pada ibadah haji ini dinilai oleh Amirul Hajj ya, salah satu anggota Amirul Hajj, yang menilai sudah banyak peningkatan ya. Peningkatan kualitas layanan nih, mulai dari keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan jemaah. Dan mungkin Anda juga bisa menyampaikan apa saja mungkin ada catatan-catatan penting dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang mungkin di tahun depan masih perlu diperbaiki, masih perlu menjadi sejumlah catatan menurut Anda. Anda bisa menyampaikannya kepada kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Kami sampaikan kembali pendengar, Anda bisa menyampaikan nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kita akan rehat kembali sejenak, di tetaplah di bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Karena Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Opini Publik. Dan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami dalam program Opini Publik pagi hari ini, di mana kita membahas masih mengenai seputar Idul Adha dan juga pelaksanaan ibadah haji 2026. Dan sedikit kami bacakan kembali informasi untuk Anda dari ibadah haji 2026 ya. Ribuan jemaah padati Mina usai lempar jumrah. Ribuan jemaah haji dari berbagai negara memadati kawasan Mina, Arab Saudi, usai melaksanakan lempar jumrah. Arus jemaah terlihat bergerak menuju dan meninggalkan area Jamarat sejak Rabu 27 Mei 2026. Prosesi lempar jumrah menjadi salah satu rangkaian wajib haji yang dilakukan jemaah di kawasan Mina. Jemaah melempar kerikil ke jumrah ula, wusta, dan akabah sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Kepadatan terlihat di sejumlah jalur pergerakan jemaah menuju kompleks Jamarat. Petugas mengatur arus jemaah agar prosesi berjalan tertib dan tidak menimbulkan penumpukan di satu titik. Sebagian jemaah tampak menggunakan payung, masker, dan botol air untuk menghadapi cuaca panas, dan kondisi itu membuat pengaturan waktu dan jalur pergerakan menjadi penting selama berada di Mina. Otoritas setempat terus mengarahkan jemaah agar mengikuti jalur yang telah ditentukan. Pengaturan dilakukan untuk menjaga jemaah di tengah padatnya kawasan Jamarat. Bagi jemaah Indonesia, petugas haji mengimbau agar lempar jumrah tidak dilakukan pada pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Arab Saudi. Imbauan itu bertujuan untuk menghindari kepadatan dan resiko paparan panas ekstrim. Jemaah juga diminta menjaga kondisi tubuh, membawa air minum, dan tidak memaksakan diri saat bergerak. Rangkaian ibadah di Mina akan berlanjut selama hari tasyrik sesuai jadwal masing-masing rombongan. Dan benar, itulah informasi ya mengenai mana ribuan jemaah padati Mina usai lempar jumrah. Dan perkara, Anda bisa menyampaikan opini Anda bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Apakah masih terdapat catatan-catatan penting, catatan-catatan tertentu yang perlu dievaluasi dan masih kekurangan, ataukah beberapa aspek sudah layak untuk diberi apresiasi dan untuk terus ditingkatkan ataupun dipertahankan di masa depan. Dan tentu opini Anda itu bisa Anda sampaikan kepada kami melalui nomor telepon 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi pendengar, kami sampaikan Anda bisa menyampaikan opini Anda kepada kami di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan berikut kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, dan selesai lagi insya Allah akan ada program perakiraan cuaca dari BMKG.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pendengar, di pukul 8.36 waktu Indonesia Barat, kembali kami memberikan update informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Dan laporan perakiraan cuaca selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Bu Ambinari, dari BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan Bu, laporan perakiraan cuacanya dapat disampaikan.
1: Baik Pak. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ambinari, selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan, dan pada siang hari didominasi cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di Belinyu, Riau Silip, dan Kelapa Kampit. Pada malam hingga dini hari didominasi cerah berawan. Suhu udara untuk hari ini berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 93%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 29 km per jam. Beralih ke perakiraan gelombang, untuk potensi tinggi gelombang cukup merata di seluruh perairan Bangka Belitung, yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Waspadai potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook kami dan Instagram kami. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa...

Perkara Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di Opini Publik pagi ini, kami akan kembali membacakan informasi berkaitan dengan pembahasan kita pagi hari ini, pendengar, untuk mencegah penyakit yang diakibatkan dari daging. Sambut Idul Adha, masyarakat diimbau tak konsumsi daging berlebihan sebelum tidur. Dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Pasar Minggu, Ruben Salamat Pangihutan, mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi daging kurban berlebihan, terutama sebelum tidur. Hal ini untuk menghindari gangguan pencernaan terlebih saat Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa idealnya seorang diperbolehkan untuk tidur dengan jeda waktu sekitar 2 hingga 3 jam setelah makan. Demikian disampaikan oleh Ruben di Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. Lebih lanjut, masyarakat juga diimbau untuk mengkonsumsi daging secukupnya pada Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, makan secara berlebihan terutama sebelum tidur dapat memicu gangguan pencernaan seperti asam lambung dan rasa tidak nyaman pada perut. Selain konsumsi daging, masyarakat juga diingatkan untuk konsumsi serat yang berasal dari sayur dan buah. Hal itu bertujuan agar pencernaan dapat bekerja secara optimal. Kemudian setelah mengonsumsi daging, hindari minuman seperti kopi, alkohol maupun minuman bersoda. Dan pendengar, itulah informasi mengenai menjaga kesehatan, khususnya untuk mengurangi konsumsi daging berlebihan sebelum tidur, khususnya di Idul Adha. Dan pendengar, informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Opini Publik pagi ini. Dan nanti di pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali melanjutkan program Halo RRI. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat. Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Dan pendengar, informasi yang menyatakan Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan berganti ke yuan Cina dipastikan merupakan hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, di pukul 9 lewat 8 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai pemerintah Kota Pangkal Pinang yang menerima bantuan dropbox sampah dari perusahaan swasta. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ahmad Dwi Cahyo. Silakan rekan Cahyo, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima bantuan berupa dropbox sampah dari pihak perusahaan swasta, yang mana langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap program kebersihan dan pengurangan sampah plastik di ibu kota provinsi Bangka Belitung ini. Bantuan ini diterima langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin dan Wakil Wali Kota Desi Etisna di rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Wali Kota menyampaikan bantuan tersebut merupakan langkah awal dan mendukung penanganan dari pembinaan sampah, khususnya sampah plastik di Kota Pangkal Pinang. Di mana untuk hari ini dropbox sampah diterima dari perusahaan swasta itu dari pihak Bolesa. Ia menambahkan ke depan atau berharap ke depannya pihak perusahaan swasta di Kota Pangkal Pinang dapat memberikan CSR berupa bantuan serupa guna mendukung program kebersihan pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri. Ia juga berharap nantinya seluruh masyarakat juga dapat memanfaatkan dropbox sampah untuk melakukan pemilihan sampah, yang mana memang dropbox sampah ini difokuskan untuk pemilihan sampah plastik untuk efisiensi atau melakukan masuk ke TPA dapat terurai dari jenis anorganik maupun organik. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, Pak Rizal, mengatakan dropbox sampah yang diterima dari perusahaan swasta ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik pelayanan publik, mana salah satunya yaitu di kantor atau di depan kantor dinas PTSP Kota Pangkal Pinang.
0: Dan sepertinya terputus ya pendengar, selanjutnya akan kami coba terhubung kembali dengan rekan Cahyo. Jadi tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dan saat ini kita sudah bergabung kembali dalam program Halo RRI. Dan dalam program Halo RRI ini, pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai informasi mengenai keluhan Anda. Apakah ada keluhan berbagai macam mengenai infrastruktur, pelayanan publik, atau mengenai persampahan juga, ya, pendengar, di mana sampah cukup meningkat jumlahnya di tengah situasi momentum perayaan Idul Adha tahun ini, ya pendengar. Dan Anda bisa juga menyampaikan kritik-kritik tertentu berkaitan program kita hari ini, di mana ada keluhan-keluhan ya berkaitan dengan pelayanan publik selama ini, selama periode Lebaran ini, atau pelayanan publik lainnya, ataukah itu mengenai pertanian, infrastruktur, pekerjaan umum, dan hal-hal lainnya. Dan tentunya Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan kami sampaikan kembali, pendengar, Anda dapat menyampaikan keluhan Anda di program Halo RR ini melalui nomor telepon 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Sekali lagi pendengar, kami sampaikan Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan atau informasi yang mungkin bisa Anda sampaikan, dan tentunya nanti akan kami tindak lanjuti dengan menghubungi pihak stakeholder terkait untuk kami cross check, untuk kami konfirmasi kembali bagaimana tindak lanjut atau solusi yang bisa diberikan oleh stakeholder terkait atas keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Dan tentunya, pendengar, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717 943 01, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses

Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pendengar dalam program Halo RRI, pagi hari ini kami masih mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan berbagai keluhan atau informasi yang berkaitan juga dengan pelayanan publik. Dan tentunya apapun itu bisa Anda sampaikan, seperti kerusakan jalan atau trotoar atau infrastruktur apapun itu. Kemudian mungkin ada juga informasi mengenai kesulitan dalam bidang pertanian, perkebunan, ataukah menurunnya sejumlah harga komoditas. Kemudian bisa juga Anda sampaikan berkaitan dengan penanganan sampah, di mana Idul Adha akhir-akhir ini juga tentu menghasilkan atau meningkatkan volume sampah. Dan Anda bisa sampaikan keluhan tersebut di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Seperti yang kita sampaikan ya pada Halo RRI sebelumnya ya, dalam Halo RRI edisi 25 Mei 2026, di mana terdapat warga yang mengeluhkan pindah domisili dan sampah sungai air anyir. Dan informasinya kami bacakan kembali ya, pendengar, dari rri.co.id Sungai Lian. Jamil, warga Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, mengeluhkan proses pindah domisili anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal itu ia sampaikan pada acara Halo RRI Pro 1 Sungai Liat Senin 25 Mei 2026. Jamil mengatakan saat ini anaknya tinggal bersamanya setelah dipindahkan domisilinya dari Riau Silip, Kabupaten Bangka. Namun surat pemindahan itu belum ia terima dari pihak berwenang, sehingga obat penenang untuk anaknya tidak bisa ditebus di Kecamatan Kelapa. Dan kemudian ia mengeluh bahwa proses pindah domisili anaknya kembali ke Pangkal Beras sudah berlangsung selama seminggu, namun masih dalam proses. Ia mempertanyakan mengapa proses tersebut bisa memakan waktu lama, padahal anaknya mengalami gangguan kejiwaan. Sementara untuk menebus obat anaknya harus berdomisili di Kecamatan Kelapa terlebih dahulu. Karena itu ia berharap Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dapat membantu. Dan selain itu ada juga keluhan mengenai dari Sopian, warga Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, mengadukan adanya tumpukan sampah di alur sungai

dari pemerintah yang dianggap belum berfungsi maksimal. Hal ini terungkap pada Halo RRI edisi Jumat 17 April 2026. Jamil, warga desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, mengharapkan agar pihak berwenang segera menindaklanjuti permasalahan sawah bantuan pemerintah di desanya ketika itu. Hal itu dikarenakan sawah tersebut berdekatan dengan kawasan hutan produksi dan terkena air asin yang pasang surut. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, Asmal, mengungkapkan sawah tersebut diberikan pada 2012 sebelum dirinya masuk ke dinas tersebut pada 2014. Menurutnya, selama ini program pembuatan sawah untuk meningkatkan ketahanan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Bangka Barat cukup signifikan, di mana untuk Desa Pangkal Beras luasnya berjumlah 50 hektar. Mengawal kebijakan pemerintah seperti bantuan sawah tersebut sangat penting agar program tersebut dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran. Dan tentu hal tersebut juga sudah ditanggapi oleh pihak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, ya benar. Dan selanjutnya keluhan-keluhan lainnya masih bisa Anda sampaikan dalam program Halo RRI ini, ya benar. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kita akan rehat sejenak, mendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai keluhan ataupun informasi berkaitan pelayanan publik, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan penanganan sampah, berkaitan juga mungkin dengan penanganan kesehatan, pelayanan publik lainnya juga ya pendengar, ke nomor kami yang sudah kami sediakan, yakni di 0717-94301 untuk line telepon. Kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan kami kembali mengundang Anda pendengar untuk tidak ragu menyampaikan apapun keluhan Anda. Mungkin ada sejumlah infrastruktur yang masih rusak di beberapa titik, dan mungkin ada juga sejumlah wilayah yang mungkin masih kekurangan kebersihannya. Mungkin ada sampah yang dibuang sembarangan ataupun itu dapat Anda sampaikan kepada kami di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Dan masih berkaitan dengan Halo RRI, pendengar, kembali kami bacakan informasi berkaitan Halo RRI ini. Kelangkaan minyak kita di Kalimantan Timur, warga diminta tenang. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Timur mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying di tengah kelangkaan minyak goreng minyak kita di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Dikutip dari Halo RRI, pada 26 Mei 2026, Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya pemulihan pasokan melalui berbagai jalur distribusi secara bertahap. Hal itu disampaikan oleh Heni Purwaningsih saat menjawab pertanyaan Mirawati, warga Kutai Timur, dalam acara Halo RRI. Menurut Mirawati, kelangkaan sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir, sehingga ia meminta pemerintah dalam memberikan perhatian karena kondisi ini dinilai menyulitkan masyarakat kecil. Dalam rilis yang diterima RRI pada Selasa 26 Mei 2026, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu melakukan panic buying. Belilah sesuai dengan kebutuhan normal sehari-hari, karena pemulihan pasokan dari berbagai jalur distributor akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pendengar, pihaknya juga memberikan peringatan keras kepada agen, pedagang, dan pengecer agar mematuhi harga eceran tertinggi sesuai kebutuhan yang berlaku. Sementara itu, Heni juga menambahkan Satgas Pangan bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan distribusi dan harga minyak goreng tetap terkendali. Dan itu tadi yang pendengar, informasi mengenai dari Halo RRI mengenai kelangkaan minyak. Dan ada yang bergabung sepertinya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi Bang Pepan Libero.
0: Selamat pagi nih Pak Azadin ya di Bangka Tengah.
1: Iya, ini dengan Pak Azadin Stopar.
0: Oke, silakan Pak Azadin, apa yang bisa ingin disampaikan dalam program Halo RRI ini?
1: Bang Pepan, saya ini ingin bertanya kepada petugas PKH kalau yang menangan hutan itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dengan PT Agrinas. Okay. Ini di desa saya, kita ini ada dua warga yang mencuri. Sebelumnya warga desa lain mencuri di PT apa punya negara ini kan.
0: Oke.
1: Okay. Ini ceritanya Bang Topan. Di sini ada PT sawit namanya Hans Buana kan. 83 hektar itu ternyata hutan api di setan negara kan. Sawitnya ada timahnya. Jadi masyarakat itu karena keadaan ekonomi, kita tahu lah mereka itu kepepet dan mencuri, tertangkap. Ternyata sebelum itu orang desa lain yang mencuri, tapi orang kampung kita yang kenanya kan.
0: Oke.
1: Okay. Satunya ketangkap, dan lewat yang ditangkapnya polisi menyusuri siapa sebab orangnya kan. Dan ternyata satunya belum tertangkap, tapi masih juga diburu-buru oleh petugas. Saya heran juga kok orang kecil begitu besarnya salahnya, padahal tidak banyak itu dengar informasinya, paling-paling 200-300 kilo mereka curi itu barunya kan.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, jadi kepada petugas PKH kalau nggak salah kan, dan PT Agrinya, tolongnya ke sini jangan dipermasalahkan ya kan. Kan banyak yang pecuri telah berat itu yang sekitar triliun, nggak ada yang diburu-buru, nggak ada yang diberkasinya, orang kecil begitu bernafsu ketika mencari mereka kan.
0: Oke, baik.
1: Ini masalah yang apa ya? Timbul masalah ini nantinya mengembang ya. Nah, karena begini maksud saya itu pada petugas itu nanti PT Agrinas dan PPKH yang dari ini memang dari Mabes Abri itu yang itu yang menangani itu kan, kita pun ketemu. Mereka bilang kalau mencuri tetap ditangkap Pak. Ya kami bilang nanti kan harus ada toleran juga, rakyat kecil mesti terpaksa, bukan yang cuma percaya diri, bukannya ingin beli Pajero untuk beli ngisi perut aja kan, prinsipnya kan begitu Pak ya. Jadi kepada kita PT Agerinas dan petugas pihak PKH itu kalau bisa jangan terlalu keras lah menunggu kan, diingatkan dulu lah kan, kalau mereka berulang baru ditindaklanjuti, dihukum sekian bulan untuk sepajarannya kan. Kasihan juga kan saya kecil mencuri diburu-buru, tapi yang besar maaf ngomong dibiarkan kan, kesan kan begitu bang ya.
0: Oke baik.
1: Halo.
0: Oke baik Pak.
1: Nah itu ini di desa kita ini. Nah kalau saya jadi kepala desanya itu warga itu harus bebas kalau saya kepala desanya. Karena kecil salahnya Pak Libero, memang salah, tetap salah kan. Cuman ada pengecualian juga kan, dan ada caranya kan, gimana cara orang kecil itu
0: okay.
1: Diberi pengertian agar tidak lagi seperti itu, diberi pekerjaan. Orang akan mencuri itu terpaksa Pak Topan yang kecil ini.
0: Oke,
1: baik. Saya merasa kalau nggak ada kayak bingung Pak Topan. Tidak, ini saya asumsi, kenapa pejabat-pejabat masih suka mencuri kan? Padahal harta mereka kan banyak kan?
0: Oke, baik.
1: Dijamin itu, tapi masih mau mencuri ya. Itu aja perbandingannya kan. Jadi tolonglah pada petugas juga kalau mau keras hukum tuh, semua yang koruptor dicari juga, diburu juga, tembak juga, pindah kalau dia melawakan begitu,
0: kan? Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Oke baik, terima kasih Pak Azadin dari Bangka Tengah sudah bergabung dalam program Halo RRI pagi ini ya. Dan selanjutnya mendengar itu tadi informasi dari mengenai adanya dugaan pencurian ya di wilayah Bangka Tengah tadi, mengenai adanya pencurian kelapa sawit sepertinya tadi ya. Dan ada harapan sedikit bagi pihak perusahaan diminta agar melakukan langkah preventif seperti ya, melakukan pencegahan seperti itu. Dan selanjutnya benar kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami dalam program Halo RRI pagi hari ini di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sekali lagi mendengar kami sampaikan Anda masih bisa bersama kami bergabung di 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikutnya pendengarkan ada informasi berkaitan dengan ketergantungan pasokan hewan kurban dari luar masih tinggi. DPKP Bangka Belitung dorong peternak di Bangka Belitung lebih menggeliat. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Nirwandi. Silakan laporan Anda, rekan Debi.
1: Baik, rekan Topan dan juga pendengar, di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Provinsi Bangka Belitung mencatat pasokan hewan kurban di daerah Kepulauan Bangka Belitung ini dipasok dari luar daerah sangat tinggi. Hingga saat ini tercatat sekitar 80-90% kebutuhan hewan kurban di Babel harus didatangkan dari luar pulau. Untuk itu, DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap melihat angka tinggi ketergantungan dari pasokan luar tersebut, para peternak lokal di Bangka Belitung untuk lebih menggeliat lagi dalam usahanya, sehingga ini menjadi motivasi mereka untuk meningkatkan pasokan hewan ternak, sehingga diharapkan pasokan hewan ternak di Bangka Belitung juga lebih tinggi serapannya dari dalam daerah ataupun lokal, sehingga sejauh ini memang masih sangat tinggi dari luar daerah, tercatat 80-90%. Untuk itu kedepannya didorong bagaimana petani lokal lebih menggeliat lagi untuk memanfaatkan momentum Idul Adha seperti ini untuk menjual sapi mereka ataupun memasarkan sapi mereka untuk pasokan dalam daerah, pendengar. Kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel disampaikan oleh Kepala DPKP Babel Kurniawan bahwa potensi besar di Bangka Belitung masih sangat besar, terutama saat permintaan melonjak pada Idul Adha seperti ini. Kemudian di sisi lain, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergitas dan dalam kesiapsiagaan pengawasan dan deteksi dini terhadap lalu lintas hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Penguatan sinergitas tersebut dilakukan secara berkelanjutan, tindakan karantina berupa pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik hewan, validasi sertifikasi hewan, kemudian pemeriksaan laboratorium lanjutan dan monitoring kesehatan ternak secara intensif pasca masuk bersama instansi berwenang di daerah. Menurut Kepala BPKHIT Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, momen Idul Adha selalu diiringi dengan meningkatnya lalu lintas ternak antar wilayah. Oleh sebab itu, karantina Babel memperkuat kesiapsiagaan dan deteksi dini untuk memastikan ternak kurban yang masuk maupun keluar dari Bangka Belitung dalam kondisi aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi, pendengar. Demikian, rekan Topan, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Topan di studio.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan sudah ada satu penelpon tadi yang bergabung, ini Bung, ada Pak Azadin ya, dari Bangka Tengah, yang menyampaikan informasi berkaitan dengan kelapa sawit. Dan selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan dalam program Halo RRI ini ya pendengar, di nomor 0717943301. Kemudian di WhatsApp di 0811-7179-111. Dan sekali lagi pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan ya, mengenai infrastruktur, mengenai penanganan sampah, mengenai bahan pokok juga mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Masih ada tersisa waktu kurang lebih 2 menit, 3 menit lagi. Dan Anda bisa menyampaikannya kepada kami. Dan tentunya keluhan tersebut bisa Anda sampaikan ya bersama kami di nomor telepon 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811-7179-111. Dan kami sampaikan kembali pendengar, program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di untuk menemani ruang dengar Anda, untuk menjadi ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai keluhan ataupun informasi berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan infrastruktur ataupun itu yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dan tentunya biasanya kami juga akan melakukan cross check ya ke berbagai pihak untuk kami tindak lanjuti apakah benar informasi tersebut, bisa kami cek langsung ke pihak-pihak atau stakeholder terkait. Dan tentunya pendengar, dan tidak terasa ya, kebersamaan kita dalam program Halo RRI ini sudah akan segera berakhir ya pendengar, di mana waktu sudah menunjukkan pukul 9:56 ya. Sebentar lagi akan pukul 10 pagi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Halo RRI pagi hari ini. Dan juga terima kasih Anda yang kepada Anda yang sudah berpartisipasi bersama saya Taufan dalam Bangka Belitung pagi ini, di mana pagi tadi sudah kita laksanakan program Mutiara Pagi. Kemudian ada juga program Opini Publik dan dilanjutkan oleh dalam program Halo RRI. Dan terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi pendengar kepada kami. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Terusnya pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, Bangka Belitung siang bersama saya Abdurrahman Haris akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan terusnya pendengar di Bangka Belitung siang, kita akan awali nanti dengan musik informasi hingga usai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita hadirkan dengan dinamika olahraga. Dan pastinya pendengar jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, berikan Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar dimanapun.

Anda berada, kita akan hadirkan dengan beberapa informasi lain yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami ini kami informasikan terkait dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang yang memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 mencapai sekitar 53%. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengganggu program prioritas daerah. Selain itu juga Pemkot Pangkal Pinang akan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap pelaksanaan program pembangunan pelayanan publik serta agenda prioritas daerah pada tahun 2026 dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita hadirkan informasi-informasi pilihan di Bangka Belitung siang, di mana tadi pendengar Pemkot Pangkal Pinang yang memastikan program prioritas tetap berjalan. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar di siang hari ini, update cuaca untuk Anda yang dapat kami sampaikan, peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 29 hingga 1 Juni. Jadi untuk status waspada atau hujan sedang hingga lebat dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 nihil ya. Kemudian untuk status siaga juga nihil. Kemudian status awas hujan sangat lebat hingga ekstrim juga nihil, dan peringatan angin kencang juga nihil. Jadi benar, alhamdulillah ya, beberapa hari ke depan untuk cuaca ekstrim potensinya nihil dari informasi yang kami dapatkan kali ini dari BMKG Kota Pangkal Pinang. Pendengar, saat lagi nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026, sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
5: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffon dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih di rangkaian Bangka Belitung siang untuk edisi hari ini pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama saya Abdurrahman Aris ya, hingga usai ini pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan dengan beberapa informasi-informasi pilihan lainnya untuk Anda di siang hari ini. Untuk pendengar di manapun Anda berada, kembali kita akan hadirkan terkait dengan lebih dari 300 warga nelayan 2 yang menerima daging kurban. Pendengar, 11 hewan kurban yaitu 2 sapi dan 9 kambing disembelih dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Serau Al Barokah, nelayan 2 Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pemotongan hewan kurban dilakukan pada 10 Zulhijjah dan atau pada Rabu 27 Mei 2026. Panitia kurban Surau Al-Barokah telah membagikan kupon pengambilan daging kurban kepada warga. Seorang panitia, Yusuf, mengaku persiapan sudah dilakukan beberapa hari sebelum perayaan Idul Adha. Pembagian daging kurban dilakukan dengan tertib di hari yang sama setelah pemotongan selesai. Warga yang sudah memiliki kupon datang ke area pembagian daging kurban siang hari. Seorang warga, Hasna, merasa senang mendapatkan daging dari Surau Al-Barokah. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan. Jadi lebih dari 300 warga nelayan 2 menerima daging kurban. Untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Dengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan segera tersambung bersama dengan reporter kita pendengar di siang hari ini untuk menghadirkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan di mana untuk ini pendengar, kita akan dengarkan seperti apa suasana menjelang ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Taufan Libero.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita pada program siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Edisi hari ini 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pendengar, dapat saya sampaikan khatib yang bertugas hari ini adalah Ustadz Imam Santoso yang akan membawakan tema khutbah mengenai rahasia haji dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imam yang bertugas yakni hari ini adalah Ustadz Yusuf Mujarobbi serta muazin Ustadz Waldiansyah. Dan berkat dapat saya sampaikan, saat ini pihak Masjid Agung Sungai Liat telah melakukan persiapan dan jemaah sudah mulai berdatangan ke masjid. Dan kami sampaikan juga pendengar, untuk azan Jumat siang hari ini insya Allah akan berkumandang pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, untuk dapat segera menuju ke masjid. Dan sepertinya sesaat lagi akan kita dengarkan ya kumandang azan dan beduk. Sembari kita menantikan pendengar, kami informasikan kembali kepada Anda untuk segera datang ke masjid untuk menyegerakan diri ya, karena sesaat lagi azan akan dikumandangkan dan pada sholat Jumat akan kita laksanakan. Dan selanjutnya pendengar, situasi wilayah Kota Sungai Liat saat ini masih cuacanya cukup panas ya pendengar, seperti biasa. Dan tentu ini jangan sampai menjadi penghalang kita untuk segera menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan kami sampaikan kembali pendengar, untuk khatib yang bertugas hari ini adalah Ustadz Imam Santoso. Kemudian imamnya adalah Ustadz Yusuf Mujarobbi dan muazin adalah Ustadz Waldiansyah. Masih di situasi Idul Adha pendengar, kita atau tema khutbah kita hari ini adalah rahasia haji dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini tema khutbah yang sangat menarik ya pendengar. Ini bisa memberikan kita pencerahan, bisa memberikan kita ilmu mengenai bagaimana rahasia haji dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami informasikan kembali pendengar, kami menantikan Anda untuk segera datang ke masjid, untuk Anda jemaah Masjid Agung ataupun masjid-masjid lainnya di wilayah Bangka Belitung, untuk segera datang menyegerakan diri menuju masjid terdekat untuk kita sama-sama mengikuti ibadah sholat Jumat hari ini, edisi 29 Mei 2026 atau 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita masih menantikan pendengar untuk suara beduk, beduk yang akan segera dibunyikan dan juga kumandang azan dari muazin kita hari ini siang, yakni Ustadz Waldiansyah. Dan kembali kami sampaikan, situasi saat ini masjid sudah mulai didatangi oleh para jemaah. Dan pendengar, itulah beduk sudah dibunyikan. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah sholat Jumat dan kumandang azan dari Masjid Agung Sungai Liat. Saya Taufan Libero mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

mengkala. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.

Sadaqallahul Azim. Wa qala ta'ala, wa man asdaku minallahi qila. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mulia, yang maha kuasa, Zat yang menggenggam kehidupan dan kematian seluruh makhluknya, Allah yang senantiasa memberikan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat itu, Allah tantang manusia, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah dapat mampu untuk menghitungnya. Dan kita tidak akan pernah dapat mampu menghitung berapa jumlah kedipan mata kita, berapa udara yang kita hirup, yang kita keluarkan. Kita tidak mampu menghitung berapa jumlah gerak tangan kita, berapa jumlah langkah kaki kita, berapa suap nasi yang kita makan, berapa teguk air yang kita minum dan sebagainya. Dan hari ini ketika kita merasakan detak jantung kita berdetak, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berharap, dan kita semua berharap, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan sekecil apapun larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini, pada Jumat ini, kita masih berada dalam suasana Idul Adha, yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah katakan dalam Al-Quran, dan hendaklah kalian mengingat Allah, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Maka para ahli tafsir kemudian mengatakan, yang dimaksud dengan fi ayyamin ma'dudat atau hari-hari yang ditentukan itu adalah hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang mana pada hari-hari itu yang disebut dengan ayyamun nahar, hari penyembelihan, maka kita disunnahkan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir untuk menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini saudara-saudara kita, mereka masih melaksanakan ibadah haji. Dan dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apa rahasia haji dan kaitannya sebagai kita seorang hamba dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, seperti kita tahu, haji ini adalah rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah wajibkan haji ini baik bagi kita kaum muslimin, bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang telah mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, terkait haji ini,
Pembicaraan tentang haji ini tidak lepas dari pembicaraan kita tentang Mekah dan Ka'bah. Mekah disebut juga dengan Ummul Qura. Artinya ibu, Qura artinya negeri. Maka Ibnu Qutaibah, seorang ulama sekaligus sejarawan Islam, beliau mengatakan, kenapa Mekah disebut juga dengan Ummul Qura? Karena kata beliau, Mekah adalah bumi yang tertua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mekah juga disebut dengan Aqdamul Ard, atau bumi yang paling tua. Dan itu dibuktikan oleh sains modern yang membuktikan, meneliti daripada bumi Mekah ini. Dan mereka mendapatkan kesimpulan, memang Mekah adalah bumi yang tertua. Lalu di bumi yang tertua ini juga Allah hadirkan manusia yang tertua. Maka seperti yang kita ketahui, ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, Allah turunkan dari syurga ke muka bumi. Maka bertahun-tahun mereka tidak berjumpa. Lalu berjumpalah mereka di sebuah tempat yang bernama Padang Arafah. Sering kita mendengar yang namanya Jabal Rahmah, bukit atau gunungnya kasih sayang. Dan ini menjadi saksi pertemuan daripada Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka berpisah sekian lamanya. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan di Mekah ada satu kota yang bernama Jeddah. Jadi Jeddah itu adalah bagian dari Mekah, yang mana Jeddah ini diyakini secara turun-temurun diambil dari akar kata Jaddatun yang berarti nenek. Dan itu karena diyakini ada makam nenek moyang manusia yang bernama Siti Hawa. Lalu di tempat ini pula Allah bangun satu tempat ibadah yang kemudian menjadi kiblat kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladhi bibakkatan mubarakah. Sesungguhnya awwala baitin, rumah yang pertama, rumah ibadah, tempat ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia, dia adalah Ka'bah yang diberkahi. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bukanlah satu kebetulan kemudian Ka'bah menjadi kiblat kita. Bukanlah satu kebetulan bumi Mekah ini menjadi tempat di mana Ka'bah yang menjadi kiblat kita, di mana di sana Adam dan Siti Hawa bertemu di tempat ini. Bukanlah suatu kebetulan kemudian Ka'bah ini menjadi tempat, menjadi kiblat kita, di mana ketika kita beribadah kita harus mustaqbilal kiblati, harus menghadap kiblat. Lalu apa hikmah dari semua itu jemaah sekalian rahimakumullah? Hikmah dari semua itu adalah yang Allah inginkan ketika kita menghadap kiblat, ketika kita salat lima waktu,
Allah ingatkan kita tentang asal usul diri kita. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ia arafa nafsahu, yang kenal dengan dirinya, maka sungguh dia arafa rabbahu, dia akan mengenal Tuhannya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan Ka'bah ini menjadi kiblat kita, Allah ingatkan tentang Mekah, Allah ingatkan tentang asal-usul kejadian kita, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu pertanyaan, siapa kita? Lalu Allah jawab pertanyaan itu. Allah tanya manusia, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah, kata Allah, telah datang kepada kalian suatu masa yang mana kalian pada saat itu lam yakun syai'an madhkura, kalian adalah sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jika umur kita 80 tahun, pertanyaannya, siapakah kita 90 tahun yang lalu? Jika hari ini umur kita 40 tahun, siapakah kita 45 tahun yang lalu? Bahkan saat itu kita tidak tahu kita itu disebut apa. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Allah juga ingatkan kita bahwasanya kita ini adalah min bani Adam. Kita ini adalah berasal dari anak cucu Adam, yang mana Adam itu berasal dari tanah. Allah juga ingatkan kita tentang siapa kita. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Kata Allah dalam Al-Quran, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Air yang mana kedua orang tua kita mengeluarkan najisnya. Dalam ayat yang lain, min sulalatin min tin. Allah ciptakan kita dari saripati yang berasal dari tanah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ibadah haji juga mengingatkan kita. Jika kita perhatikan saudara-saudara kita, atau bagi siapapun yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka jemaah sekalian rahimakumullah, disyariatkan, disyaratkan dalam ibadah haji, mereka menggunakan pakaian ihram, dua helai pakaian yang tidak berjahit. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang berhaji itu walaupun ia mampu untuk membeli pakaian yang mahal, walau ia mampu untuk membeli pakaian yang mewah, walau ia mampu untuk membeli pakaian sebagus apapun, maka itu tidak akan pernah diterima kecuali ibadah haji itu dilaksanakan dengan dua helai pakaian yang tidak berjahit. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, pernahkah kita merenung, jika dulu kita terbalut ari-ari, lalu kemudian ketika kita lahir ke dunia, kita berbalut pakaian, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita mati, ketika kita tiada, maka dua helai pakaian yang tidak berjahit itulah yang kemudian kelak akan menjadi pakaian terakhir kita. Maka hari ini cukup heran jika ada orang yang bangga dengan hartanya,
bangga dengan jabatannya, petantang petenteng merasa hebat. Kita ini siapa? Maka Allah ingatkan asal-usul diri kita, sehingga tidak ada yang kita sombongkan di dunia ini. Banyak kisah dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang menyombongkan diri dihancurkan oleh Allah. Begitu muaknya Allah dengan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ketika Qarun diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Qarun dengan sombongnya mengatakan, perkataan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ketika Qarun mengatakan, wama utituhu illa ala ilmin indi. Qarun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kata Qarun, tidaklah apa yang aku dapatkan ini illa ala ilmin indi, melainkan ini adalah atas kepandaian ilmuku. Aku kaya karena aku pandai dalam mencari nafkah. Aku kaya karena aku hebat, aku pintar. Maka akhirnya kisah Qarun ini Allah abadikan dalam Al-Quran, fakhasafna bihi wa bidarihil ad. Lalu aku benamkan, kata Allah, Qarun wa bidarihil ad, dengan hartanya, rumahnya, seluruhnya Allah benamkan ke dalam bumi. Yang hari ini ketika kita mendapatkan harta yang terbenam di dalam tanah, kita sering menyebutnya dengan harta Qarun. Fir'aun juga congkak, sombong. Fir'aun dengan congkaknya yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah binasakan Qarun beserta seluruh kekuasaannya dan bala tentaranya. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Itu balasan di dunia, dan balasan akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, banyak orang sombong di dunia ini. Kata Nabi, orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ditandai dua hal. Pertama, menolak kebenaran. Azan berkumandang tapi ia tidak mau sujud kepada Allah, sombong. Demi Allah, sombong. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah, bahkan dia sombong kepada Allah, seolah-olah ia hidup selamanya dan tidak akan kembali kepada Allah. Kemudian sombong yang kedua itu, kata Nabi, waghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka na'udzubillah, semoga kita senantiasa rendah hati. Jangan pernah kita memandang rendah orang lain. Kita boleh jadi orang kaya, kita boleh jadi pejabat, kita boleh menjadi tokoh publik, tapi jangan pernah kita memicingkan mata kita, merendahkan mata kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka lebih sedikit hartanya, mungkin mereka rakyat biasa, mungkin mereka bukan siapa-siapa. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, semoga ini menjadi iktibar bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua. Kita harus senantiasa bertanya, siapa kita, dari mana kita, dan kemana kita semua akan pergi dan kembali. Semoga pertanyaan itu menyadarkan kita, dunia ini sementara, sedangkan akhirat itu adalah selama-lamanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, dunia hari ini mungkin bagi kita adalah nyata, sedangkan akhirat yang disampaikan itu adalah cerita. Tapi ketika kita mati,

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم amma rabbawna sighara. Allahumma ya Allah ya Rabb, di hari tasyrik ini ya Allah, dalam suasana Idul Adha ini ya Allah, hari dimana kami Engkau perintahkan untuk banyak-banyak menyebut namamu, ya Allah ya Rabbana, kami angkat kedua tangan kami, kami mohon ya Allah Engkau ijabah doa-doa kami. Ya Rabb, ada dua perkara yang kami tidak akan pernah tahu. Kami tidak pernah tahu dosa-dosa kami apakah Engkau ampuni, dan kami tidak pernah tahu tentang amal-amal kami apakah Engkau terima. Kami mohon kepadamu ya Allah, tolong ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Rabb, kami semua punya masa lalu ya Allah, kami semua punya dosa ya Allah. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rabb, kami sadar kami semua akan kembali kepadamu ya Allah. Dulu kami tidak ada lalu menjadi ada. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, Engkau yang berfirman, la yughadiru saghirata wa la kabiratan illa ahsaha, Engkau tidak meninggalkan dosa-dosa kami yang kecil maupun besar, melainkan semua tercatat dalam catatanmu. Ya Allah, Engkau juga yang berfirman, ahsahullahu wa nasuh, Engkau kumpulkan dosa-dosa kami di saat kami melupakannya ya Allah. Kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami juga mohon kepadamu, terimalah amal ibadah kami. Kami sadar ya Allah, solat kami jarang khusyuk ya Allah ya Rabbana. Kami sadar ya Allah, kami masih lalai dalam mengingatmu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami hati yang ikhlas, ikhlas ya Allah, dalam setiap amal dan perbuatan kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله يذكركم وانا ذكر الله اكبر.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

Allahu Akbar. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum.

0: pendengar, baru saja telah kita ikuti dan kita baru saja sudah dilaksanakan ya ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan semoga apa yang disampaikan dalam khotbah siang hari ini dapat memberikan kita banyak pelajaran dan ketenangan. Dan tentunya pendengar, kerabat kerja yang bertugas, Muhammad Darussalam, Ahmad Firdaus dari petugas teknik dan pengarah teknik Saparudin Amri, serta saya Taufan Libero mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pamit undur diri. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke studio.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia Barat.
1: Alhamdulillah untuk jemaah yang sakit kemarin yang atas nama Metiansa Eko, itu 2 hari sebelum puncak Armusna tanggal 6 Zulhijjah sudah dikembalikan ke hotel oleh pihak rumah sakit.
2: Kita mengharapkan justru peternak-peternak lokal bisa lebih giat lagi dalam berusaha agar pada momen seperti ini ternak mereka bisa dapat diserap dengan baik.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Ratusan jemaah Bangka Belitung yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang bersiap tinggalkan Mina pada nafar awal. Ketergantungan dari luar akan pasokan hewan kurban masih tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peternak lokal diminta lebih menggeliat. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Kita awali dari informasi pertama, ratusan jemaah Bangka Belitung yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang bersiap tinggalkan Mina pada nafar awal. Laporan Ratna Gusari.
1: Hari ini ada beberapa jemaah, sekitar 300-an jemaah akan menyelesaikan ibadah di Mina.
2: Sebanyak sekitar 300 jemaah haji kloter 8 bersiap meninggalkan tenda Mina pada Jumat atau 12 Zulhijjah usai menyelesaikan rangkaian lempar jumroh dalam pelaksanaan nafar awal. Para jemaah dijadwalkan kembali ke hotel tempat mereka menginap di Mekah setelah menuntaskan ibadah pada hari kedua tasrik ini. Sementara itu, sekitar 100 jemaah lainnya memilih melanjutkan ibadah dengan mengambil nafar sani, yakni tetap bermalam di Mina hingga hari tasrik ketiga sebelum kembali ke hotel pada Sabtu pagi. Petugas kloter Giapul Prabunga menyebutkan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Mina berjalan lancar dan kondisi jemaah secara umum dalam keadaan sehat. Sesuatu kabar menggembirakan datang dari jemaah yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit menjelang puncak Armusna. Jemaah tersebut diketahui telah dipulangkan ke hotel sejak 6 Zulhijjah atau 23 Mei lalu dan kini sudah kembali bergabung bersama rombongan untuk menjalankan puncak ibadah haji.
1: Alhamdulillah untuk jemaah yang sakit kemarin yang atas nama Merdiansa Eko, itu 2 hari sebelum puncak Armusna tanggal 6 Zulhijjah atau tepatnya tanggal 23 Mei. Sudah dikembalikan ke hotel oleh pihak rumah sakit. Dan alhamdulillah sekarang sudah melaksanakan rangkaian ibadah puncak hajinya dengan keadaan sehat walafiat. Dan posisi sekarang kami sedang berada di tenda Mina yang sebentar lagi akan siap-siap melaksanakan pelemparan jumroh di hari ketiga. Tepatnya di hari kedua hari tasrik tanggal 12 Zulhijjah.
2: Saat ini dikatakan Giapul, seluruh jemaah masih berada di tenda Mina untuk melaksanakan lempar jumroh pada hari kedua tasrik. Suasana di Mina terpantau tertib dengan para jemaah tetap didampingi petugas demi memastikan kelancaran ibadah. Dengan pembagian nafar awal dan nafar sani, kloter 8 pun terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagian jemaah memilih menyelesaikan rangkaian ibadah lebih awal, sedang sisanya tetap bertahan di Mina hingga seluruh rangkaian hari tasrik selesai dilaksanakan. Dari Sungai Liat, Ratna Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketergantungan dari luar akan pasokan hewan kurban masih tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peternak lokal diminta lebih menggeliat. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ya, kita harapkan ini kan kita mengharapkan justru peternak-peternak lokal bisa.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat pasokan hewan kurban di daerahnya dipasok dari luar daerah. Hingga saat ini, tercatat sekitar 80-90% kebutuhan hewan kurban di Babel harus didatangkan dari luar daerah. Untuk itu, DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong para peternak lokal agar lebih menggeliat. Demikian hal itu disampaikan oleh Kepala DPKP Provinsi Bangka Belitung Kurniawan kepada RRI di Pangkal Pinang. Untuk menjamin keamanan konsumen, DPKP Babel juga telah menerapkan prosedur pengawasan yang ketat bagi setiap hewan yang masuk ke Babel. Kurniawan mengatakan dalam proses pengawasan ini, DPKP Babel menerjunkan tim paramedik hewan yang tersebar di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Melihat tingginya angka ketergantungan dari luar daerah tersebut, Kurniawan berharap momentum hari besar keagamaan ini bisa menjadi pemacu motivasi bagi para peternak lokal di Bangka Belitung untuk lebih menggeliat. Menurutnya, potensi pasar di Babel sangat besar terutama saat permintaan melonjak tinggi menjelang Idul Adha.
3: Ya, kita harapkan ini kan kita mengharapkan justru peternak-peternak lokal bisa lebih giat lagi dalam berusaha agar pada momen seperti ini banyak yang dengan permintaan yang tinggi. Jadi ternak mereka bisa dapat diserap dengan baik. Kalau hewan kurban kan udah yang dari pemasok, yang datang, itu yang jelas diperiksa dulu di badan karantina. Nah, nanti dari badan karantina itu nanti ada masa karantinanya, SOP-nya sekitar 14 hari, baru nanti jika memang dia sehat, tidak membawa penyakit, baru bisa nanti diteruskan untuk ke kandang kayak gitu.
4: Di sisi lain, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergitas dalam kesiapsiagaan pengawasan dan deteksi dini terhadap lalu lintas hewan kurban pada Hari Raya Idul Fit Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Balai Karantina Bangka Belitung, Herwin Tarti, mengatakan momentum Idul Adha selalu diiringi dengan meningkatnya lalu lintas ternak antar wilayah. Oleh sebab itu, karantina bubble memperkuat langkah kesiapsiagaan dan deteksi dini untuk memastikan ternak kurban yang masuk maupun keluar dari Bangka Belitung dalam kondisi sehat, aman, dan layak untuk dikurban. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
0: Enam bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka sudah rampung proses pembangunannya. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Jadi ada 46 yang sudah dibangun, jadi 6 yang sudah mempunyai 100%.
6: 6 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka telah rampung masa pembangunannya. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM DPMP2K UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan pembangunan gerai di satu kelurahan dan 5 desa tersebut sudah rampung 100%. Sementara itu, saat ini ada sebanyak 40 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang masih dalam tahap proses pembangunan.
5: Dari 6 yang 100%, ada 40 yang dalam proses pembangunan. Jadi ada 46 yang sudah dibangun, jadi 6 yang sudah mempunyai 100% dan 40-nya masih dalam proses pendirian.
6: Nah, Baharudin mengakui 6 bangunan gerai yang sudah rampung pembangunannya belum beroperasi karena masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat dalam pengadaan sarana dan fasilitas penunjang.
5: Karena itu dananya langsung dari pusat, Pak, ya. Jadi itu nanti di bulan Juni atau bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut. Seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudang sudah siap. Nah, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
6: Baharudin menambahkan, setelah gerai KDMP memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, dan pupuk. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha. Kenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dindikpora Kabupaten Bangka terus lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru ke Satuan Pendidikan. Ivan Sona melaporkan.
7: Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 dibuka dengan 4 jalur. Dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Dan pendengar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia mengungkapkan, untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari Vini Awilia.
8: SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, itu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15-19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
7: Vini Awilia lebih jauh mengungkapkan bahwa Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka, dikatakan Vini, juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Pangkal Pinang terima bantuan dropbox sampai hari sampah, maksud kami dropbox sampah dari perusahaan swasta. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
9: Ini adalah salah satu program kita dari dana-dana CSR dari teman-teman kita di perusahaan-perusahaan swasta.
10: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima bantuan berupa dropbox sampah dari pihak perusahaan swasta sebagai bentuk dukungan terhadap program kebersihan dan pengurangan sampah plastik di Ibu Kota Provinsi Kulon Bangka Belitung. Bantuan ini diterima langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Sapanudin dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Oe Krisna di Rumah Dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Sapanudin mengatakan bantuan tersebut merupakan langkah awal dalam mendukung penanganan dan pemilahan sampah, khususnya sampah plastik di Kota Pangkal Pinang. Ia berharap kedepannya lebih banyak lagi perusahaan bisa membantu masyarakat Kota Pangkal Pinang sehingga Kota Pangkal Pinang bisa lebih bersih, lebih indah dan nyaman serta berkurangnya sampah plastik.
9: Ini pagi ini kita menerima bantuan dari Bolesa kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang, ya, kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam rangka kita menjaga kebersihan tentunya sampah-sampah plastik, ya, yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dan ini adalah yang awal sekali, awal nanti juga ada beberapa perusahaan yang akan juga membantu untuk pengolahan sampah ini, pemilahan sampah ini. Dan
10: sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang Pak Rizal mengatakan dropbox sampah tersebut rencananya akan ditempatkan di sejumlah fasilitas pelayanan publik. Pak Rizal menambahkan pemerintah Kota Pangkal Pinang akan memperbanyak titik pemilahan sampah terutama untuk sampah plastik yang menjadi perhatian utama saat ini.
11: Tempat PTSP, capil dan satu masih dicari dulu tempat fasilitas publik. Memang kita perbanyak ya untuk tempat-tempat pemilihan sampah ya, terutama sampah plastik kan yang memang menjadi atensi kita. Dan
10: selain itu kata Pak Rizal, program pemilihan sampah juga akan mulai diterapkan dari lingkungan perkantoran sebelum nantinya diperluas ke masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan baru yang berlokasi di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Septianingsih melaporkan.
12: Tergantung diberikannya dari Pak Bupati, itu saja sudah sangat terima kasih dan terima kasih.
13: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan baru yang berlokasi di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Penyerahan sertifikat tanah tersebut menjadi langkah awal mendukung rencana pembangunan fasilitas pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur guna memperkuat akses penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Ade Agustina mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengajukan rencana pembangunan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelum proses pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Ade, lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinilai cukup strategis untuk pembangunan lapas, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi lapas terbuka yang akan mendukung program ketahanan pangan karena berada di kawasan pertanian.
14: Oh iya, kalau untuk progres pembangunan kita kan harus
12: mengajukan dulu ya, mengajukan untuk pembangunan, karena kalau mengajukannya sekarang baru tahun depan kan seperti itu. Tapi kita akan laporkan dulu kepada Bapak Menteri, nanti akan membuat lapas apa, kalau yang cocok mungkin lapas terbuka ya, karena situasinya pertanian dan untuk program ketahanan pangan. Namun semua nanti tergantung bagaimana kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Pemasyarakatan.
13: Ada juga mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di daerah. Menurutnya, keberadaan lapas di Belitung Timur nantinya dapat mempermudah proses pembinaan warga binaan serta memudahkan keluarga dalam melakukan kunjungan. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan lahan seluas 6 hektar dan menyiapkan tambahan 4 hektar lahan untuk mendukung pengembangan kawasan lapas. Bupati menyebut penambahan lahan tersebut masih dalam proses penyesuaian dengan masyarakat sekitar, mengingat keberadaan area di samping lokasi merupakan lahan milik warga setempat.
14: Yang pasti tanah 6 hektar sudah kita kasih, dan saya masih ada tambahan 4 hektar. Ya, saya sudah minta Pak Camat, Pak Kades semua, tolong diakomodir. Karena samping lapas itu, tanah 6 hektar itu punya masyarakat. Jadi nanti kita geser sawitnya, supaya mereka juga bisa ini.
13: Terakhir, pemerintah daerah pun berharap pembangunan lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat melengkapi sarana penegakan hukum di daerah sekaligus mendukung pelayanan pembinaan masyarakat yang lebih optimal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung menegaskan dukungan terhadap upaya peningkatan cakupan kesehatan menyeluruh atau universal health coverage di daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, mengatakan Pemkab Belitung mendukung langkah BPJS Kesehatan untuk meningkatkan jumlah peserta aktif JKN agar target UHC berkualitas dapat terus dipertahankan. Menurutnya, rekrutmen peserta baru dan reaktivasi peserta nonaktif menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang, Aswalmi Gusmita, menyebut tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Belitung saat ini mencapai 91% dan menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Pendengar di mana Anda berada, selanjutnya kita hadirkan dengan Pro Persada di siang hari ini. Tentunya Anda boleh bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung di 0717943301 atau juga di telepon WhatsAppnya di 08 11717911 ya. Silakan untuk pendengar, kita terima ada penelpon pertama dari Yulin. Halo, selamat siang Yulin.
1: Halo juga, masih
0: siang. Siang, apa kabar Yulin?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Lagi di mana yuk?
1: Harusnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Yulin?
1: Iya.
0: Yo, lagi apa nih?
1: Lagi maem.
0: Maem ya? Gimana lebarannya, kemana aja? Idul Adha ini?
1: Di rumah aja, capek deh.
0: Oh, dapet capek udah. Tapi open house ya kemarin ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Biasa aja.
0: Oh, biasa
1: ini
0: aja.
1: Ini kan lebaran Idul Adha.
0: Tapi kan biasanya tetap rame juga gitu kan?
1: Biasanya. Lebaran Idul Fitri.
0: Buat kue apa kue yang spesial tahun ini, Yulin?
1: Enggak ada.
0: Beli ya?
1: Made in...
0: Beli? Oh, beli semua. Tapi biasanya Yulin bisa buat kue gak nih?
1: Ya bisa lah, nama ya? Juga perempuan.
0: Kirain gak bisa. Kue apa Yulin biasanya yang paling sering Yulin buat waktu lebaran?
1: Ini,
0: gak cuma Idul Adha.
1: Itu lapis gulung.
0: Lapis gulung, bolu gulung ya?
1: Iya.
0: Wow, bolunya digulung-gulung ya?
1: Ya digulung-gulung aja lah.
0: Isi apa, nanas?
1: Sama strawberry.
0: Wis mantap. Itu kalau enak bisa jualan lagi toh?
1: Kok dijualan?
0: Ya kalau
1: makan sendiri.
0: Kan kalau enak banyak yang minat tuh, bisa jualan jadi bisnis gitu.
1: Enggak juga. Enggak soal juga. Duitnya udah penuh.
0: Wis mantap. Bagi dong.
1: Udah maunya banyak. Berapa? Merah, biru, coklat, hijau.
0: Soalnya Yulin kata dengar-dengar sering keluar negeri ya.
1: Apanya?
0: Sering keluar negeri katanya ya.
1: Bisa aja. Apa keluar dapur kali?
0: Ya, iya, mungkin ya.
1: Iya, ke Undap.
0: Ke Undap ya?
1: Iya, Universitas Dapur.
0: Oh, iya benar ya. Oke nih, mau lagu apa nih Yulin?
1: Kalau boleh.
0: Kalau boleh.
1: Mutiara Cinta.
0: Dari siapa tau?
1: Nirwana.
0: Lagu baru ya, Mutiara Cinta.
1: Iya, kita kan selalu update.
0: Mantap ya Yulin ya. Salam untuk siapa mantap, Yulin?
1: Banyak salam, ada enggak?
0: Ada lagunya Mutiara Cinta nih.
1: Iya, salam-salamnya. Ya buat Bang Harsa aja lah.
0: Terus
1: dengerin aja ya.
0: Mantap, siapa lagi Yulin?
1: Terus apa lagi?
0: Apa lagi?
1: Buat itu Julia. Ini ya Bu Desu. Buat Dekori. Pokoknya buat yang udah BBBGT aja.
0: Wah, ini lagunya rupanya Mutiara Cintanya salah tadi. Ipang rupanya, gak ada nih dari Nirwana.
1: Oh, dari Ipang ya?
0: Iya, Mutiara.
1: Iya, terserah aja lah.
0: Terserah aja ya? Oke.
1: Yang penting enak didengarin.
0: Oke, makasih nih Yulin ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yulin di Pangkal Pinang. Belakangnya, halo. Ruang Rindu, Ruang Rindu Pro Persada.
2: Itu apa kamu Bang Arif, kok Ruang Rindu?
0: Iya, suasana agak gelap soalnya. Ada
2: 100% Indonesia, bukan Ruang Rindu sayangku.
0: Mantap Budeku, gimana kabarnya?
2: Emang tadi ya.
0: Lagi apa nih Bude?
2: Lagi dutai.
0: Dut saya.
2: Duduk santai mendengar kamu.
0: Mantap Bude. Lagi Bude gimana? Open house atau seperti apa nih?
2: Biasalah kalau hari lebaran kan pasti pintu terbuka selalu untuk tamu kita.
0: Wih,
2: ini mantap. Juga lagi menanti teman-teman aku dari In Radio mau kemari.
0: Wis asik. Tapi Bude ini jago juga buat kue ya katanya.
2: Kalau kue ini ada lagi lah Bang Aris.
0: Biasanya kue buat
2: tunjuk baik apa?
0: Biasanya kue apa yang sering dibuat dulu, Bu De?
2: Dulunya sih macam-macam lah, baris, lapis susu, lapis legit kan. Kue-kue kering lah, kue kesukaan-kesukaan aku seperti pastel ya, nastar, sagu keju, rentak susu, itu kan kesukaan aku semua, kue semprong.
0: Banyak ya.
2: Kalau sekarang latuenya cap kue telunjuk be Bang Aris. Cap. Ada uang abang sayang tiga telunjuk di pasar.
0: Mantap gitu, budeku.
2: Nggak usah banyak-banyak pikir, nggak usah capek-capek ngadep open matua-tua, ya enggak?
0: Bener.
2: Gitu sayangku.
0: Siap, mau lagu apa jadi budeku?
2: Aku mau lagunya dari Nap ya.
0: Yang mana?
2: Apa ya?
0: Akhirnya aku menemukanmu.
2: Iya betul sayangku.
0: Mantap budeku. Salam untuk siapa nih?
2: Salamnya ke Bu Lin tadi spesial ke Bu Kori dan Bang Alek ya. Julia, Bunda Rindu di Ampu ya. Ada Bang John Arif ya. Reza, buat apa lagi? Bang Panji ya di Pasger. Buat Berlin juga di Pangkal Pinang. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Buat Bang Ramadan di Sorong. Bang Jais di Riau. Ayu di Maluku ya. Buat Bang Leman di Tanggamus, Babang Gente di Belitung Timur, Ria juga, Maria ya di Tuatunu, buat siapa lagi, Bang Niko ya, Niko Nurhadi, atau Bertim ya, Mbak Triono, Uda Sultan, Julpaijar ya di Sengir, ada Yasami di Puput, Nek Galau di Armes, Pak Brem 86 selalu menyala abangku, Bapak Ajadin juga ya.
0: Ya.
2: Buat atau Dahlan di Bakar Barat, buat Bang Romban di Mutaba ya,
0: ya.
2: Buat Sargoyana di Sempang, Yu Amina di Rabu, buat semua buat Amera lupa nanti,
0: Amera ya.
2: Buat siapa lagi ya teman-teman kita nih, pokoknya dari A sampai Z bungkus abis lah, kasih pita merah yang cantik secantik hati kita ya sayangku.
0: Mantap budeku.
2: Dirimu sehat anak?
0: Alhamdulillah sehat, Bude. Bude sehat ya?
2: Mantuma aku sayangku.
0: Mantap, Budeku.
2: Males berjalan sih, gila. Mudah-mudah lah, nak gimana, abang kurang tuwe. Aku betet, Iman.
0: Oh, nak di rumah lah, Bude.
2: Ke rumah, Bude, be. Makan kue keras, ada lah.
0: Wih, mantap, Bude.
2: Lah, di depan ke dide, gak pecah, nak kue rita. Oke lah kalau gitu.
0: Yuk, makasih Bu Dem. Yuk.
2: Sampai ditunggulah lalang.
0: Cakep.
2: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
2: Sungi dari parit lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Ari yang ganteng dan santun.
0: Mantap.
2: Hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desumi. Di Parit Lalang ya, yang sudah bergabung belakangnya Bu Desumi. Kita lanjutkan kembali ya untuk pendengar yang gabung lagi di 0717943301 atau juga di 0811717911. Oke, kita terima. Halo Ruang Pro Persada. Halo.
3: Halo Prof. Sada, Assalamualaikum Arif.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya Bunda Kori?
3: Iya, apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Kori. Lagi di mana? Lagi di mana nih Bunda Kori sekarang?
3: Sehat dirimu juga ya.
0: Nah kalau Bunda Kori gimana? Open house atau lebaran di mana nih?
3: Lebarannya di rumah.
0: Oh, di rumah. Kalau kue apa nih? Kue yang biasanya sering dibuat pakai tangan sendiri?
3: Kalau saya yang paling favorit bagi saya adalah kue lidah kucing.
0: Oh, lidah kucing ya?
3: Iya, lidah kucing saya paling suka makannya.
0: Bisa buat sendiri berarti ya, Bunda Kori? Bikin
3: sendiri, ya kadang-kadang beli juga. Tapi kalau kita beli itu keras jadi nggak selembut yang kita bikin gitu.
0: Iya, karena ya. Bikinnya penuh cinta ya.
3: Iya, penuh cinta kasih sayang.
0: Asyik.
3: Bikin kue ini ya, kue baulu gitu kan?
0: Iya.
3: bikin kue, nggak lupa putri salju.
0: Putri salju ya?
3: Iya.
0: Mantap. Tahun ini buat jadi?
3: Sekarang ini kita mau beli apa juga di pasar ada. Hanya, ada hanyanya ya. Rasanya beda kalau kita bikin sendiri.
0: Jadi tahun ini buat ya? Buat sendiri?
3: Kadang-kadang bikin, tapi kalau saya nggak sempat saya beli.
0: Oh iya, iya.
3: Nah, gitu kan, yang jelas kita tuh merasa apa ya, merasa kalau bikin sendiri itu merasa bangga gitu ya, ini hasil karya saya gitu kan.
0: Benar.
3: Iya gitu.
0: Jadi lebih semangat ya.
3: Semangat, harusnya semangat juga dong.
0: Iya dong, ini lagi
3: ganteng selalu dong.
0: Bunda juga selalu cantik, awet muda ya, luar biasa.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Masih sehat aja ya.
3: Minta lagu nih ya.
0: Lagu apa nih?
3: Putri Aryani, lagunya Hanya Rindu.
0: Hanya Rindu ya, salam untuk siapa nih Bun?
3: Salam buat Yulin tadi ya. Semoga saya selalu juga buat Bude Sumi kita yang selalu menyala di mana-mana. Selalu bahagia kayaknya ya. Juga buat Embera, juga buat Pak Irwan di Air Kantung, Pak Ahmad Irwan ya. Juga buat siapa lagi ya? Buat Pak Ramadan, buat Pak Reman di Lampung ya, juga buat siapa lagi ya, buat Niko, buat lupa deh, fotokopi ini tadi lah, Bude Sumi ya. Kayaknya Bude Sumi selalu ingat sama orang.
0: Iya, kalau Bude
3: pendengarnya Bude Sumi ingat terus ya.
0: Terus buat, siapa lagi Bun?
3: Oh spesialnya buat Bang Alek ya, iya. Yang tidur, semoga dia terbangun. Terima kasih banyak Aris ya.
0: Ya makasih.
3: Semoga Aris ya selalu bahagia, selalu ganteng selamanya.
0: Amin. Makasih nih ya Bun.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar ada Bunda Kori ya. Sudah bergabung, belakangnya kembali kita nantikan di teleponnya, kita terima. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang, berhasil Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Embera.
0: Apa kabar Embera? Mantap, lebaran di mana Embera?
4: Di rumah.
0: Di rumah. Jadi lo buat kue ya, lo beli kue ya. Kue apa?
4: Beli, mau bikin nih. Mau bikin.
0: Bikin ya?
4: Oh.
0: Wis mantap. Bikin.
4: Oh, Bang Wati ya.
0: Wis mantap tuh.
4: Kemplang ah.
0: Kemplang kok.
4: Oh.
0: Nyaman wo. Mau. Ada lagu apa yang merah? Lagu. Noah kok.
4: Apa?
0: Ungu. Noah. Oh Noah kok.
4: Rindu ya.
0: Noah, oke, okay, Noah.
4: Rindu, rindu.
0: Salam untuk siapa?
4: Salam buat Kori, Om Alek, buat Mokstan, buat
0: ya,
4: buat Sumi, sekarang buat dia, buat Kasiwan, buat Sandung, buat Wan, buat Tuti Sempat, Lin, buat Mamat, Kavonik, buat Mijil, Panji, Ariku, Beradi, Maria, Bitung, buat Bilia, buat Allah, buat apa dia? Wiru, Pak Melin, Pak Abenya, dua puluh MB,
0: ya,
4: Pak Ian, Pak Abang Stab. Buat Selamat lebaran.
0: Oke.
4: Ya.
0: Ya.
4: Buat Tri. Maria.
0: Ya. Halo. Halo. Iya, terputus nampak embera. Kita di ujung telepon ada Kang Ahmad Irwan. Selamat siang.
5: Selamat siang. Persada Indonesia iya. 100%.
0: Mohon maaf.
5: Apoka Banyo.
0: Mohon maaf lahir dan batin ya.
5: Ya, sama-sama hari Idul Adha masih iya. Suasana hari Tasri kan masih suasana hari Idul Adha sekarang kan.
0: Iya. Bagaimana di sana iya. Lebarannya?
5: Ya biasa-biasa aja, nggak seperti lebaran Idul Fitri itu kan oh. Macet, banyak orang. Sekarang nggak terjadi kemacetnya, cuman pas malam ini aja, malam takbir aja sedikit macet. Tapi sekarang mah enggak, itu kan nggak seperti iya. Lebaran hari raya Idul Fitri kan seperti itu.
0: Sering buat kue juga ya katanya, kalau Kang Ahmad Irwan ya?
5: Sering makannya itu kan.
0: Tapi kalau kue favorit apa biasanya lebaran?
5: Biasanya kalau di sini, kalau di Jawa Barat ciri khasnya teh kue bolu kan.
0: Bolu.
5: Ciri khasnya gitu.
0: Bolu kukus ya.
5: Iya. Iya, bolu kukus itu paling enak tuh kan.
0: Mantap
5: ya. Asal jangan terlalu manis kalau saya kan itu aja.
0: Karena akangnya udah manis ya.
5: Ya iya udah jelas manis, ganteng atau makanya tadi yang ya ganteng yang dari Bandung. Pede amat.
0: Iya, tapi Bandung makin keren ya. Saya lihat di medsos semenjak KDM ya. Waduh, jalannya cor semua beton, aspal, mantap ya.
5: Iya, mungkin tapi di sisi lain bagi para pengusaha ya kayaknya kurang begitu disukai, terutama pengusaha kuliner yang seperti di Puncak kan banyak ditutup, dibongkar karena jelas yang itu kan tidak ada izin, jadi seolah jadi bahan apa itu? Banjir itu kan bahasa dari sana kan itu aja. Tapi bagi masyarakat kan tetap aja gitu kan, seperti saya kan warganya. Saya kan milih beliau itu sudah dipertimbangkan saku rakyat tuh kan. Kalau memang para pihak pengusaha mungkin kurang setuju karena banyak yang di izinnya ditutup. Itu keren. Aja.
0: Jalan-jalannya mantap.
5: Ya, ya seperti itu. Soal begini ke Bang Haris. Waktu ada bencana longsor di Bandung Barat, dia kan terjun mencari langsung barengan dengan rakyat mencari jenazah. Itulah seperti bukan hanya dia menghimbau atau menyuruh, tapi terjun langsung itu aja. Okay. Yang saya tahu itu kan itu aja.
0: Mau lagu apa nih Kang?
5: Lagunya cobalah saya minta lagu ini apa? Yang kolaborasi dengan Iwan Polas itu lagu itu. Genting piano, apa judulnya tuh lupa lagi.
0: Genting,
5: yang tak terlupakan.
0: Yang tak terlupakan ya.
5: Iya gitu aja. Okay. Seneng enak kalau gitu kolaborasinya ada dengan Noah.
0: Musiknya
5: enakan kan gitu aja Bang Haris. Ya salamnya pertama-tama buat yang satu nama tuh Bang Irwan di Air Gantung itu Sungai Liat mungkinnya. Ada juga Embera yang barusan sudah masuk, Ibu Kori sama Om Aleknya, Bang Niko sama Ibu Yulia, kemudian ada Nenek Galau, kemana udah emang ada masuk nih. Buat Bude Sumi yang selalu ceria itu kan. Lalu juga buat Pak Ramadan, teman saya yang satu lagi ada di Bandar Lampung tuh, di Cagabus Lampung. Bang Leman, Bang Jul Paijar, ada juga Pak Uda Sultan, Pak Jadin, Pak Ramlan, Bang Jante juga tak lupa ya. Buat Buktra Sambas tuh kan apa itu buah hatinya Bu Yuli. Ya, sama aja Bang Haris.
0: Ya, makasih nih ya.
5: Ya, tambah kecuali ya. Sekali lagi selamat hari Idul Adha. Mudah-mudahan iman Idul Adha ini adalah kita lebih mempersatuan dan kesatuan antara kita tuh kan seperti itu nah, ya. Terima kasih Bang Haris, yuk. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita terima lagi ya. Halo, Pro Persada.
1: Harus Sport Indonesia. Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bang Alek ya?
1: Dengan Bu Alek nih.
0: Ya, cuman kabar Bang?
1: Sehat. Hari sebagian apa karena?
0: Alhamdulillah sehat. Cuman Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin Bang.
1: Di rumah saja, istirahat.
0: Mohon maaf lahir dan batin Bang.
1: Makan-makan biar saya harus berdoa.
0: Kalau abang apa bang favorit bang?
1: Sop favoritnya, sop pulang, sop butut.
0: Masakan siapa bang?
1: Masakan Yayang lah, nada Yayang.
0: Wis mantap. Siapa Yayang ada bang?
1: Sop buntut. Kalau tak ada sop buntut, sop ekor jadilah.
0: Nak lagu apa bang?
1: Mata lagunya ya.
0: Hah?
1: Lagu Empat Mata.
0: Mo, Baginda so?
1: Biasa lah Empat Mata.
0: Salam ke siapa bang?
1: Sosialnya buat ayahku Ibu Kori ya. Buat Pak Irwan, Kak Irwan itu, Budi Sumi, Emira, buat semua semuanya ya.
0: Oke.
1: Lanjut tidur, baru tidur. Lanjut
0: siap. Tidur. Makasih abangku.
1: Barisnya malu orang batin ya.
0: Yo, sama-sama bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, pendengar, kita puterin dulu lagu-lagu yang udah di request di siang hari ini. Nanti kita lanjut ya. Tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagu dari Kotak Haters ya. Salam buat semua yang sudah masuk. Salam kompak buat Bang Aris yang sukses selalu. Semoga Pro 1 tetap jaya di udara. Terima kasih nih. Oke, ada Mama Esti ya. Lagunya Haters ya dari Kotak. Kita cariin dulu nih. Dan untuk pendengar yang mau gabung lagi, kita bacain lagi di WhatsApp-nya. Dari siapa nih? Assalamualaikum, selamat siang Maris. Kalau Ria, oh dari Ria di Belitung ya. Sehat selalu nih untuk Ria. Kalau Ria nih, apa nih? Kue Satu dan Kue Nastar, lagunya Bang Aris, Sempurnanya Aku. Salamnya buat Julia, Putra Sambas, Mbak Rindu, Mbak Ayu, Maria Budi Sumi, Yulin, Bang Jante atau Belti Mato, Bang Sultan ya, Bang Leman, Melin, Nico, Zulfaizar, Nur Hadi, Ahmad Irwan, Mbah Ibrahim, Bang Reza, Ambera, kemudian juga Pak Alek ya, Bu Kori, Bang Juan Arif, Pak Irwan, Bang Ramadan, Mas Panji, Pujo, dan semua pendengar Pro 1 Sunglet dimanapun berada. Buat Bang Arisnya, selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, sama-sama ya. Terima kasih dari Ria, saat ini di Jawa, Bantul. Oh, Ria lagi di Bantul ternyata ya pendengar ya. Baik untuk pendengar, kita langsung lanjut aja lagu-lagu yang udah di request di siang hari ini dari Noah.

Saya Ahmad Suherman, Ketua BLS Babel, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengan penuh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dengan berakhir lagu terima kasih berakhir pula kebersamaan saya Abdurrahman Haris menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan selepas ini ada rekan kami Nur Aisyah yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101. Kembali lagi ragam informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya pendengar, untuk pendengar mungkin yang senang banget nih sama film drama Meteor Garden. Yang kita tahu ini tuh memang film yang banyak banget digandrungi pendengar. Ya, grup legendaris Asia FC ataupun F4 ini juga menggelar konser di Jakarta selama 3 hari dari 28 hingga 30 Mei. Bahkan bertajuk Forever ini menjadi ajang comeback-nya telah lama yang dinantikan. Dan bahkan grup FC ini juga menjadi fenomena besar Asia karena membintangi serial Meteor Garden dan melambungkan popularitas secara meluas. Kesuksesan drama tersebut juga menjadikan keempat anggotanya menjadi ikon budaya pop berpengaruh di industri hiburan Asia pada awal 2000-an. Ya, pendengar, di mana juga salah satunya ada karakter yang sangat kuat banget, itu Sanchai yang diperankan sama Barbie Hsu ya. Sedangkan juga ada Dao Mingxi yang dimainkan sama aktor Jarian sebagai pemimpin kelompok dari EXO sendiri. Sementara Vic Chow ini memerankan Huazli. Lalu juga ada Kenzo dan Vanessa yang melengkapi formasi EXO sendiri. Pokoknya populernya banget. Dan aku masih ingat banget ya waktu dulu masih SD-an lah, kalau gak salah tuh apa ya, kayak saudara-saudara aku, kakak-kakaknya udah gede-gede tuh pokoknya FC, pokoknya nonton tuh gak boleh diganggu apalagi pas sudah iklan. Aku ingat banget itu. Ya, dan bahkan juga Meteor Garden ini sempat di remake ulang 2018 ya, dan tentunya juga ini dibawain sama Dylan Wang dan Shen Yu. Gimana ya, kalau menurut aku tetap beda ya. Rasanya tuh memang beda gitu, dibawain sama dulu Dao Mingxi terus dibawain sama Dylan tuh memang ada rasa yang berbeda ya, apalagi zamannya gitu pendengar. Tapi apapun pilihan Anda ya, yang pasti Meteor Garden tetaplah ya the best banget yang di awal pas ada ya pendengar ya. Ya, dan pendengar, kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 101, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sumba is amazing, oh my god, look at the
3: view!

0: 1.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 1.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 101.
1: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Kembali lagi ragam informasi kami hadirkan masih dari rri.co.id. Ya, mendengarkan informasi internasional kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana Presiden Prabowo ini mulai kunjungi resmi, dan tentunya juga di mana Presiden Subianto tiba di Les Invalides Paris, Prancis pada hari Kamis ya. Dan setibanya Presiden juga disambut oleh upacara kehormatan militer. Berdasarkan tayangan dari YouTube Sekretariat Presiden, Presiden disambut langsung oleh Perdana Menteri Prancis, dan keduanya berjalan lalu berhenti di depan pasukan jajaran kehormatan. Kendaraan yang dibawa kepala negara bergerak menyusuri barisan pasukan kehormatan sebelum berputar kembali menuju titik awal. Dan Presiden Prabowo juga disambut oleh Presiden Emmanuel Macron dan istrinya juga. Presiden juga didampingi oleh Didit Hedi Prasetyo, berjabat tangan dengan Macron dan tetap juga bersama istrinya. Selain itu delegasi Indonesia yang hadir dalam upacara tersebut diantaranya ada Menlu, lalu juga Menteri Pendidikan ya, dan tentunya juga kemudian ada Menteri Investasi Hilirisasi Rosan Ruslani dan Sekretaris Kabinet Teddy dan Didit Hedi Prasetyo serta Dubes RI untuk Prancis Muhammad Umar. Pendengar.

0: 1.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Saya Ahmad Suherman, Ketua PLS Babel, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengar terus informasi seputar Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Bagi pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami dari Repro 109. Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukiman Israel yang dianggap ekstrim, dan tentunya juga langkah ini juga terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Bahkan pendengar, sanksi tersebut juga menyasar 4 entitas ya, di 3 individu yang dituduhkan melakukan pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Pendengar, saat ini juga Uni Eropa menyebut berbagai hak warga Palestina ini telah dilanggar ya. Dan ini kami kutip dari Al Jazeera, dan hak tersebut juga termasuk hak atas integritas fisik dan mental, hak atas privasi dan kehidupan keluarga, kebebasan beragama, hingga hak atas pendidikan. Pengumuman ini, bahkan sanksi tersebut juga disampaikan pada hari Kamis sebagai tanda paket sanksi yang lebih luas terhadap pada pemukim Israel. Pendengar, Uni Eropa bahkan lebih menjelaskan bahwa rezim sanksi HAM global mereka dibentuk pada tahun 2020, dan sanksi tersebut mencakup pelanggaran berat sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendengar,

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nilai ekonomi tinggi. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada.
2: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi juga terbuka pada produk fashion lokal dan kerajinan bernilai tinggi yang tumbuh dari desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menyebut struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Karena itu, hilirisasi diperlukan agar komoditas maupun produk lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, namun diolah menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi. Menurut Asrian, mayoritas pelaku usaha di Lampung merupakan UMKM dengan skala terbatas. Penguatan hilirisasi di sektor kreatif mampu mendorong ekonomi desa lebih mandiri sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
1: Memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah katanya untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa sehingga sebagian kebutuhan desa ya bisa dipenuhi sendiri dari desa itu, bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lain dari produksi mereka.
2: Salah satu contoh pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi datang dari pengrajin sulam jelujur khas Pesawaran. Salah satu pengrajin, Sofi, mengaku mengolah kain bersulam jelujur menjadi berbagai produk fashion dan aksesori bernilai jual lebih tinggi. Sofi mengatakan proses pengembangan desain dan pemasaran membuat produk sulam jelujur lebih diminati pasar, termasuk pembeli dari luar daerah. Kerajinan tradisional yang sebelumnya dikerjakan secara terbatas, kini mampu menjadi sumber pendapatan yang membantu menopang ekonomi keluarga.
3: Terus nilainya ini khas Pesawaran sulam jelujur dari Pesawaran. Mendukung sih kalau kita ini, karena ini bisa buat menambah income keluarga ya, untuk membantu keluarga. Cuman ya nggak semua sih jadi pengrajin, karena ini kan berpengaruh sama mata juga.
2: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan pelatihan, promosi, dan akses pasar. Dengan strategi yang tepat, produk lokal Lampung tidak hanya memiliki nilai budaya, namun nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Sejumlah komoditas unggulan kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Manado menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Manado menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait program pusat hilirisasi kelapa di daerah yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Kami menyambut positif rencana pembangunan pusat hilirisasi kelapa di daerah karena memang dinilai mampu meningkatkan perekonomian warga, khususnya petani, pelaku usaha kecil. Cuman kalau di Bangka ini belum ada informasi rencana pelaksanaan program itu.
2: Menurut saya ya, kalau ada pabrik atau pusat pengolahan di daerah, hasil kelapa kami bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa atau virgin oil. Tentu pendapatan petani juga bisa meningkat.
3: Kalau menurut saya, program ini cukup baik, tapi juga bisa melibatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan juga pemberdayaan usaha kecil. Kami berharap UMKM ini diberi kesempatan untuk ikut berkembang, misalnya membuat minyak kelapa, santan kemasan, ataupun produk makanan berbahan kelapa.
0: Ya, pergerakan selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Tergantung diberikannya dari Pak Bupati. Itu saja sudah sangat terima kasih dan terima kasih.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan baru yang berlokasi di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Penyerahan sertifikat tanah tersebut menjadi langkah awal mendukung rencana pembangunan fasilitas pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur guna memperkuat akses penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengajukan rencana pembangunan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelum proses pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Ade, lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinilai cukup strategis untuk pembangunan lapas, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi lapas terbuka yang akan mendukung program ketahanan pangan karena berada di kawasan pertanian.
1: Oh iya, kalau untuk progres pembangunan kita kan harus mengajukan dulu ya, mengajukan untuk pembangunan, karena kalau mengajukannya sekarang baru tahun depan kan seperti itu. Tapi kita akan laporkan dulu kepada Bapak Menteri, nanti akan membuat lapas apa, kalau yang cocok mungkin lapas terbuka ya, karena situasinya pertanian dan untuk program ketahanan pangan. Namun semua nanti tergantung bagaimana kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Pemasyarakatan.
2: Ada juga mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di daerah. Menurutnya, keberadaan lapas di Belitung Timur nantinya dapat mempermudah proses pembinaan warga binaan serta memudahkan keluarga dalam melakukan kunjungan. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan lahan seluas 6 hektar dan menyiapkan tambahan 4 hektar lahan untuk mendukung pengembangan kawasan lapas. Bupati menyebut penambahan lahan tersebut masih dalam proses penyesuaian dengan masyarakat sekitar, mengingat keberadaan area di samping lokasi merupakan lahan milik warga setempat.
3: Yang pasti tanah 6 hektar sudah kita kasih, dan saya masih ada tambahan 4 hektar. Nah, saya sudah minta Pak Camat, Pak Kades semua, tolong diakomodir. Karena samping lapas itu, tanah 6 hektar itu punya masyarakat. Jadi nanti kita geser sawitnya, supaya mereka juga bisa ini.
2: Terakhir, pemerintah daerah pun berharap pembangunan lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat melengkapi sarana penegakan hukum di daerah sekaligus mendukung pelayanan pembinaan masyarakat yang lebih optimal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Baik, pendengar, selanjutnya kita pandu RRI SP Waikanan.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait lakukan pemantauan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan bersama petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
2: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
1: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai serta menempati area yang telah ditentukan sesuai zona agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita selanjutnya menuju RRI Palembang.

0: Program Palembang Great Sale 2026 akan digelar selama bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang menggelar program Palembang Great Sale 2026 mulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang, sekaligus upaya meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim, mengatakan, Palembang Great Sale menjadi langkah bersama untuk memperkenalkan Kota Palembang di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelaku usaha akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga jasa pariwisata akan memberikan promo dan diskon menarik bagi masyarakat selama program berlangsung.
2: Karena memang pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026 ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Palembang akan melaksanakan program Great Sale yang ada di Kota Palembang mulai tanggal 1 sampai 30 Juni. Juni dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Palembang ini. Dan alhamdulillah semua tentu asosiasi menyambut baik kegiatan ini untuk kegiatan diskon sale ini, dan kita bersama-sama melaksanakan itu semua agar masyarakat Kota Palembang tahu ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, mengatakan berbagai event tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta menggerakkan sektor pariwisata belanja dan kuliner di Kota Palembang. Selain Palembang Great Sale, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang. Di antaranya, Ampera Tourism Run serta festival yang akan digelar di kawasan Ampera.
3: Pariwisata dari Ampera Tourism Run, tadi ada bilang Palembang Raya ya. Kemudian ada personal, festival personal UMKM, harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan yang pastinya, tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa memperingatkan atau peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ini dilaksanakan sesederhana mungkin, namun tetap juga memberikan manfaat, edukasi kepada warga masyarakat Kota Palembang.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya sebanyak 3 orang. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
4: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Bawari usia 52 tahun asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PTH 24. Meninggal 23 Mei, selanjutnya Hairusni Bilal Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, yang tergabung dalam kloter PTH 19, meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi, 26 Mei, dan Nasrullah Ismail Sabri, usia 54 tahun, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tergabung dalam kloter PTH 24, meninggal dunia di Markas 70 Mina, 27 Mei 2026, pukul 11.45, waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan kematian ketiga jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Masdi, dari tiga jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asniati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi, sudah itu yang kembalinya dikembalikan, sudah itu dan mendapatkan asuransi lagi.
4: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan. Baru dua disetujui, Pemkab Kaur perjuangkan KNMP di tiga lokasi. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
6: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di tiga lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sase Sijian. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
7: Jadi yang periode utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan. Untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim PKP. Insya Allah. Ya, untuk 2020 ini dua. Kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 tiga. Ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat khususnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2, 2026 akhir.
6: Lebih lanjut, Repan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Tibalah kita di akhir Warta Belajar Sumba dan berikut laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian TPHP Provinsi Bengkulu, Khairiyah, mengenai program nasional hilirisasi kelapa di Bengkulu.
1: Dengar, saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Khairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Untuk daerah lain kenapa enggak ini, Bu?
2: Untuk tahun ini sebenarnya Kabupaten Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu. Mm-hmm. Dialokasikan di tahun 2027.
3: Oke, kalau yeah. Bibitnya sendiri dari mana?
2: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Mm-hmm. Itu. Nanti sumber benihnya ya dari sana. Mm-hmm. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
3: Oh, oke. Okay. Mm. Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
2: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian. Mm-hmm. Anggarannya.
3: Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai

0: di bulan Mei. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun. Apa November Desember, iya.
1: Berarti dari dinas memonitor.
0: Iya.
1: Atau seperti apa?
0: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk apa verifikasi CPCL-nya sampai tahap salurnya juga. Ditanam itu. Nah.
1: Kalau jenis kelapanya, Bu?
0: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
1: Oke, harapannya Bu dengan adanya program ini?
0: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembangan kelapa ini kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi apa hilirisasinya apa industri kelapa bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang akan menerima nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bung Selatan dan Kaur.
1: Itu yang diprioritaskan di tahun ini.
0: Iya.
2: Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah dalam tahap persiapan pelaksanaan.

0: wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lehat. Pendengar, kali ini sebelum kita berbagi informasi kembali bersama RRI.co.id, kali ini kita akan berbagi informasi bersama rekan reporter kami, bersama rekan Debi Nirwandi, terkait DPRD Bangka Belitung menyoroti rendahnya harga TBS kelapa sawit. Silakan rekan Debi informasinya.
1: Baik pendengar, dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana merosotnya harga TBS atau tandan buah segar kelapa sawit mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, mengatakan penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit terjadi tiba-tiba dan juga pihaknya menduga ada dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan sesaat setelah munculnya wacana kebijakan ekspor melalui satu pintu yang dicanangkan oleh Presiden. Edi Iskandar mengatakan saat ini proses masih berjalan seperti biasa. Dari kementerian meminta dinas terkait untuk berkoordinasi dengan pabrik-pabrik kelapa sawit, kemudian melakukan mitigasi untuk mengecek ke pabrik sawit terkait penyebab turunnya harga tersebut. Menurut Edi, jika pemerintah tidak boleh kalah oleh segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat daripada situasi merosotnya harga sawit saat ini. Kemudian di sisi lain, Apkasindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyebutkan jika saat ini harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit masih rendah baik di tingkat petani maupun di tingkat pabrik. PLT Ketua Apkasindo Bangka Belitung, Jamaluddin, mengatakan dalam waktu dekat Apkasindo Babel akan melakukan rapat dengar pendapat atau RDP pada 2 Juni besok dilangsungkan di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung, di mana membahas terkait penurunan harga TBS kelapa sawit yang saat ini sedang menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk daripada Dewan Provinsi dan juga Apkasindo. Apkasindo berharap harga TBS kelapa sawit ini dapat kembali normal. Kemudian mereka juga meminta DPRD dan Pemprov Babel menyampaikan kondisi anjloknya harga sawit ke pemerintah pusat karena mereka menilai saat ini harga sangat terjun bebas. Apkasindo juga menilai kebijakan ekspor bakal dilakukan melalui satu pintu di bawah dan antara berdampak terhadap turunnya pada harga TBS kelapa sawit, pendengar. Demikian rekan di studio informasi yang dapat saya sampaikan sore hari ini, kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Dari Pro 1.5. Dan kembali lagi ragam informasi kami hadir untuk Anda pendengar. Update informasi tentang terkait banjir di Luwu Utara. Dan ada sebanyak 408 warga yang terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara, pendengar, di Sulawesi Selatan tepatnya. Dan bahkan ini sudah mengungsi ke Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan pendengar, di mana juga warga, ratusan warga ini berasal dari Dusun Seruni, Melati, dan Anggrek di Desa Bangun Jaya 2 dari 3 dusun tersebut, bahkan mulai dikosongkan karena rumahnya sudah tenggelam, pendengar. Ya, bahwa juga selain itu 6 desa dan 3 kecamatan ini tergenang banjir dan ketinggian mencapai 120 cm. Dan Desa Lembang-Lembang di Kecamatan Baibunta Selatan, Desa Limbongwara di Kecamatan Malangke Barat, serta Desa Pince Putih, Tingkarawara, dan Tolada di Kecamatan Malangke. Selain itu juga kondisi banjir ini kian diperparah karena curah hujan yang masih sangat tinggi, dan bahkan pihak BPBD dan tim gabungan saat ini masih siaga di lokasi bencana. Selain itu pendengar, 3 kecamatan yang terendam banjir parah yaitu Kecamatan Malangke, Malangke Barat, dan Baibunta Selatan. Di Kecamatan Malangke sebanyak 1.999 kakak, Malangke Barat ada 805 kakak, dan di Baibunta Selatan ini ada 438 kakak, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengelat. Dan kembali informasi kami hadirkan pendengar, di mana juga pasokan hewan kurban ini 80-90% dari luar Bangka Belitung. Ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa mencatat pasokan kurban yang ada di Bangka Belitung ini 80-90% kebutuhan hewan kurban ini masih didatangkan dari luar pulau. Bahkan Kepala DPKP Bubble Kurniawan juga mengatakan melihatnya tingginya angka ketergantungan dari luar daerah, ini juga berharap momentum Hari Besar Keagamaan bisa menjadi pemacu motivasi para peternak lokal di Bangka Belitung untuk lebih menggeliat. Badan Karantina Indonesia ini juga melalui Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepon Bangka Belitung memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan pengawasan dan deteksi dini terhadap lalu lintas hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutan.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lewat. Pendengar, kali ini rangkaian lagu religi kami hadir untuk Anda, dan nanti rangkaian pengajian Al-Quran juga kami akan hadirkan untuk pendengar di kesempatan sore hari ini.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan, tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, pukul 17:49 menit. Sesaat lagi kita akan mengikuti pengajaran Quran bersama Qori Atisma Yunita dengan surat Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Letak sekitarnya pukul 17:57 menit. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Letak, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ahmad Suherman, Ketua PLS Babel, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga di mana di kesempatan hari ini pendengar, seperti biasanya kita akan hadirkan kata-kata bijak dan kisah inspiratif untuk Anda. Pukul 19 ya, tentunya juga nanti kita akan menemani Anda ya dalam Warta Berita Sentral. Pendengar, kali ini ada kisah tukang perahu dan profesor. Ya, suatu hari seorang profesor menyewa perahu untuk menyeberangi sungai. Di tengah perjalanan, profesor bertanya dengan sombongnya, "Apakah kamu menguasai matematika?" Tentu tukang perahu menjawab tidak. Bahkan profesor pun berkata, "Sayang sekali, 1/4 hidupmu telah hilang." Saat perahu mulai bocor, giliran tukang perahu yang bertanya, "Apakah Tuhan bisa berenang?" Profesor itu menjawab tidak bisa. Tuhan, tukang perahu pun berkata, "Sayang sekali, seluruh hidup Tuhan akan hilang." Ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah gelar dan kecerdasan akademis tidak ada artinya jika kita tidak menguasai keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Ingat, selalu hargai dan jangan pernah meremehkan keahlian orang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
9: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
10: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fast. Terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembang.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Pendengar, kali ini kita akan mengikuti Mimbar Buddha, dan tentunya juga di kesempatan malam hari ini juga Mimbar Buddha akan membahas tentang 8 keberuntungan dan penyebabnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam bagi semua pemirsa yang mendengarkan ya. Tidak lupa di dalam agama Buddha saya ucapkan swastiastu, namo buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Bangka, nama saya Pungki Arisandi SAG. Di sini atau pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas yaitu tentang 8 macam keberuntungan serta penyebabnya. Para pendengar Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari semua yang berbahagia, dalam agama Buddha, 8 keberuntungan yang paling utama yaitu merujuk pada konsep 8 kebebasan atau keleluasaan dan 10 kekayaan. Sering disebut dengan kelahiran manusia yang berharga. Atau dalam konteks simbolis dikenal sebagai Asata Manggala, 8 simbol keberuntungan. Dan 8 simbol keberuntungan itu tentunya terjadi bukan tanpa sebab atau tidak memiliki sebab. Tentunya 8 keberuntungan itu sendiri terjadi karena adanya sebab. Dan semua itu bukan tergantung dari orang lain, tetapi 8 keberuntungan itu yang dapat membentuk atau dapat menciptakan adalah diri kita sendiri. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya, dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang agama Buddha, di mana 8 keberuntungan itu salah satunya yang pertama yaitu terlahir sebagai manusia. Jadi sungguh beruntung sekali kita ini terlahir sebagai manusia. Karena apa? Karena jika diperbandingkan, kelahiran itu bisa terjadi itu 1 dibanding 1000. Jadi 1 ini adalah kita terlahir sebagai manusia, itu perbandingannya sangat banyak sekali ya. Jadi kayak persaingannya itu, atau faktor-faktor yang dapat membantu kita terlahir di alam manusia itu sangat besar sekali. Sehingga untuk terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Makanya terlahir sebagai manusia itu merupakan salah satu keberuntungan. Dan kelahiran kita sebagai manusia itu tentunya pasti memiliki penyebab. Dan penyebabnya yaitu karena kita senantiasa selalu mempraktikkan sila atau kemoralan itu dengan baik. Kemudian juga selalu berbuat kebajikan di kehidupan yang lampau. Sehingga pada kehidupan selanjutnya dia terlahir sebagai manusia. Untuk keberuntungan yang kedua yaitu terlahir di tempat atau negara di mana kita bisa mendengarkan dhamma. Di mana kita itu terlahir di tempat kita itu bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ya, kita dapat mengenal yang namanya agama Buddha. Itu salah satu bentuk keberuntungan. Karena apa? Karena ketika seseorang meyakini suatu agama, tentunya agama itu lah yang akan menjadi tuntunan dia untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia dapat memperoleh yang namanya ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan penyebab keberuntungan yang kedua ini adalah dia memiliki karma baik, yaitu bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ketiga yaitu memiliki fisik, memiliki indera, ya, memiliki batin yang sempurna, memiliki bentuk fisik yang normal, yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun di dalam fisik maupun batinnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keberuntungan. Dan penyebabnya yaitu
di dalam kehidupan yang lampau itu dia tidak pernah melanggar yang namanya sila, ya, terutama sila pertama yaitu melakukan pembunuhan, ya, karena di dalam sila yang pertama itu yang berbunyi panatipata weramanis sika padang sama diami, di situ kita melatih diri untuk tidak melakukan atau melukai atau melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup apapun, makhluk hidup yang kecil maupun makhluk hidup yang besar. Nah, tentunya salah satu manfaat jika kita melaksanakan sila yang pertama ini dalam Pancasila Buddhis ini, tentunya kita jika terlahir sebagai manusia dia akan memiliki fisik yang sempurna, fisik yang lengkap seperti itu. Kemudian keberuntungan yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu terbebas dari pandangan yang salah, ya, terbebas dari pandangan salah atau selalu senantiasa memiliki pandangan yang benar. Karena apa? Penyebabnya yaitu karena sering-sering belajar atau merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha, kemudian tidak melekat pada sesuatu yang dapat menyesatkan. Itu adalah penyebab seseorang memiliki pandangan yang benar atau terbebas dari pandangan yang salah. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu keberuntungan yang ke-8 yaitu keberuntungan yang ke-5 yaitu terlahir ketika atau terlahir di zaman Buddha, ya. Jadi terlahir di zaman Buddha. Tentunya untuk sekarang ini kita sendiri untuk keberuntungan yang ke-8 ini belum bisa merasakannya, ya, tetapi kita mampu atau dapat menerima ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Dan keberuntungan yang ke-5 tadi itu adalah kita itu terlahir di mana di tempat itu ada Sang Buddha yang sedang membabarkan dhamma. Jadi itu salah satu keberuntungan. Kemudian penyebabnya yaitu karena karma baik yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat karena selalu mendengarkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang masih sangat murni, ya, di mana ajaran-ajaran Sang Buddha yang berkenan dengan karma baik yang sangat kuat itu sendiri mampu membuat keyakinan kita kepada Buddha itu semakin besar dan semakin besar, sehingga dulunya pada kehidupan Sang Buddha itu kita mampu terlahir pada zaman Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ke-6 yaitu kita ini terlahir di tempat yang aman, ya. Maksudnya terlahir di tempat yang aman itu tempat di mana tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, ya. Dicontohkan aja di negara-negara luar sana, ya, gimana mau tidak bisa merasakan hidup tenang, ya, mau makan aja susah, mau minum aja susah, karena apa? Karena negaranya sedang mengalami peperangan, ya. Entah tiba-tiba, dicontohkan aja tiba-tiba pada saat mau tidur atau mau apa, tiba-tiba ada bom ledak dam. Nah, di situ berarti kan kita tidak merasakan yang namanya ketenangan, tidak merasakan yang namanya keamanan. Nah, makanya yang ke-6 ini adalah kita terlahir di tempat yang aman, seperti di Indonesia itu sendiri, di mana tempatnya aman, ya, tidak ada peperangan, permusuhan dan lain sebagainya, sehingga penyebab dari kita tidak terlahir di negara yang sedang mengalami peperangan yaitu senantiasa mempraktikkan metta atau cinta kasih yang universal, dan juga senantiasa mempraktikkan atau melaksanakan yang namanya karuna atau kasih sayang.
Kemudian keberuntungan yang ketujuh yaitu memiliki kecerdasan atau kemampuan memahami dharma dengan baik, ya. Kalau zaman sekarang yaitu memiliki EQ yang tinggi, ya, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran. Itu juga salah satu bentuk keberuntungan dan penyebab dari kita memiliki kecerdasan atau kemampuan ini adalah karena sering-sering kita bertanya, ya, kemudian belajar dan juga melatih batin kita. Bagaimana cara melatih batin kita? Yaitu dengan melaksanakan meditasi dengan benar, ya, rutin dan juga dengan sesuai ajaran Sang Buddha, di mana selain kita dapat memiliki kecerdasan, ya, manfaat meditasi itu sendiri sangat luar biasa. Kemudian keberuntungan yang terakhir yaitu yang kedelapan, yaitu kita ini terbebas dari penderitaan, ya. Kita ini terbebas dari yang namanya sakit, kesakitan, ya. Jadi ada seseorang dalam kehidupannya selalu sakit, sakit, sakit dan sakit. Nah, tentunya keberuntungan yang kedelapan itu kita ini memiliki tubuh atau fisik atau batin yang sehat, yang kuat, tidak mudah mengalami sakit. Atau misalkan kita mengalami kesedihan, penderitaan, kelaparan, seperti itu. Dan penyebab dari keberuntungan yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah kita ini senantiasa selalu melakukan dana atau memberi, ya, dan juga senantiasa memiliki jiwa sosial yang tinggi, selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia maupun para pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi 8 keberuntungan dan juga penyebabnya. Tentunya semua orang bisa mendapatkan apa yang namanya keberuntungan itu sendiri jika kita mampu, ya, memahami, mengerti dan juga melaksanakan setiap ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing, ya. Tentunya di dalam agama Buddha, ya, kita ini meyakini adanya hukum karma, ya, di mana kalau kita melakukan kebaikan, tentunya kita juga akan menerima kebaikan. Ketika kita mengalami atau melakukan kejahatan, tentunya kita juga akan menerima hal yang sama. Kita akan menerima penderitaan, ya, karena kebaikan itu akan membawa kebahagiaan serta kejahatan itu akan membawa penderitaan untuk manusia itu sendiri. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia maupun para pendengar dimanapun Anda berada, apakah keberuntungan ini bisa disebut sebagai mukjizat? Tentunya tidak, ya, karena 8 keberuntungan ini seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa 8 keberuntungan ini tidak tiba-tiba kita peroleh, tidak, tentu memiliki sebab. Dan 8 keberuntungan ini yang dapat menciptakan, ya, yang dapat membentuk itu adalah diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain, ya. Jadi di dalam agama Buddha, dengan melatih, ya, melatih sila, ya, kemudian bermeditasi, selalu berbuat baik, itulah kita dapat memperoleh keberuntungan-keberuntungan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana
di dalam Manggala Sutta ya, itu di situ dijelaskan ada keberuntungan tertinggi, yaitu bergaul dengan orang bijaksana, menjauhi orang yang tidak bijaksana, melakukan kebajikan, hidup dengan pandangan benar, dan mengembangkan batin yang baik. Tentunya di sini keberuntungan itu bukan ditunggu, tetapi keberuntungan itu adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu ya kita sendiri, ya. Dan keberuntungan itu di dalam agama Buddha bisa kita terima atau bisa kita petik pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang setelah nanti kita pindah alam atau meninggal dunia. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia maupun semua pendengar yang dimanapun sekarang berada, itu tadi materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita senantiasa memiliki cahaya penerangan dari Buddha, dan itu adalah sebagai bentuk atau wujud kita yakin terhadap ajaran Sang Buddha, di mana kebajikan-kebajikan itu bisa kita pancarkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada sanak keluarga kita, maupun kepada leluhur-leluhur kita, dan juga kepada semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga dimanapun para pendengar berada, senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, kedamaian, serta kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saya Ahmad Suherman, Ketua BLS Babel, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengar terus informasi seputar Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, mendengar tanya Gisel dengan cara lupakanmu juga tentunya mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Saat lagi ada Reta Kurniawan yang akan menemani Anda dengan ragam informasi dan program juga di Bangka Belitung malam. Selamat malam, selamat beristirahat, happy weekend, dan jangan lupa selalu awali kegiatan Anda dengan doa.

0: 101.
1: Kisah mini drama ini bercerita tentang perjuangan tak pantang menyerah seorang anak dari keluarga tidak berada yang memiliki orang tua hanya sebagai petani. Tak menghalangi semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga tercinta. Inilah dia, mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani.
2: Ima, istirahat dulu nak. Dari tadi ayah perhatikan kamu kok diam saja nak. Ada apa nakku?
3: Ayah, kalau Ima besar nanti, Ima ingin jadi orang sukses. Ima ingin sekolah tinggi biar tidak seperti sekarang ya.
2: Sekolah tinggi itu memang bagus nak. Tapi hidup kita kan, ya kamu tahu nakku, ayah cuma petani nakku.
3: Justru itu ya, Ima ingin mengubah hidup kita. Ima tidak mau selamanya di sawah ya, karena terpaksa, tapi karena pilihan ya. Ima ingin menjadi kebanggaan keluarga ya.
2: Kamu benar nakku,

0: Kenapa wajahmu, Nak, terlihat murung dan tidak bersemangat begitu? Ada apa, Nak?
1: Ima takut, Bu. Takut mimpi Ima terlalu tinggi.
0: Mimpi tidak pernah salah, Nak. Yang salah adalah menyerah sebelum mencoba dan mewujudkannya.
1: Tapi biaya sekolah itu kan mahal, Bu.
0: Ibu tidak punya harta, tapi doa ibu selalu menyertai.

0: Ima, Bapak perhatikan, nilai-nilai kamu bagus. Kamu punya potensi besar, Ima.
1: Tapi saya anak petani, Pak.
0: Justru itu kekuatanmu. Banyak orang besar lahir dari tanah dan lumpur. Terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Ini kesempatanmu, Ima. Maka kejarlah mimpimu itu.
1: Ayah, ayah, Ima dapat kesempatan beasiswa ini ya. Ya Allah, alhamdulillah ya.
2: Ima dapat beasiswa. Wah, ayah juga ikut senang ya nak ya. Pergi nak, pergi. Kejarlah cita-cita dan mimpi kamu nak. Biar ayah tetap di sawah. Asal kamu bisa melihat dunia lebih luas. Ayah akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu ya anakku Ima.
1: Ima berjanji ya, Ima akan kembali membawa kebanggaan bagi ayah dan keluarga kita ini ya. Aku memang anak petani, tanganku pernah kotor oleh lumpur, tapi mimpiku setinggi langit. Aku belajar bahwa mimpi tidak memilih siapa kita dilahirkan, tetapi siapa yang berani memperjuangkannya. Aku akan terus melangkah karena mimpiku layak untuk kukejar.
3: Demikian mini drama berjudul Mimpi Seorang Anak Petani, produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selamat malam pendengar Paros 1 di manapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda bersama Bangka Belitung Malam, moderator menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Paros 1 mengawali kebersamaan kita, sajian musik dan juga informasi hadir menemani suasana malam Anda saat ini. Dan tentunya untuk yang beraktivitas, tetap semangat dalam aktivitas Anda. Yang sudah menikmati suasana malamnya, suasana istirahatnya, selamat berkumpul bersama keluarga, tentunya masih dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar Paros 1, kita hadirkan untuk Anda masih dengan pilihan musik dan juga informasi.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar, informasi terkait informasi kesehatan ya, di mana dari portal berita kami diinformasikan, kita tahu bahwa kesadaran masyarakat Indonesia saat ini untuk penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat, dan dari dokter spesialis saraf, Dr. Pinzon mengingatkan masyarakat untuk memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Ya, dan pendengar, Dr. Pinzon menegaskan vitamin B6 penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan juga sistem kekebalan tubuh, dan menurutnya masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan disebutkan juga bahwa kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun untuk ibu hamil, lansia, juga untuk penderita diabetes dan pengguna obat jangka panjang, ini berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Ya, jadi informasinya bahwa untuk penggunaan vitamin B6 yang berlebihan dalam jangka panjang itu bisa memicu neuropati perifer. Meski kasusnya tergolong jarang, dan gejala awal yang harus diwaspadai yaitu kesemutan dan mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Dr. Pinzon juga menyebut risiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan, dan masyarakat diminta untuk membaca label produk cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang.

sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Ya, peringat selamat malam untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1 hadir menemani Anda dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 29 Mei 2026. Hari Jumat hari ini ya, baik. Hari ini hari Jumat di 29 Mei 2026. Dan peringat seperti biasanya saya datang menemani Anda hingga jelang pukul 11 malam nanti. Dan di kebersamaan kita untuk hari ini, kita ajak Anda untuk gabung di 0717-94301, di 0811-7179111. Tema kita mendengar malam hari ini, nah, kalau Anda dengar lagu atau dengar lagu lah gitu ya, Anda tipe yang dengar, yang hanya mendengar dan menikmati, atau tipe yang juga ikut bersenandung walaupun mungkin gak hafal dengan syair lagunya. Nah, Anda tipe yang mana pendengar? Boleh yang ingin gabung bersama saya malam hari ini, kita coba sapa pendengar kita ingin gabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, baik. Apa kabar, Niko?
1: Iya, baik. Gimana? Kayaknya kayak
0: saya
1: enggak.
0: Ah, gimana?
1: Enggak begitu fit kayaknya dari suaranya.
0: Iya. enggak juga sih, agak.
1: Agak suaranya gimana gitu
0: kan. Iya, benar. Agak sedikit flu aja.
1: Dari suaranya agak gimana gitu.
0: Agak beda ya.
1: Beda lah.
0: Oke. Baik. Kayaknya kebanyakan makan yang lemak-lemak gitu ya.
1: Iya, lemak itu ya.
0: Iya.
1: Selamat hari
0: idul adha. Oh iya, terima kasih banyak.
1: Maaf lahir batinnya.
0: Iya, sama-sama.
1: Nah, itu sih sering bercanda masalahnya.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Iya.
1: Kelepasan omong kan gitu.
0: Oke. Okay. Enggak lah, biasa aja lah.
1: Ya,
0: oke.
1: Makan namanya.
0: Apa? Iya, kalau nggak bercanda nggak asik dong.
1: Nggak
0: seru, masa sih ngomongnya yang serius-serius terus?
1: Kayak apa kata orang itu ya, kayak ibarat kayak itu kurang bumbu.
0: Oh gitu ya.
1: Malah kayak langit itu nggak ada bintang gitu.
0: Kalau bawaannya serius terus, males juga kan?
1: Iya benar.
0: Jadi agak diselipin dengan canda-canda, nggak apa-apa lah. Asal jangan, nah, ya asal jangan kelewatan batas aja ya. Benar. Oke, gimana nih hari ini?
1: Apa ya yang 2-3 hari ini kayaknya lemak masih yang masuk perut kayaknya.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi kan ini mah namanya banyak teman kan. Padahal itu juga udah malam takbiran udah ini. Pasti jadi malam takbiran ya.
0: Oh gitu ya.
1: Udah di pagi ya, kok temen suruh datang ke rumah.
0: Jadi hari ini masih jalan gitu?
1: Masih dikit lah, masih sisa-sisa lah.
0: Masih ya.
1: Udah disuruh makan gitu kan, malah dibungkusin lagi.
0: Enak dong.
1: Enggak, dia kan temennya deket
0: gitu. Biasanya kayak gitu, kalau temen deket pasti ya dapat besekan gitu ya.
1: Dapat pastikan, iya ya, kayak ketupat gitu sama temen-temennya. Iya, ketupat sama temen-temennya kayak apa ya?
0: Rendang.
1: Rendang, kayak opor, sambal, segala macam gitu.
0: Iya, lebaran di Bangka ini walaupun katanya ekonominya gak baik-baik saja, tapi tetap ya, alhamdulillah gitu ya.
1: Ah, namanya kita tahu juga.
0: Iya.
1: Iya, kalau yang kurang itu nggak usah dipakpahit. Iya, nggak dipakpahin juga.
0: Kan? Iya, nggak harus lah, benar.
1: Gimana nih yang keluar yang bicara soal?
0: Jangan sampai kesbon gitu kan.
1: Saya bercanda itu.
0: Gak apa-apa, emang solusi sih, benar sih.
1: Solusi. Akhirnya gimana itu kebutuhannya?
0: Ada rezeki lain.
1: Bukannya gajian jalan dulu?
0: Oh enggak lah, enggak mungkin itu mah.
1: Siapa tahu ya.
0: Kadang-kadang ada, kita tuh apa ya, ada rezeki yang enggak terduga gitu kan.
1: Iya.
0: Kadang-kadang musibah juga kan enggak terduga, bisa-bisa rezeki juga enggak terduga, ya.
1: Musibah itu kayak hajal gitu, enggak
0: yang iya benar
1: dia yang di atas kan.
0: Kecuali sakit juga, sakit kan kadang-kadang udah ada pemicunya gitu kan, udah tahu itu nggak boleh lanjut lagi, makanya sakit.
1: Kalau sakit nih orang juga sih bandel.
0: Makanya. Kayak nggak boleh makan yang kayak berlemak santan masih aja ya udah.
1: Makan sedikit mendingan. Suruh tidur, tidurnya malam pagi kadang-kadang.
0: Iya benar. Itu Anda bukan saya. Oke, kita kembali ke tema kita. Niko, kalau Anda dengar lagu, Anda ini tipe yang hanya dengar dan menikmati atau tipe yang ikut bersenandung walaupun enggak hafal syairnya?
1: Enggak, saya menikmati, saya enggak bisa nyanyi orangnya.
0: Oh, hanya menikmati dan mendengar saja berarti ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak bisa ikut kayak ikut bersenandung walaupun ya enggak hafal syairnya.
1: Saya juga pernah dulu juga bukan kayak gini-gini juga, saya pernah lihat itu iseng-iseng ikut temen juga ngamen gitu kan.
0: Oh gitu, nyanyi enggak?
1: Enggak. Ikutin aja. Enggak, ngamen itu ceritanya kan, dulu itu ceritanya main gitu kan, enggak bawa duit, makan juga gitu, main juga mendadak gitu kan. Temen tuh bisa nyanyi, bisa main gitar kan.
0: Oh gitu.
1: Enggak bang, cari duit bakso gitu kan. Nyanyi berapa itu lumayan nih dapatnya kata.
0: Iya.
1: Tariknya juga, tariknya dulu orang lagi pacaran di tamperin kok ribet, nggak diganggu, makanya ngasih juga lumayan kan, sama ceweknya mungkin ngasih
0: agak gengsi gitu kalau ngasih sedikit kan.
1: Ya pinter itu sama orang yang pacaran tamper nyanyi. Kayaknya berapa lagu semua bagus juga teman itu.
0: Oh gitu ya.
1: Lumayan lah kalau dijajat mah dapat aja nggak berapa lagu.
0: Oke. Jadi tipenya hanya dengar, menikmati aja gitu ya.
1: Cuma kadang-kadang lagu kan miri-miri lah. Iya, kadang-kadang lagu itu yang memang kalau saya tuh yang lagu yang agak terijal lah.
0: Senangnya
1: gitu kan.
0: Oke, baik.
1: Tergantung musik itu ya, sedang dipijat. Oke. Namanya itu apa ya, penikmat lagu kan.
0: Hanya sekedar menikmati iya, aja gitu ya. Emang nggak bisa nyanyi serius?
1: Iya nggak bisa.
0: Hah? Kok saya nggak yakin ya? Biasanya kalau dengar yang suka dengar lagu pasti bisa lah sedikit-sedikit.
1: Nggak bisa.
0: Oh nggak bisa. Udahnya kalau nggak bisa dipaksain deh. Oke, okay, baik, siap.
1: Iya, sering bersenandung gitu kan.
0: Oke, baik, siap. Pengen denger lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ya, kita juga suka reta. Lagu yang lama banget. Enggak,
0: apa?
1: Yang dari Frankie ya.
0: Frankie Sahila Tuha.
1: Selagi muda gitu kan.
0: Judulnya?
1: Yang retak ya.
0: Retak, perahu retak ya.
1: Perahu retak loh, mungkin kena angin ini malam.
0: Gelombang mah kalau perahu retak.
1: Enggak, bagus juga sih lagu itu.
0: Bukan perahu kertas, bukan ya, perahu retak. Oke, baik, lagu
1: kertas kalau bisa ya boleh.
0: Perahu kertasnya nggak boleh, itu mah lagu baru.
1: Dari Modi Ayunda itu.
0: Iya, ini mau yang sendiri atau featuring Iwan?
1: Yang retak, kayaknya featuring
0: sih. Featuring Iwan aja ya.
1: Soalnya lagu Frankie itu cuma Bang Iwan Palsu aja yang nyanyi lagu dia.
0: Iya benar.
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada sih pasti ada ya.
0: Ada, baik, siap. Lagunya buat siapa?
1: Iya buat siapa ya? Buat ini lagi gue yang sering lupa kadang-kadang Ibu Tori sama Omalek ya. Juga buat dulu ini yang di Bangkal dulu lah, buat Mas Panji, buat Iwan, buat Maria, buat Yen juga yang di Bangkal sih. Terus pindah ke Sungai Liat kan. Buat Ayu Rindu yang Inde, buat Maria, buat Julia sama Kalimanya. Juga mari kita masuk Sungai Liat, buat Endera juga ya. Atau itu udah gak ada lagi kayaknya. Juga buat Pak Roman juga ya. Terus buat yang agak jauh juga lah, Pak Jo yang di Penyir, yang di Bangka Barat, Pak Azadin gitu kan. Juga yang satunya ya Suhamit ya.
0: Suhamit?
1: Terus buat yang satu lagi Pak Irwan juga yang istrinya lihat ya. Juga Pak Irwan yang di Bandung, Pak Irwan yang di buat Pak Ramadan juga, buat Ria juga yang di kayaknya udah semua ya kayaknya.
0: Udah semua?
1: Kayaknya satu lagi sih belum buat ini nih buat Nurhadi. Ya buat semua aja lah tanpa kecuali lah.
0: Siap, oke.
1: Semoga sehat juga ya buat semua.
0: Amin, amin.
1: Makasih
0: waktunya. Sama-sama, kasih Mereka kembali berat, ya.
1: Banyak minum air putih, air hangat gitu.
0: Iya benar. Panas. Yang melepu benar. Bukan makin sembuh itu mah, buat penyakit baru ya.
1: Iya. Banyak air putih, tambahin madu itu dikit.
0: Iya benar banget.
1: Sama jeruk lemon.
0: Enggak.
1: Lemon sama
0: Sama
1: es,
0: enak itu. Iya, tambah es, benar. Itu bukan makin sembuh, kayaknya makin parah ya.
1: Iya, makasih Kak Reta, yang mungkin lain juga udah kesel juga ya.
0: Oke, okay, kasih kembali ya. Yuk, malam.
1: Yuk.
0: Baik, terima kasih buat Niko. Halo.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Oke, okay, asik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Reta. Sehat.
0: Saya kira siapa gitu ya. Profilnya beda fotonya.
2: Pinjem punya kakak Mbak Reta.
0: Oh gitu. Di mana posisi di Sungai Liat?
2: Pangkal Pinang.
0: Oh di Pangkal Pinang. Sehat tapi Bang Juan ya.
2: Alhamdulillah. Tapi cuaca panas, panas banget Mbak Reta.
0: Bener, gerah. Bener panas banget. Hati-hati makan yang lemak-lemak gitu ya. Ya santan-santan. Jangan jadi korban juga. Aduh, suara udah agak-agak berat gitu kan. Oke. Selamat lebaran ya Bang Juan.
2: Iya Mbak Reta, selamat lebaran juga. Minal aidin wal faidin.
0: Sama-sama. Oke. Bang Juan, kalau Bang Juan gimana nih? Bang Juan nih kalau dengar lagu tipe yang dengar dan menikmati atau ikut bersenandung kalau enggak hafal liriknya?
2: Kadang-kadang ikut bersenandung juga Mbak Reta.
0: Tapi biasanya hafal ya liriknya ya lagu-lagunya ya?
2: Ya enggak sepenuhnya, oh. Ada juga yang hafal, ada juga yang enggak.
0: Hafal di refnya aja gitu ya.
2: Yang penting enak dia didengar aja Mbak Reta, kadang-kadang adem gitu.
0: Oh gitu, adem gitu ya. Tapi kalau misal menikmati sambil bersenandung itu kayaknya lebih abdol, lebih enak gitu ya.
2: Iya, kadang-kadang sambil siul gitu Mbak Reta.
0: Atau kayak na-na-na-na-na-na gitu aja gitu kan.
2: padahal buntu.
0: Iya, nggak tahu apa, nggak tahu liriknya gitu kan. Asal jangan diubah aja liriknya.
2: Padahal asli buntunya Mbak Reta.
0: Wih, asli banget. Aduh, oke deh, baik. Bang Juan, udah main kemana aja nih lebaran?
2: Enggak kemana-mana Mbak Reta.
0: Di rumah aja.
2: Cuma seputar ya? Sungai Liat, Pangkal Pinang.
0: Itu bukannya enggak kemana-mana, itu udah kemana-mana. Berarti udah dari Pangkal ke Sungai Liat. Itu udah main namanya.
2: Bantut Mbak Reta.
0: Bantut ya. Terus mau kemana? Ke Jakarta?
2: Enggak.
0: Oke, lagu apa hari ini?
2: Lagu apa ya? Kau seperti nyanyian dalam itu berarti.
0: Lagu siapa itu?
2: Kau Dialopa kalau salah.
0: Oh, Dialopa. Itu 2000-an ke bawah? Ayo. Mungkin
2: 2000-an ke bawah mereka.
0: Oh, masa sih? Onje ya.

0: Yo, baik, terima kasih banyak Bang Jon Arifin udah gabung ya dari Pangkal Pinang City di kebersamaan kita untuk malam ini Delopa Once ya. Kita udah hadirkan nanti, kita akan hadirkan nanti, bukan udah ada, udah hadirkan, akan dihadirkan maksudnya. Oke, lanjut lagi, pengen gabung Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Budi?
1: Alhamdulillah, Budi Musol, saya lahir batin. Okay. Mbak Reta sehat?
0: Alhamdulillah, Budi
1: agak
0: sehat.
1: Agak pilek kayaknya ya?
0: Iya, agak sedikit flu.
1: Maaf batin ya.
0: Sama-sama, Budi.
1: Kita lihat di radio.
0: Sama-sama, Budi, gak apa-apa.
1: Namanya kita siaran, Mbak Reta ya?
0: Iya iyalah, kalau gak bercanda gak enak, masa serius terus?
1: Kalau gak ada penyiarnya, radionya bisu, gak ada yang dengar.
0: Iya, ya, radio gak ada pendengarnya juga gimana gitu kan?
1: Radio bisu ya gak?
0: Iya benar, benar banget. Gimana Bude, udah main kemana aja nih lebaran?
1: Aku lebaran pertama ke Batu Blubang, ke Sampur, ke Air Item.
0: Udah jalan-jalan ya.
1: Itu jalan. Udah. Hari-hari lain nunggu di rumah.
0: Nunggu tamu ya.
1: Nunggu tamu.
0: Rame enggak lebaran di sana, Budi? Rame enggak lebaran di sana?
1: Oh, alhamdulillah. Biarpun kata orang uang susah, pokoknya rata-rata rumah banyak kue.
0: Bener banget.
1: Serba ada ya enggak?
0: Ada semua gitu ya.
1: Ada.
0: Bener.
1: Yang penting kita jangan berutang.
0: Iya bener.
1: Itu buat aku sih. Soalnya
0: gimana Bude? Kalau di sana gimana? Hari ini masih lebaran, masih rame?
1: Masih, tadi aku ada tamu dari In Radio sama teman-teman aku berpantun di Radio Prima.
0: Oke, mantep gitu ya. Jadi kumpul-kumpul silaturahmi gitu ya. Kurbannya banyak di sana?
1: Kalau di masjid aku ini cuman ada 2 sapi, kalau udah salah 3 kambing apa berapa?
0: Gitu ya.
1: Yang paling banyak di Aspol.
0: Oh gitu, berapa tuh? 20?
1: Ada 28 apa berapa sapinya?
0: Wow, banyak banget gitu ya.
1: Ada yang 50 sapi itunya.
0: Wah, di mana itu?
1: Banyak di desa Sinar Bulan Air Hitam. Banyak sapinya 8, kambingnya 10. Pada desanya kecil tapi yang nyumbang banyak.
0: Gitu ya, alhamdulillah ya, semangat kurbannya gitu ya Bude ya.
1: Oke.
0: Bude, kalau Bude ini tipe yang denger lagu, denger menikmati atau ikut bersenandung juga nih?
1: Wah, aku kalau lagu aku diputer, aku ikut nyanyi ya tuh.
0: Ikut nyanyi juga ya?
1: Oh, pokoknya. Apalagi kalau satu atap, satu rumah, pagi-pagi dari radio Ramama ada diputer.
0: Aku waduh. Aku
1: pikir tempat nyanyi.
0: Hobi banget gitu ya.
1: Enggak, yang penting naik-naik nyanyi. Goyang gayung, goyang pinggul, cakep.
0: Oh gitu, jadi hobi nyanyi juga gitu ya.
1: Ikut nyanyi.
0: Iya benar, enaknya kayak gitu ya Bude ya, menikmati, iya, nyanyi juga.
1: Ya hati kita, kita yang bikin hati kita bahagia, bukan orang lain.
0: Benar banget.
1: Nanti saja. Itu dengan lagu cakep.
0: Cakep.
1: Aku minta lagu sama Bang Topan.
0: Oh gitu ya.
1: Teman di rumah kan, kata aku ini lagu untuk kamu nikmati. Kata lagunya di situ ada menunjukkan antara kamu dan aku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Bude pengen denger lagu apa hari ini?
1: Aku mau lagunya dari Sultan aja lah.
0: Sultan.
1: Karena ada lagu kenangan di situ, ada lagu permintaan juga buat yayangku kemarin ya. Karena kata-katanya mantap di situ.
0: Jadi lagunya apa, yang mana nih Sultannya?
1: Cinta di mana kini.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa Bude?
1: Salamnya buat yang masuk tadi, ada Bang Niko ya, Mbak Nur Hadi, Mbak Bang Jon Arif ya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Buat Bunda Rindu dan Bang Alek ya. Bang Bunda Rindu pula. Bunda Rindu diampuy. Bang Alek dan Ibu Kori, salah aku nanti
0: diomelin. Iya.
1: Mbak Julia, Mbak Uda Sultan ya. Buat Berlin, buat Reza, buat Bang Panji juga, Abang Irwan di Air Kantung, Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Buat Bang apa itu lagi? Zulfaiza di Sengir, ya suami di Pupur ya. Negalau juga di Arme sama Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Atobertim, buat Batriono, buat Bang Roman di Mutaba ya. Mm-mm.

0: Aljadin juga Bang Ramadan ya.
1: Iya.
0: Di Sorong Papua, Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau, Babang Tampan ya. Buat Bang Leman juga di Tanggamus, buat Atau Dahlan ya di Bangka Barat.
1: Iya.
0: Buat Bang Gente di Belitung Timur, mm-hmm. Maria juga di Tuatunu, Ria di Belitung ya. Ada di Belitung banyak ya. Buat semua-semualah, buat teman-teman kita di Belitung ya.
1: Baik.
0: Buat Julia, buat Nur Hadi si penakut, ayo muncul, udah lama gak gabung.
1: Mm-hmm.
0: Saya kujewer kah?
1: Baik.
0: Ayo Nur Hadi gabung dong. Buat siapa lagi ya, buat teman-teman kita semua lah, Mbak Reta ya.
1: Baik, oke.
0: Okay. Mbak Reta selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih Bu Desumi.
0: Ya, sayangku.
1: Siap.
0: Malam soalnya dijemput Yayang kan?
1: Iya.
0: Siap. Salam sehat selalu buat Yayang dan anak di rumah ya.
1: Amin.
0: Semoga lahir batin.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Bu De.
0: Semoga selamat sampai rumah dengan selamat.
1: Amin. Ya. Terima kasih.
0: Siap barokah dari Allah, disayangi Allah ya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih doanya.
0: Itu Bu ya.
1: Cakep. Cakep.
0: Cabut tumbuh beruntun.
1: Bu
0: Sumi dari Parelalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santai.
1: Terima kasih banyak Bu Desumi.
0: Ya, sayangku.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat
2: rindu ke penyiarnya.
1: Iya, selamat lebaran, Paman Irwan.
2: Ya, sama-sama. Mudah-mudahan di momen hari raya Idul Adha ini kita lebih mengerat persatuan dan kesatuan.
1: Iya, benar. Amin. Amin, amin, amin.
2: Tidak mengenal siapa ini, siapa itu, yang penting kita untuk bersatu, kan?
1: Oke, gimana ramenya?
2: Iya.
1: Ramai ya. Di sana lebaran Idul Adha-nya.
2: Ya, tidak seperti lebaran Idul Fitri kan. Cuman saya kalau lebaran Idul Fitri lebih senang karena banyak menonton lalu tak macet, bukan macet kendaraan. Itu hiburan sama hiburan
1: yang kalau di bisa iya, Pak Marilwan, kalau di sana gitu apa ya? Kunjung mengunjungi silaturahminya di Idul Adha jalan enggak?
2: Ya enggak seperti di hari raya Idul Fitri, kedua-duanya tidak ada. Cuman ya paling kalau di masjid biasa, satu masjid biasa
1: sholat,
2: ada bersalaman keliling.
1: Iya. Sholat terus penyembelihan hewan kurban gitu ya.
2: Iya penyembelihan hewan kurban. Kalau saya diajak itu enggak ikut ke gimana ya? Gimana kalau lihat-lihat daging itu bukannya itu udah sama kurang begitu ini. Paling ada yang ngasih ke rumah. Terbatas, kasihan kepada adik nih, tolong pasak saya minta udah mentangnya aja berapa aja, ada yang ngasih lagi, kasihin segin lagi, pokoknya mah dikasih, saya minta udah tahu makan aja gitu aja.
1: Tapi kalau di sana emang nggak ada ya, misalnya apa ya ke rumah saudara, kunjung mengunjungi, nggak ada ya Bu?
2: Ya ada juga kalau yang dekat, tapi nggak seperti di hari Idul Fitri gitu kan, seperti
1: okay,
2: ini.
1: Baik,
2: jadi.
1: Siap.
2: Enggak,
1: tapi kalau kita
2: sengaja,
1: tapi gitu. Kalau kita di Bangka tetap sama Idul Fitri Idul Adha sama aja. Bedanya enggak gitu, puasa kak. Aja gitu. Iya. Tetap silaturahmi kunjung mengunjungi tetap juga gitu.
2: Kalau di sini sih enggak terlalu seperti di hari Idul Fitri itu kan.
1: Gitu,
2: kalau
1: ya,
2: hari Idul
1: ya.
2: Fitri kan kadang yang jauh juga sengaja datang. Sekarang biasanya kan hari Idul Fitri masjid sekarang kan masjid jami 2 lantai penuh. Sekarang mah 1 lantai juga enggak terlalu padat gitu kan.
1: Gitu, ya.
2: Paling ibu-ibu disuruh ke atas aja, tapi kalau hari raya Idul Fitri mah ibu-ibu enggak bisa masuk, paling di luar.
1: Oh, gitu.
2: Di lapangan, di luar di halaman masjid itu aja.
1: Oke deh.
2: Tapi kalau hari raya Idul Adha mah kan bisa ibu-ibu bisa di atas itu kan, bisa di lantai atas itu aja.
1: Baik, siap. Pak Ahmad Irwan gimana nih? Pak Ahmad Irwan tipe yang dengar lagu menikmati atau tipe yang ikut nyanyi juga, ikut bersenandung?
2: Ikut nyanyi juga kadang-kadang suka iseng tuh kan ya menikmati juga gitu kan.
1: Oh bisa kan. Oh Pak Iru Ahmad Irwan bisa nyanyi
2: perjalanan ya. Ini rasa sangat menyedihkan sayang engkau tak duduk di sampingku kawan.
1: Jadi mau lagu
2: banyak
1: itu
2: cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan.
1: Na gitu kan.
2: Udah itu kita aja deh.
1: Jadi lagu itu malam ini.
2: Iya, lagu itu kan.
1: Apa jadi, sih judulnya?
2: Berita kepada kawan kan, oh, gitu, iya, mungkin iya. Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang seuslah dengan dosa-dosa, cuman, atau enggak bersahabat dengan, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
1: Asik, oke deh, lagunya buat siapa nih Pak Manirwan?
2: Ya, pertama-tama barusan buat Budek Sumi ya, semoga berbahagia dengan keluarga itu kan.
1: Amin.
2: Kemudian ada juga buat ya Bang siapa yang udah mas dari Bang Johan Arif.
1: Bang Niko.
2: Buat Bang Johan Arif. Buat Bang Ramlan, Pak Ajadin, Bang Jante, ada juga Bang Jo Paijar, Bang Niko yang tadi sudah masuk, Bang Alex sama Pak Ramadan tuh, kemudian Sambas Zoli yang ada di Tanggamus Lampung, Pak Leman, Putra Sambas, Ibu Yulia, ada Ibu Kori, Baria juga, tak lupa, Nenek Galau. Buat Nenek Galau Putra Sambas, tak lupa juga ya. Dan siapa lagi ya, buat Bunda Rindu, dan juga buat Putra, udah lama ya Putra itu tuh, Putra Papua, udah gak lama gak dengar. Telepon Bang Panji juga sama ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya,
1: amin,
2: Mbak Reta ya.
1: Amin. Oke.
2: Ada pantun satu aja ya.
1: Boleh ya, coba.
2: Bawa buku dalam kereta.
1: Cakep.
2: Naik kuda ke Surabaya. Biarlah aku menderita asal bunda berbahagia.
1: Oke, ditunggu lagunya ya nanti ya.
2: Pokoknya hari ini saya lagi gundah, Mbak Reta, kenapa ya?
1: Ya gak apa-apa.
2: Makasih, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat anda yang gabung. Nanti dia lanjut lagi, kita ke lagu dulu, pendengar Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Penggadaian, di mana barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com, informasi tersebut tidak ada centang biru atau tanda terverifikasi, dan melalui akun IG resmi @penggadaian_id, PT Penggadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Dan PT Penggadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Jadi pendengar, informasi terkait lelang iPhone terbaru dari PT Penggadaian adalah berita hoax. Demikian cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, kita ke penelpon di WA ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Mbak Jul?
1: Hampir lupa tadi passwordnya.
0: Kabarnya gimana Mbak Jul, lebaran?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang Mbak. Okay. Mbak gimana nih, kayaknya lemas?
0: Ah, oh, enggak, biasa aja.
1: Kurang gimana? Energi gitu loh.
0: Oh, kurang energi ya. Bawaannya
1: tetap
0: ngantuk.
1: Tetap pramuka dulu.
0: Eh, malam-malam.
1: Biar hilang ngantuknya.
0: Malam jangan terlalu semangat, ntar gak bisa tidur.
1: Oh iyalah.
0: Iya.
1: Tapi kan Mbak Reta kan mau begadang jam 12 hari ini.
0: Oh iya benar. Iya benar juga ya. Saya harus begadang ya.
1: Tepuk pramuka.
0: Oke, gimana nih lebarannya kemana aja?
1: Alhamdulillah sudah pergi bareng teman-teman RRI. Yang di Perempat tapi.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Udah jalan-jalan ya.
1: Iya, udah jalan-jalong tadi.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Terus yang lebaran keduanya itu sama Mak Marempong. Terus yang pertama enggak kemana lah.
0: Oh, di rumah aja
1: menyambut,
0: ya.
1: Menyambut. Iya, menyambut daging kurban datang.
0: Banyak dapatnya.
1: Alhamdulillah lah.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: 3 kilo lah.
0: Oh, alhamdulillah lumayan lah gitu ya.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah diantar orang rezeki gak kemana kan?
0: Benar.
1: Iyalah.
0: Oke, okay, Mbak Jul, rezeki. Kembali ke ke tema kita. Kalau dengar lah.
1: Ya?
0: Iya, kalau dengar lagu tipe yang dengar menikmati atau ikut nyanyi nih?
1: Dua-duanya. Menikmati, ikut nyanyi, pokoknya.
0: Oh gitu. Enggak, kalau hanya menikmati, denger aja menikmati, enggak ikut nyanyi. Tapi ada juga yang ikut bernyanyi gitu. Tipe yang ikut nyanyi kayaknya ya ini ya.
1: Iya, ikut nyanyi lah.
0: Sambil teriak-teriak kayaknya ya nyanyinya ya.
1: Iya.
0: Iya, pasti besaran suara dia
1: pokoknya,
0: nih dari suara musiknya.
1: Walaupun enggak hafal liriknya ya lalalala aja gitu. Ya pokoknya Julia ini tipe orang yang ceria, semangat terus.
0: Okay.
1: Kalau sedih itu pasti ketahuan.
0: Gitu ya.
1: Ketahuan. Ya kalau lagi nggak mood itu pasti ketahuan pokoknya.
0: Masa sih?
1: Iya. Kelihatan gitu. Oh, ini kayaknya nggak mood. Dia maja murung.
0: Oh gitu ya.
1: Wajahnya pokoknya ya tapi nggak lama gitu Mbak. Ya karena kan Julia itu nggak ada kamus Julia itu yang namanya sedih.
0: Bagus.
1: Sedih
0: ya.
1: Berlarut-larut cepat move onnya tapi kalau bahagia itu berkepanjangan kalau Julia sih.
0: Alhamdulillah, amin. Semoga.
1: Iya, karena kan hidup ya. Itu kan harus nikmati, Mbak.
0: Benar.
1: Kapan
0: banget.
1: Lagi kita hidupkan di dunia kan? Kalau hidup itu kan anugerah, Mbak. Ya kita itu harus gimana ya? Hidup itu hanya sementara, jadi kita itu hidup itu nikmati aja, happy aja lagi.
0: Oke.
1: Benar nggak?
0: Jadi ikut nyanyi ya, berarti ya.
1: Iyalah ikut nyanyi.
0: Kalau malam ini hatiku. Pengen ikut nyanyi lagu apa?
1: Ini yang ini ya. Lagunya Richard Smart.
0: Richard Smart.
1: Richard Smart.
0: Yang Red Hot Waiting gitu ya.
1: Ah ya, yang lagunya gini. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Pokoknya mau lagu slow Julia malam ini.
0: Mantap.
1: Pengantar tidur.
0: Bagus, siap.
1: Right here waiting.
0: Iya, oke. Menunggu di sini ya.
1: Artinya tuh menunggu di sini.
0: Baik.
1: Dimanapun kau pergi, kemanapun pokok kau berada, pokoknya selalu.
0: Ya Allah semangatnya.
1: Ya,
0: kayaknya kebanyakan makan daging deh ya, jadi semangat banget nih ya.
1: Enggak juga kebanyakan makan bayam. Jadi kayak Popeye energiknya itu Popeye versi ceweknya.
0: Popeye banget ya. Oke deh.
1: Iya Popeye banget. Julia tuh memang enggak suka yang namanya makan daging itu sedikit doang. Tapi ya kalau dihidangin sama teman ya. Ya kalau ditawarkan sama teman kan gak enak. Kalau nolak kan rezeki itu kan gak boleh ditolak kan. Nanti kepun.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat ini ya, Bang Putra Sambas. Semoga masih mendengar.
0: Terus
1: untuk pengantar tidur Bang Putra Sambah, semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk Niko juga. Mm-mm. Terus untuk Bude Sumi tadi, terus untuk Kang Pak D Ahmad Irwan, Wulujung Wengi. Terus untuk Pak Irwan R Kantung ya. Minal Aidin Pak berserta istrinya. Mohon maaf lahir batin. Terus untuk Maria di Tua Tunuk. Terus untuk Pak Zul Faizar, Pak Ramadan di Sorong.
0: Siap.
1: Terus untuk Uda Sultan juga yang gak tahu kemana alam.
0: Mm-mm.
1: Terus untuk Bang Reza di Pangkal Pinang, Bang Juan Arif. Untuk Yulin.
0: Mm-mm.
1: Terus untuk Bang Berlin, untuk Mas Panji, Yak Suhamid, Awaz Zaizi. Untuk Mbak Ria. Yang ada di Jogja sekarang, Mbak.
0: Oh gitu, jauh ya.
1: Ya, dia ini apa sama keluarganya lebaran kurbannya di Jogja, ya. Terus untuk Bang Jante juga yang ada di Belitung ya. Untuk ini juga, Bang. Itu Bang lagi. Mbak yang Bang Dudi.
0: Yang di Belitung juga.
1: Iya, yang di Belitung sekarang.
0: Baik.
1: Kadang-kadang kata Bang Topan tuh kan kadang-kadang beliau tuh mantau gitu. Minal Aidin ya Bang Dudi.
0: Baik.
1: Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bu Rindu ya, Ibe ataupun Ampuy. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk semuanya ajalah. Pak Puji juga ya.
0: Baik.
1: Untuk semuanya ajalah. Ini untuk Pak Yota.
0: Mm-hmm.
1: Pendengar lama tapi banyak kenalannya dia.
0: Mm-hmm.
1: Semuanya disebut pokoknya. Untuk Pak Azid, Pak Azadin juga, untuk Pak apa yang di dendang itu?
0: Dahlan.
1: Pak Dahlan. Terus untuk Pak Karian yang ada di BTN. Terus Nyai Jamilah.
0: Terus
1: untuk semuanya ajalah tanpa
0: semuanya
1: terkecuali ya.
0: Okay.
1: Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Happy Ramadan. Happy Ramadan lagi.
0: Happy Lebaran.
1: Lebaran Idul Fitri atau Lebaran
0: Idul
1: Kurban.
0: Adha.
1: Idul Adha, Lebaran Kurban. Semoga sehat selalu. Semoga enggak banyak makan daging, semoga enggak darah tinggi, semoga enggak kolesterol. Kalau kolesterol
0: jangan lupa minum obat ya, 3 kali sehari. Oke. Wah, suaranya
2: obat
0: hilang
2: penawarnya.
0: Nih. Baik, siap. Terima kasih Mbak Jul, semangat terus ya.
2: Iya.
0: Yuk, bye bye. Dadah, makasih Mbak Jul. Baik, makasih Mbak Jul ya, ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Wah, lagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mak udah sehat.
0: Oh, udah sehat.
3: Udah.
0: Oh, udah makan daging dong.
3: Ya, belum makan daging, makan ayam baru.
0: Oh, enggak boleh ya?
3: Oh, belum dimasak dagingnya.
0: Belum dimasak dagingnya. Oke, buat lebaran Maria.
3: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Ramai enggak di Tua Tunu?
3: Ramai, Mbak. Mbak.
0: Ramai lebarannya ya?
3: Ramai, banyak sapi, banyak banyak ini, banyak kambing.
0: Kan udah dipotong.
3: Ya.
0: Enggak ada lagi dong, enggak banyak lagi dong.
3: Iya, kemarinnya.
0: Oh iya, oh kemarinnya bilang kemarin dong.
3: Tinggal dagingnya doang.
0: Tinggal dagingnya doang gitu ya. Emang ikut ya? Ikut nyembeli, ikut jadi panitia kurban ya?
3: Enggak, di rumah Maria males, enggak pernah.
0: Oh, kesana. Di rumah aja. Main di mana aja nih lebarannya?
3: Maria belum kemana-mana, di rumah aja baru.
0: Oh, baru di rumah aja. Enggak main ke sungai liat.
3: Tamu banyak, Mbak.
0: Wih, keren. Tamu banyak ya.
3: Alhamdulillah ya. Dikunjungi orang.
0: Oh iya benar. Ayangnya datang enggak tuh?
3: Mbak Retanya, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehat. Nah, Maria, kalau Maria ini tipe kalau dengar lagu tipe yang dengar, menikmati atau ikut nyanyi nih?
3: Dua-duanya.
0: Dua-duanya?
3: Iya.
0: Oh, gitu. Gimana tuh dua-duanya?
3: Kalau suka lagu dinyanyi.
0: Oh, kalau lagunya suka ikut nyanyi. Kalau lagunya enggak suka denger aja.
3: Dengar aja.
0: Oh, gitu. Jadi lagunya apa malam ini sukanya?
3: Lagu apa ya? Dari ini aja deh.
0: Dari siapa?
3: Dina Mariana.
0: Dina
3: Mariana.
0: Apa?
3: Dina Mariana.
0: Oh, Dina Mariana. Yang mana tuh Dina Marianaknya?
3: Hah?
0: Yang mana?
3: Ini, yang ini aja deh.
0: Tak
3: Penghulu aja deh.
0: Tak Penghulu, is. Kayaknya sinyal ini ya.
3: Iya sinyal, tapi nggak hujan nggak.
0: Nggak hujan.
3: Cuaca panas.
0: Oh, hujannya panas. Oke. Baik, Pak Penghulu.
3: Sudah gabung belum?
0: Dina Mariana ya.
3: Iya.
0: Iya, baik. Apa siapa?
3: Pak Irwan sudah gabung belum?
0: Pak Irwan mana?
3: Pak Irwan air kantong.
0: Oh belum.
3: Lagi sibuk dia.
0: Iya udah tidur kayaknya capek ya. Banyak abang tamu Zulnya. Soalnya.
3: Abang Zulnya udah gabung ya?
0: Belum juga, capek juga tuh. Coba ya. Capek jadi panitia kurban kayaknya ya.
3: Katanya nggak pernah terima daging aja.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Siapa?
3: Abang Zulnya.
0: Oh, katanya kemarin jadi panitia kurban.
3: Katanya enggak.
0: Oh, katanya enggak ya.
3: Iya.
0: Oke deh, pengen lagu apa hari ini? Oh, udah, salamnya buat siapa?
3: Salam buat Bang Jul ya. Pak Irwan juga. Buat Sumi, buat Julia ya. Buat Bang Jante. Mbak Rindu ya.
0: Oke.
3: Bang Kiki juga ya.
0: Iya. Yeah.
3: Bang Panji, Bang Iwan ya. Bang Leman, Ramadan.
0: Bu siapa lagi?
3: Siapa? Bang Alek ya. Bang Alek, Bang Omlan ya. Mbak Ria juga ya.
0: Siap.
3: Buat Bang Niko juga ya. Pak Azadin.
0: Buat semua-semua
3: aja ya Mbak Reta.
0: Buat semua-semua aja ya. Oke.
3: Main ke rumah Maria Mbak.
0: Siapa?
3: Mbak Retanya main ke rumah.
0: Kapan Mbak Retanya bisa main?
3: Ya kesiannya gak ada waktu ya.
0: Kesiannya gak ada waktu ya.
3: Pulang siaran sore Mbak.
0: Oh gitu, jauh banget.
3: Enggak lah, enggak jauh dari Sungai Liat ke Tua Tono.
0: Ya Allah Mak, jauh kali itu.
3: Mbak Reta bisa kan naik motor sendiri?
0: Enggak bisa.
3: Masa?
0: Takut kalau ke Pangkal sendirian.
3: Enggak ramai enggak Mbak di Pangkal, di Tua Tono.
0: Ih, ramai kali kalau di situ Mbak.
3: Enggak berani ya?
0: Enggak berani.
3: Minta diantar sama abangnya.
0: Iya nanti ya. Oke.
3: Masih banyak kok kuenya.
0: Kuenya masih banyak ya?
3: Iya.
0: Ada kue apa?
3: Banyak kuenya.
0: Ada kue sempret enggak?
3: Kue kacang ada, enggak ada kue sempret.
0: Nah, itu. Saya tuh mau kuenya kue sempret.
3: Kue sempret. Enggak bikin.
0: Enggak bikin ya?
3: Iya.
0: Kenapa enggak bikin?
3: Makan komplang aja Mbak.
0: Apa?
3: Makan komplang aja.
0: Makan komplang. Kan makin batuk.
3: Ya udah ya Mbak.
0: Oke, makasih ya.
3: Dadah Mbak Reza.
0: Dadah, bye bye. Ada siapa tuh? Maria ya. Ini ada Bang siapa nih? Bang Yota di Bangka Barat. Malam Mbak Reta, malam juga Bang. Bangka Baratnya di mana nih, Bang? Lagunya Say You Say Me dari Lionel. Tipe laguku ikut bila tahu lirik. Oh, walau dikit, iya benar, ikut nyanyi berarti ya. Salamnya buat Pak Irwan, Erkanto, Kembera, Budi Suminiko. Terima kasih. Oke, ada penelpon lagi nih. Kita coba. Halo, Ruang Rindu.
2: Sini dari Lionel.
0: Nah, suara saya jangan dong. Kecilin radionya. Udah. Sudah tahu ini. Pasti dia ini kalau suara saya besar kayak gitu ya.
4: Enggak. Apa namanya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Asik. Tumben malam-malam nelpon.
4: Biasanya lagi ada waktu.
0: Oh, biasa juga gabung.
4: Biasanya
0: ya?
4: Apa?
0: Biasanya juga gabung kan? Enggak ya? Oh, gitu. Gimana nih lebarannya?
4: Alhamdulillah masih masih ya, lancar lah.
0: Rame enggak maksudnya? Isi lancar-lancar, rame enggak maksudnya gitu.
4: Rame enggak juga lah.
0: Enggak juga ya. Banyak korbannya tahun ini.
4: Ada... Kalau kurban lumayan.
0: Oh, tapi enggak kurban perasaan kan?
4: Enggak lah. Enggak. Yang lain mungkin. Kalau kita sorry ya.
0: Kalau kita sorry ya, iya benar. Kita emang korban sapi gitu ya. Tapi kalau di Jambi nih Pak Udo, gimana nih Lebaran Idul Adha sama Lebaran Fitri sama enggak? Misalnya ada enggak silaturahmi gitu, berkunjung, namu gitu?
4: Kalau apa namanya, kalau jelas apa namanya tuh?
0: Beda.
4: Kalau apa namanya tuh berkunjung ada.
0: Ada ya, oke.
4: Ya apa namanya itu habis sholat id kan jadi berkunjung ke rumah ya enggak, memang enggak silaturahmi seperti apa namanya tuh
0: Idul Fitri.
4: Kalau apa namanya itu kalau Idul Fitri kan nyetel yang rambut baru
0: gitu pakai baju ya, baru gitu ya.
4: Pakai baju baru.
0: Oh, ini kalau anu kan enggak. Enggak, Idul Adha pakai baju lebarannya yang Idul Fitri biasanya kayak gitu, gak beli lagi.
4: Iya, betul.
0: Betul kayak gitu kan. Seperti itu. Tapi buat ketupat enggak di sana, lemang buat?
4: Kalau itu wajib.
0: Oh, wajib ada tetap ya.
4: Lemang, dodol, ketupat,
0: opor, rendang ya.
4: Ya jelas itu kan kalau opor itu rendang itu kan kayak apa ya?
0: Kayak wajib menunya.
4: Dikatakan ya. Makan kayak apa tuh? Makan sehari-hari enggak juga. Kayak apa dikatakan wajib
0: enggak juga. Ada. Oke, dikatakan wajib ya.
4: Lagi yang apa namanya itu yang jelas apa namanya tuh kalau di mana tuh kalau yang buat dodol tuh?
0: Di Garut.
4: Di Bangka. Ngapain ngurus Garut? Iyalah orang di Garut. Ngurus Garut.
0: Dodol Garut mah terkenal, di Bangka mana ada buat dodol.
4: Iya, biarlah orang Garut yang ngurus, ngapain kita ngurus?
0: Makanya tanyanya buat dodol di mana? Di Garut kan dodol Garut gitu.
4: Ya saya kan enggak nanya dodol Garut, dodol.
0: Oh, tanyanya dodol Bangka gitu.
4: Kan ada tuh apa namanya tuh.
0: Enggak ada. Bangka enggak ada dodol, enggak buat dodol.
4: Yang acara tahunan tuh, yang ada festivalnya.
0: Oh, acara ini apa ya?
4: Apa?
0: Lempar ketupat. Lempar ketupat, perang ketupat. Iya.
4: Bukan perang ketupat, ada loh.
0: Ada kalau perang bukan ketupat.
4: Bukan ketupat, orang membuat apa festival buat dodol.
0: Di mana?
4: Perasaan ada.
0: Enggak ada, enggak setiap tahun, berarti ada yang sekali dulu mungkin.
4: Ya itulah mungkin.
0: Nah, itulah saya mungkin. Ya, karena kalau yang saya tahu dodol itu mah dodol Garut mah terkenalnya ya.
4: Ya iyalah di Garut. Dodo itu rumahnya juga, Dodo Jambi ada juga. Dodo masa diomong Dodo Garut tuh Jambi buahnya.
0: Ih, Dodol itu mah terkenalnya dari Garut. Ya enggak?
4: Di kami di Jambi ada juga Dodol.
0: Oh, ada Dodol. Dodol apa di sana namanya?
4: Dodol kentang.
0: Dodol, oh, masa sih?
4: Ah, itu makan yang di Garut biarlah orang Garut yang ngurus. Kalau di Jambi ada itu darah kelinci, dodol kentang, dodolnya putih-putih.
0: Oh, masa sih? Bentuknya kaya... berarti bulat-bulat ya? Kentang kan? Enggak.
4: Ya enggak. mungkin apa nama itu saya tuh pernah makan cuma. Ini dodol kayak apa tuh? Kayak tahu.
0: Oh, gitu. Putih dong ya?
4: Tahu putih itu. Udah diomongin tadi putih-putih. Biasanya bulat. Waduh, piye iki?
0: Ya Allah. Aduh, debat nah, juga
4: namanya,
0: nih.
4: Apa namanya itu di
0: rasanya pasti dodol manis lah. Ya?
4: Iya, persis. Oh. Seperti orang kelinci.
0: Oh, gitu. Apanya?
4: Orang kelinci itu kecil-kecil,
0: manis.
4: Putih-putih, manis-manis.
0: Ketiga-tiga
4: kelinci.
0: Oh, gitu. Jadi dodolnya adaptasinya kayak gitu ya. Jadi orang kelinci gitu ya.
4: Ah, kalau pandangan kami seperti itu.
0: Oh, itu dodolnya dari kelinci.
4: Ya, itu makanan khas kelinci.
0: Oh, gitu. Berarti jadi oleh-oleh khas kelinci ya?
4: Mungkin.
0: Oh, kok mungkin? Kok enggak yakin?
4: Ya. Ya, kalau jadi oleh-oleh buat anu kan pastilah orang anu aja juga ya. Saya dapatnya kan jadi oleh-oleh, jadi apa nanti oleh-oleh.
0: Nah, sampai. Itu berarti jadi oleh-oleh kelinci ya. Nah, Oke. Siap. Kembali ke tema. Kalau dengar lagu, tipe yang dengar aja dan menikmati atau tipe yang ikut bersenandung dan bernyanyi?
4: Lihat tempat deh. Lihat situasi dan kondisi.
0: Gitu. Gimana maksudnya tuh? Coba.
4: Kalau di tempat karaoke, masa iya lagunya karaoke kita nggak nyanyi?
0: Oke, terus.
4: Kalau di tempat karaoke, kan? Kalau seandainya kalau di atas panggung ya biar di atas panggung yang nyanyi.
0: Oh gitu. Kamu nggak nyanyi yang di bawah?
4: Nggak, ya. Kalau udah nyanyi orang di atas panggung.
0: Tapi kan biasanya
4: ayo nyanyi sama-sama, ya baru kita nyanyi.
0: Oh gitu. Tapi kan biasanya nyanyi aja, tapi pelan-pelan gitu ikut bersenandung aja enggak ya? Hanya denger aja gitu ya. ayo. kalau misalnya denger lagu di radio gitu. Nah, ini di radio aja tipenya gimana tuh?
4: Iya.
0: Ikut nyanyi.
4: Lagu-lagunya apa? Kalau lagu ya bisa, apalagi kalau lagunya yang diputar apalagi perempat seringnya tuh dengar apa namanya putar lagu dangdut kan oke. Ikutlah nyanyi daripada dan suaranya meninggal saya.
0: Masa sih? Oh ya, ini menesuannya iya. Aja berarti diputar gitu enggak ada suaranya, enggak ada vokalnya. Oh seperti. Gitu. Kenapa enggak protes? Nah.
4: Iya biar paling kita apa namanya tuh kalau apa namanya tuh WA lah di anu
0: oh, ya WA oh gitu
4: biarlah kadang tuh orang
0: kenapa pro 4 kan saya tanyanya pro 1
4: yang di pro 1 kan lagunya kan jarang-jarang didengar apa namanya tuh dengar itu yang diputar karaoke.
0: Oh gitu. Enggak, misalnya kan hari ini request lagu apa hari ini coba? Malam ini lagu apa requestnya?
4: Apa? Malam ini lagu Derby Romero.
0: Derby Romeo.
4: Romero.
0: Romero oh Derby.
4: Derby.
0: Romero. Oh kan Derby. Baby. Oh Derby Romero. Yang mana tuh derbynya?
4: Walau tak sempat miliki apa tuh?
0: Dia
4: featuring Ebi. Derby Romero featuring Ebi.
0: Featuring Erbi. Walau tak bisa ku miliki.
4: Ah.
0: Oh, featuring Ebi.
4: Ya featuring Ebi.
0: Nah, ini kan biasanya nanti kan lagunya diputar tuh. Hanya dengar aja dan menikmati, atau mungkin ikut-ikut juga bersenandung nyanyi dengan suara pelan, nggak harus nyaring sih. Tapi setiap orang beda. Itu coba gimana tuh?
4: Kadang-kadang kalau lirik lagunya menyentuh, kadang ikut.
0: Tapi biasanya yang di request kan memang yang disukai kan? Berarti enggak menyentuh juga dong.
4: Bisa jadi. Untuk orang-orang tertentu.
0: Kalau saya kan gak tanya orang tertentu, saya tanyanya Pak Udo.
4: Aduh, kalau nanti panjang ceritanya tadi ini menit 320 berapa nih? 28, 27, 28. Ini setengah jam makan nih.
0: Iya, udah. Salamnya buat siapa kalau gitu? Salamnya buat siapa, Pak Udo? Yuk.
4: Salam buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja ya, udah. udah hampir 11 menit soalnya. Oke deh, enggak apa-apa.
4: Itulah. Yuk, assalamualaikum.
0: Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Udo di Jambi udah gabung sama kita. Oke, lagu satu lagi ya penelpon ya. Setelah ini kita ke lagu. Ada Mas lagi. Ada Pak Puji. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Pak Puji?
5: Alhamdulillah.
0: Selamat lebaran. Selamat
5: Neta, begitu juga. Iya, sama-sama nih.
0: Amin, alhamdulillah. Rame di Deniang?
5: Nah, Deniang kan campur aduk.
0: Iya, benar.
5: Kalau Deniang campur aduk ya...
0: Ada yang lebaran, ada yang enggak gitu ya.
5: Iya gitu. Tapi tahun ini agak kurang sih.
0: Oh, agak kurang dibanding tahun sebelumnya. Tapi kalau di sana kurban ada enggak?
5: Banyak.
0: Banyak ya. Alhamdulillah berarti ya.
5: Kurban perasaan. Rata-rata kurban perasaan.
0: Kenapa kurban perasaan? Karena harga mahal jadi kurbannya perasaan gitu ya. Aduh ya Allah.
5: Tapi ini Mbak Reta nyambung yang tadi.
0: Yang mana?
5: Yang barusan.
0: Apa?
5: Itu yang festival dodol itu kalau nggak salah tuh di daerah penyampaian.

0: momen apa nggak ada ya gitu ya?
1: Nggak.
0: Oh, memang festival dodol ya. Oke, baik. Oh, berarti ada ya. Eh, Pak Udo ada tuh, Pak Udo. Ternyata Pak Udo ya, Pak Udo pinter ya. Tahu. Oke, baik. Sering dengar Prompat sih Pak Udo jadi tahu. Biasanya kan kalau budaya adat itu kan di Prompat yang banyaknya gitu ya.
1: Benar.
0: Oke deh. Eh, ngeles sama saya ya. Oke, baik. Pak Uji, kalau Pak Uji ini tipe kalau dengar lagu itu dengar aja dan menikmati, atau mungkin dengar dan ikut bersenandung?
1: Lihat keadaan lah, nengok suasana hati, nengok suasana lagu.
0: Gimana tuh?
1: Kalau suasana hati lagi
0: bahagia,
1: long, kena notnya, berarti bersenandung, ikut.
0: Gitu.
1: Kalau lagi tidak kena, walaupun lagu diam baik, dengarkan, renungkan. Kadang-kadang kalau lagu tuh melek-melek lah dikit.
0: Oh gitu. Walaupun nggak hafal lagunya, nggak hafal liriknya gitu ya.
1: Tapi kalau lagu sih rata-rata sih ya, rata-rata hafal.
0: Oh,
1: karena saya belajar melafalkan bahasa Inggris itu kan dari lagu.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Nah, melafalkan bahasa Inggris itu dari lagu dan dari film. Jadi, karena saya ngajarkan misalnya anak-anak segala macam ya, kalau pengen agak fasih dalam bahasa Inggris itu tadi lah, bernyanyilah dengan misalnya lagu barat kayak gitu. Cuman kalau kita pakai lagu barat itu lagu bahasanya kan bahasa tingkat tinggi.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau pakai lagu. Nah kalau pakai film itu bahasanya tuh bahasa sehari-hari. Iya. Jadi kalau kita ketemu turis, karena saya pernah ketemu turis itu dari Australia, teman saya itu fasih bahasa Inggrisnya. Cuman dia pakai grammar. Saya yang hanya nonton film ya, yang ala kadarnya lah ya, istilahnya taunya yes dan no, ya kan? Nah itu waktu ngobrol dengan mereka ya agak bahasa Inggris Anda agak lumayan lah, bisa kita mengerti. Tapi yang teman Anda itu malah saya jadi bingung katanya. Itu disampaikan oleh oleh tour guide-nya. Jadi karena teman, loh kok bisa, saya bilang. Saya tanya tentu gue ini, kok bisa kayak gitu? Karena dia pakai grammar kayak gitu. Untuk turis Australia dan Amerika yang saya pernah ketemu itu.
0: Oke, baik. Jadi kadang-kadang nyanyi juga kalau hafal, kadang-kadang gitu ya, berarti.
1: Iya.
0: Jadi menikmati dan bernyanyi lah gitu intinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sambil itu tadi untuk melafaskan gitu. Biar kita agak fasih. Karena ya kita nggak tahu, suatu saat kita ngobrol, kita ketemu dengan orang-orang luar ya. Kalau kita agak ngerti dikit kan alhamdulillah gitu.
0: Siap.
1: Mungkin kita bisa berinteraksi, jangan sampai kayak bebek dan ayam aja nantinya.
0: Oke deh, baik, gitu. Siap. Pengen denger lagu, lagunya enggak ya. Salamnya buat siapa?
1: Semuanya lah, biasa.
0: Biasa.
1: Kalau yang ya pasti sih itu tadi all crew, all crew RI, terus harus melihat lah terutama. Yang lain kan nggak dengar juga kan. Terus ya kalau pendengarnya seluruhnya lah, tanpa terkecuali ya. Yang sudah nyapa atau yang nantinya akan menyapa, saya ucapkan terima kasih lah. Saya bukan tidak mau menyapa, tapi kalau sudah semuanya ya, tapi akhirnya semuanya ya udah, lebih baik semuanya lah dari awal.
0: Baik, siap.
1: RRI-nya ya biasa. RRI-nya sekali darah tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Baik.
1: Akhir kalam jangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Puji di Deniang City dagang bersama kita. Saya bacakan WA. Terima kasih ada Pak lagi, ada Mas Panji. Malam Bareta dengar lagu menikmati dihayati.

Lagunya Mbak Ada Rindu Untukmu, salam teruntuk Bang Johan Arif, Bu Desumi, Bang Erwan, Embera, Mbak Ria, Bang Ramadan, Pak Leman, Pak Niko, Bang Zul, Mbak Julia, Mahesti, Yulin, Bang Reza, Pak Azadin, Pak Puji, Mbak Rindu atau Beltim, Todalan, Bang Romlan, Bang Rustam, Mbak Viola, Mbak Ayu, Bun Baretanya, makasih. Oke, makasih kembali. Terus ada Bang Le juga nih di Kaltara, katanya malam Mbak. Salam buat semuanya yang sudah gabung. Ini pas lagi dinas malam juga, tapi pulangnya pagi ini. Lagi dengerin RRI Pro 1 sengal lihat. Oke, makasih banyak Bang Le yang udah gabung bersama kita juga, mendengarnya di kebersamaan kita untuk malam ini. Kita ke lagu pendengar dan tetap bersama Pro 1.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan

Baik, pendengar Poros 1 di kebersamaan kita untuk malam hari ini, ada WA terakhir yang harus saya bacakan. Malam Bareta dari Pak Irwan, mau gabung tapi ada tamu. Saya minta lagu aja kalau masih sempat, Forever dari Martin Devera dan Regina. Salam untuk semua pendengar dari Pro 1 Sungaliat. Oke, terima kasih Pak Irwan Air Kantung ya. Lagu terakhir kita akan hadirkan, request dari Pak Irwan. Terima kasih banyak buat Anda pendengar yang udah gabung bersama Pro 1 di malam hari ini. Dan esok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: 101.
1: Anda bersama kami mendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik dan juga informasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di malam hari ini. Kita masih menemani Anda dalam sajian musik dan juga informasi. Kali ini kami hadirkan untuk Anda mendengar sedikit informasi ya. Pendengar, pernahkah Anda tiba-tiba merasa sangat ingin menyantap camilan manis saat semua orang sudah terlelap tidur? Nah, ternyata kondisi ini pendengar disebut dengan midnight craving, yang tidak selalu menandakan tubuhmu sedang lapar atau kekurangan energi. Jadi keinginan kuat itu kaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak, dan lonjakan hormon inilah yang seringkali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam hari. Nah, pendengar, secara fakta psikologis ya, dibalik kebiasaan ini sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Jadi dopamin ini adalah senyawa kimia otak yang mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu, dan kehadiran zat ini nantinya akan mendorong kita untuk aktif memburu segala hal yang dianggap menyenangkan. Jenis hidangan tinggi gula, garam, lemak juga ini terbukti sangat efektif yang memicu pelepasan hormon kesenangan tersebut, dan akibatnya sistem memori otak kita akan terus merekam serta mencari kembali pengalaman kuliner yang memanjakan itu. Nah, pendengar, sensitivitas otak terhadap sinyal kepuasan inilah biasanya mengalami peningkatan drastis ketika malam hari tiba. Jadi kondisi tubuh yang lelah atau bosan akan semakin memperkuat dorongan psikologis kita untuk mengincar camilan tinggi kalori. Nah, jam istirahat yang berantakan terbukti menjadi pemicu utama munculnya keinginan untuk ngemil di larut malam, dan kondisi kurang tidur ini seketika akan merusak keseimbangan hormon penting yang tugasnya mengatur rasa lapar kita. Dan kadar hormon pemicu lapar ini akan melonjak drastis, sementara pemberi sinyal kenyang justru menurun sangat rendah, dan akibatnya fungsi otak dalam mengendalikan dorongan untuk mengunyah makanan tinggi kalori pun akan ikut melemah. Nah, mendengar, membiarkan kebiasaan ngemil larut malam secara terus-menerus juga bisa merusak ritme sirkadian alami tubuh kita, dan penumpukan kalori atau penumpukan kalori berlebih akan beresiko untuk memicu kenaikan berat badan dengan sangat cepat. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi midnight craving ini? Nah, langkah yang penting yaitu melatih kesadaran diri kita untuk membedakan antara lapar fisik dan emosional. Kalau lapar fisik biasanya muncul bertahap, sementara keinginan ngemil hadir secara mendadak serta sangat spesifik. Jadi cobalah untuk mengalihkan perhatian dengan aktivitas ringan yang menenangkan, misalnya dengan baca buku atau sedikit melakukan peregangan tubuh, dan kegiatan ini ternyata efektif pendengar untuk membantu meredakan stres sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Dan jauhkan pula berbagai camilan tidak sehat dari jangkauan pandangan Anda agar tidak mudah tergoda untuk mengkonsumsinya, dan sebagai gantinya jagalah pola tidur teratur demi menyeimbangkan hormon pengatur nafsu makan secara alami. Itu pendengar ya, sedikit informasi terkait midnight craving ya, dan cara mengatasinya kita hadirkan untuk Anda di malam ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di

0: postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk malam ini. Kita masih menemani dengan berbagai pilihan musiknya. Selamat malam buat Anda. Selamat menikmati istirahat malamnya bersama Pro 1.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini pendengar kami menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama Pro 1 dari sejak pagi hingga saat ini, dan esok kita akan kembali menjumpai Anda pendengar di mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jaga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Let, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ternyata masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, selamat pagi ya, di rangkaian Bangka Belitung pagi bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara pilihan. Dan mengawali pagi ini kita akan segera hadirkan dengan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Tentunya nanti kita bersama dengan narasumber dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu Murotal Quran dari Sabdul Karim membacakan surah Al-Bayyinah.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita hadirkan langsung dengan Mutiara Pagi untuk Anda. Dan di pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, ada Ustadz Satra Sudaryoso Emahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mohon maaf lahir dan batin Ustadz ya, masih iya. Di Idul Adha. Nah pendengar, tadinya untuk Anda kita akan hadirkan topiknya Baitullah di Kolbu. Nah untuk pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk berdiskusi. Dan nah, tadinya kita akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Satra Sudaryoso terkait topik kita Baitullah di Kolbu. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nayyirat. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mendengar kaum muslimin penikmat acara Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, kalimat yang pantas kita kumandangkan senantiasa, karena Allah maha memberi, maha menganugerahkan, dan setiap yang kita rasai, yang kita dapati, yang kita raih, semua dari Allah, karena Allah ya Azza wa Jalla. Itulah syukur kita mendalam kepada Allah lewat ungkapan alhamdulillah. Hanya Allah yang pantas mendapat semua label baik, mulia, utama. Adapun kita tidak pantas mendapati label-label itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaahnya kita dapati, semoga pun kita menjadi umatnya yang kerap menyebut namanya, bersalawat kepadanya, dan terus menerus merindui beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendengar, bahasan kita tentang Baitullah di Kolbu. Ungkapan ini bisa kita temukan dalam banyak sebutan yang disampaikan oleh ulama-ulama masa dulu, sekali berimam Abu Hamid Al-Ghazali, berikut juga Imam Junaid Al-Baghdadi, dan beberapa ulama yang lain. Apa ungkapan mereka? Qalbul mu'mini Baitur Rabbi. Kalbu orang beriman itu sejatinya adalah Baitur Rabbi, rumahnya Allah ya Azza wa Jalla. Kalimat ini jangan dipahami bahwa Allah butuh tempat. Allah tidak bertempat, karena Allah bukan jisim, bukan benda, bukan makhluk, sehingga Allah munazzahun, Allah terbebas dari segala unsur yang berkaitan dengan kebendaan, materi, atau hal-hal yang melekat pada makhluknya. Nah, kita kembali, qalbul mu'mini baitur rabb. Sejatinya, qalbu orang beriman itu, manakala ia dibenahi sedemikian rupa, sejatinya ia menjadi tempat, menjadi alat untuk connect kepada Allah, untuk terus terhubung kepada Allah, untuk bisa merasa, memandang, menatap daripada Allah zat yang maha memandang itu. Soal memandang dan menatap, kita bisa temukan dalam hadis sahih yang sangat masyhur kaitan dengan ihsan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad seraya mengajarkan kita berkaitan dengan pokok daripada agama ini. Mulai beliau bertanya tentang al-iman. Dijelaskan oleh Nabi, al-iman antu'mina billah, rukun iman yang kita yakini itu. Kemudian dilanjutkan dengan bertanya tentang al-islam. Dijawablah oleh Nabi bahwa Islam itu antashhada an la ilaha illallah, mulai dari syahadat, salat, puasa dan seterusnya. Masuklah ke level berikutnya. Wa mal ihsan? Tanya malaikat Jibril sembari ngajarin para sahabat, termasuk juga kita umat akhir zaman. Apa kata Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, mengabdi kepada Allah, ka'annaka, seolah engkau tarahu, melihatnya, memandangnya, menatapnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tak mampu merasa, memandang, menatap atau melihat Allah, fa innahu yaraka, yakin saja Allah memandangmu, melihatmu, menatap dirimu. Nah, kaitan dengan ini pendengar, kita sebenarnya dituntut untuk menghadapkan diri sepenuhnya dalam rangkaian hidup kita kepada Allah. Dari mulai tidurnya kita hingga terbangun kembali. Dalam setiap detik, momen, dan waktu yang kita lalui, kita ini dituntut untuk terus menghadap Allah. Kalau dalam sholat, yang sifatnya mahdhah, sangat utama, pokok, maka kita dituntut untuk menghadap kiblat. Karena kiblat adalah simbol daripada Baitur Rabb tadi itu, Baitullahnya. Pertanyaannya, ada enggak Allah di Ka'bah? Ini musim haji ini, orang berduyun-duyun, jutaan manusia datang ke Ka'bah. Apakah hendak menyaksikan Allah di Ka'bah? Apakah menyembah Allah di Ka'bah? Ini hanya simbol. Tapi yang jelas bahwa Makkatul Mukarramah adalah bumi terbaik, tempat yang sakral, yang di mana ibadah di situ berlipat-lipat kalau kita pandang secara fikih. Tapi di luar daripada aspek fikih, ibadah di tanah suci Makkah itu konektivitas batinnya melebihi ibadah-ibadah di tempat yang lain. Kira-kira begitu ilustrasi kita. Kita kembali soal tadi. Qalbul mu'mini baitur rabb. Di luar sholat yang kita tunaikan yang harus menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat, sejatinya dalam setiap langkah jengkal atau setiap momen waktu yang kita lalui dalam hidup, mestinya kita itu menghadap ke Allah. Orientasi kita menuju kepada Allah. Gerak langkah hidup kita terus terpaut mengarah kepadanya. Disitulah Baitur Rabb. Disitulah Ka'bah ruhani kita. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, sejatinya kita sedang menghadap kepada Allah. Oleh karena itu, supaya rasa memandang, melihat, menatap atau menghadap itu muncul dan hidup, maka kalbu itu harus menyala dan hidup juga. Tidak ada yang lain kecuali dengan begitu. Problemnya adalah kalbu kita itu bermasalah. Kalbu kita meriyubun. Kalbu kita itu kosat kulubuhum, keras. Fahiyya kal hijarah, bahkan lebih keras daripada batu sekalipun. Ataupun kalbu kita a'ma, buta, tak mampu memandang, tak bisa melihat, tak bisa juga menatap. Itulah problem kalbu kita. Maka tepatlah apa yang dikalamkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Arif Billah Abdul Qadir Jilani, seorang ulama sufi yang sangat tersohor, yang murid-muridnya ya, bahkan di Indonesia. Kalau disebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani, banyaklah kemudian bertawasul-tawasul kepada beliau yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani Wal-Faidur Rahmani? Nasihat beliau kepada murid-muridnya yang diabadikan oleh para murid, sampailah ke kita, dibuatlah dalam sebuah karya Al-Fathur Rabbani Wal-Faidur Rahmani. Kata beliau, wa aslihu qulubakum. Wahai manusia, wahai muridku, aslihu qulubakum. Terus meneruslah untuk membenahi kalbumu, untuk menatanya, untuk menjadikan kalbu itu sebagai sesuatu yang menghubungkanmu kepada Allah, yang dengannya engkau memandang dan dipandang oleh Allah. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa aslihu qulubakum. Benahi terus kalbu itu. Seriuslah ngurusi itu. Karena manusia ini bergantung pada si kalbu sebenarnya. Baik tidaknya amal kita bergantung benar tidak si kalbu tadi. Apa lanjutan Syekh Abdul Qadir Jilani? Fa innaha idza salahat salaha lakum sa'ir ahwalikum. Kalau si kalbu sudah benar, sudah mantap, sudah kokoh. Fa innaha idza salahat salaha lakum sa'ir a'mal ahwalikum. Maka kondisi rohanimu, kondisi dirimu juga akan benar. Tidak akan jadi manusia yang menyimpang, tidak akan menjadi hamba yang menjauh dari Allah, tidak akan menjadi hamba yang zalim, tidak akan menjadi pribadi yang buruk akhlak dan rupa perangainya, tidak. Kalau si kalbu sudah benar. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh karena itulah Nabi mewanti-wanti, mewejangkan kalam beliau yang sangat tersohor. Apa kata Nabi? Fi qalbi ibni Adam mudghah. Di kalbunya ibnu Adam itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Idza salahat salaha laha sa'iru jasadih. Jika ia bagus, jika ia sehat, jika ia menyala, jika ia membahana, salaha laha sa'iru jasadih. Juga badan atau tubuh anggota yang lain juga ikut baik, ikut sehat, ikut menyala, ikut survive. Wa idza fasadat fasada laha sa'iru jasadih. Jika segumpal darah atau segumpal daging tadi bermasalah, fasadalah sa'iru jasadih, Begitu juga tubuh yang lain juga ikut dapat itu apa namanya sakitnya, merananya, sulitnya, dak karuan. Ala wahyal qalb. Itu yang kata Nabi disebutlah dia adalah al-qalbu. Nah, kita kembali. Kalau qalbu orang beriman itu terus terhubung kepada Allah, maka sejatinya dalam setiap langkah, setiap nafas hidup yang ditarik dan dihelaknya, sejatinya ia memandang, menatap, menghadap kepada Allah. Nah, maka benarlah kata ulama tadi, qalbul mu'mini baitur rob. Jadi di qalbunya orang beriman itu baitullahnya Allah. Jadi dengan si qalbu dia menghadap kepada Ka'bah, Ka'batur Rabb atau Baitur Rabb. Kita kan di masjid zikir tuh kerjanya. Kemudian sholat, menunaikan berbagai macam ibadah di masjid. Dan yang terpenting adalah di masjid kita tinggikan asma-asma Allah. Itu di masjid. Berdiam diri kita di dalamnya, menghubungkan batin kita kepada Allah. Bahkan hal-hal yang bersifat duniawi pun tak boleh, tak baik, tak patut untuk kita kerjakan. Ngurusi soal bisnis di masjid dilarang. Ngomong hal yang jorok-jorok di masjid tak benar. Ngomong politik boleh dah Bung Haris? Mana Bung Haris ya?
1: Tak boleh.
2: Boleh kata kawan. Politik praktis yang tak boleh. Kita kampanye besok kok di sini. Kita menyasar ini, menyasar itu di masjid ngomong ya, itulah lah lain kisah. Tapi merancang strategi militer segala macam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi justru juga banyak dilakukan di masjidnya Nabawi pada saat itu. Nah, kita kembali, itu masjid harus steril dari urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang tidak dibenarkan untuk dibicarakan di dalamnya. Itulah Baitullah. Ya, masjid sebagai Baitullahnya kita. Di kalbu juga sama sebenarnya Bung Haris. Kalbu orang beriman itu tidak boleh diasupi dengan hasud, dendam, iri dengki, yang jorok-jorok, maksiat, kejahatan, keburukan, tak taat kepada Allah. Ya, itu semua menggerogoti si kalbu. Kan Nabi bilang, innal mu'mina idza aznaba. Orang beriman itu kalau dia berdosa, berbuat dosa, kanat nuqtatan sauda'u fi qalbi. Dosa dia tadi itu menjadi noda hitam di kalbu. Kalau noda hitam ya ngotorin namanya Bung Haris ya, dak? Ibarat cermin nih. Debu masuk terus-terus, lama-lama berkarat, lama-lama cermin tadi gak bisa kita pakai untuk bercermin gitu. Yang tadinya wajah kita berseri-seri, putih mulus, oleh karena cerminnya retak seribu, atau karena cerminnya berdaki, berdebu, wajah yang tampan, yang menawan tadi itu gak bisa nampak jelas dalam cermin kita yang sudah kotor gitu. Nah, cermin kalbu kita itu kotor sekali. Makanya nuqtatan sauda'u fi qalbi. Bercak noda, kotoran-kotoran rohani yang kita buat di kalbu. Sehingga di kalbu kita menjadilah kalbun mariyidun, ya, kalbu yang berpenyakit. Kolbun mayyitun, bahkan pada puncaknya kolbun yang sudah metong. Tahu metong Bung Haris?
1: Meninggal ya.
2: Mati gitu. Kolbun mayyitun. Itulah problem kita, sehingga kapasitas atau kemampuan untuk memandang, merasa memandang atau menatap atau menyaksikan atau disaksikan, dipandang oleh Allah itu kita enggak punya. Oleh karena itu ya, lagi momentum haji nih, lagi momentum ibadah kurban, lagi momentum tadi apa, hari raya, hari besar, bagaimana kita itu membenahi si kalbu agar tadi kita punya spirit, ya, kesadaran penuh, kesadaran bertauhid, kesadaran memandang, menatap, menyaksikan, atau merasa dipandang atau disaksikan oleh Allah dalam serangkaian amal dan perbuatan kita dari siang hingga malamnya. Ah, kalau begitu adanya, ya tadi apa yang dinyatakan para ulama, qalbul mu'mini baitur rabb. Ya. Jadi kita sudah menghadirkan baitullah di dalam diri qalbu, dalam qalbu kita. Connect terus kita kepada Allah. Jadi setiap langkah kaki yang kita ayunkan, kita pada saat yang sama menghadap Allah, menghadap kiblat. Allah kan bilang, fa'ainama tuwallu fathamma wajhallah. Kemanapun engkau menghadap, engkau mengarah, engkau menuju, engkau menatap, fathamma wajhallah. Di situ wajah Allah. Jangan dipahami wajah, Bung Haris, ya. Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Enggak ada yang menyerupai dia. Itu bahasa-bahasa kiasan. Kita mau nyatakan bahwa dalam setiap nafas hidup kita, dalam setiap ayunan langkah kaki kita, sejatinya kita menghadap Ka'bah. Kita berada dalam Baitullah. Gitu, Bung Haris. Supaya tadi ibadah yang kita tunaikan terus kita tegakkan, kemuliaan-kemuliaan yang berupa amalan kita lakukan, sehingga tadi tauhid kita benar-benar menyala. Tauhid ma'iyatullah, ya, merasa bersama Allah, dibersamai Allah, memandang dan menatap Allah. Ini semua adalah bahasa-bahasa qalbu yang harusnya hadir dalam diri kita. Karena itu mari kita benahi sama-sama qalbu kita sebagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena tolak ukur dari amal manusia itu bergantung pada si qalbu. Gitu, Bung Haris, ya. Diterimanya amal kita, lagi-lagi si qalbu yang akan dipandang dan ditatap, ya. Kira-kira qalbu tadi memandang atau menyebut nama Allah tidak? Makanya dalam mazhab Syafi'i, sebelum kita sholat, sebelum kita menunaikan amal ibadah,

0: Wajar lah. Saya kira itu Bung Haris, yuk benahi si kalbu sehingga dengannya kita merasa, memandang atau menatap, atau paling tidak lewat kalbu Nabi gitu kita dapetin kemuliaan untuk kemudian dipandang oleh Allah. Allah, Nabi bilang seperti ini dalam sabdanya, innallaha yanzuru la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak memandang kepada fisikmu, badanmu, atau rupa fisikmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat, Allah hanya menatap, Allah hanya memandang apa yang di kalbu, atau memandang si kalbu, yang juga amal-amal kita buat karena atas dasar bahasa kalbu tadi itu. Itu Bung Haris. Jadi semua dengan pendekatan kalbu sebenarnya, bukan pendekatan jasad fisik kita. Saya kira itu pengantar kajian kita pagi subuh ini.
1: Baik, untuk pendengar silakan yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita buka di 0717 94301 dan 0811 7179111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Mohon maaf lahir batin.
1: Ya, mohon maaf lahir batin juga Pak Sabi, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang.
2: Jadi saya ingin menanya sedikit tentang kolbun marid tadi ya Pak Ustaz. Jadi jangan sebelum mati ya, jangan kolbun marid ya. Pertanyaannya kolbun marid. Jadi bagaimana Pak Ustaz kalau kita nih banyak terlalu penyakit hati nih. Jadi kadang-kadang kalau penyakit hati nih, dia kata Pak Ustaz tadinya, jadi macam mana nak mendekatkan hati itu dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah seperti ya. Nah kadang-kadang dengan sesama manusia juga sudah banyak menjadi penyakitnya. Ada termasuk iri dengki segala macam, nah terbesalah segala macam. Ah jadi sebagai pengobatnya nih Pak Ustaz yang saya tanya ini macam mana? Nah cuma itu Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan di belakangnya pun yang bergabung kita nantikan sembari dijawab juga oleh Ustaz Satra Sudaryoso terkait pertanyaan Pak Sabihis tadi, silakan Ustaz.
0: Ya, ini sesi berikutnya ya. Apa namanya, penyakit kolbu, apa obatnya? Banyak sih yang sudah kita dengar-dengar gitu kan, bahkan dilantunkan jadi lagu gitu, obat hati gitu ya. Tapi tidak sesimpel itu gitu Bung Haris. Harus diurai dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mantap gitu. Tidak sekedar obat hati, ada sekian perkaranya, enggak sekedar gitu. Ah cuman sedikit Pak Sabihis ya. Saya lanjutkan nih kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Salahul qalbi bittaqwa. Benernya si kolbu atau sehatnya kolbu orang beriman itu, atau kolbu yang di dalamnya ada asma Allah yang hadir. Sebagaimana masjid itu asma Allah ditinggikan. Nah, kalbu yang asma Allah ditegakkan itu dengan apa? Bittaqwa, dengan takwa. Oh, lagi-lagi harus kita urai apa makna takwa. Beliau bilang juga wattawakkal 'alallah wattauhid lahu wal ikhlasu fi al-a'mal wa fasaduhu bi'adami dzalik. Ah, ini versi satu cuplikan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani soal bagaimana membenahi kalbu dengan takwa, dengan tawakal, dengan tauhid yang menyala dan ikhlas dalam segala amal yang kita buat. Kalau begitu ya ini akan mengokohlah si kalbu. Ini besok saja Bung Haris ya. Kita uraikan. Kembali ke

0: amang sabbihis tadi, apa maridul qalb. Ya, setiap kita punya sakit kolbu itu, penyakit atau masalah di kolbu. Yang sepele tadi, ketika ada iri, ada suuzon, gitu ya, ada syak wasangka ke orang lain, itu sudah menjadi problem pada kolbu. Apalagi sampai tadi senang memfitnah, zolim ke orang, kemudian apalagi gibah, fitnah macam-macam itu semua menggerogoti kolbu sehingga bermasalah dia. Apa agi misalnya dak nak sembahyang, mengabaikan ketaatan, kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepadanya dilanggar semua, itu berdampak serius kepada penyakit si kolbu. Terlebih misalnya meragukan apa yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, ragu gitu, sudah hancur lululantahlah kolbu tadi, karena keraguan kita akan Allah, ragu kita ke Nabi, ragu kita ke Al-Quran, ragu kita ke hari kiamat, ragu, itu bikin problem besar pada kolbu kita sebagai orang beriman. Nah, oleh karena kita ini mestilah ada masalah pada si kolbu, maka membenahinya menjadi satu kemestian yang harus terus kita perjuangkan, yang harus dimujahadahkan. Gitu. Kenapa? Karena dengan kolbu itulah nanti semua amal kita ditimbang. Semua tolak ukurnya ada pada si kolbu. Bahkan tadi ibadah yang kita tunaikan, ada rasa nikmat tidak usai kita menunaikannya? Kalau ada nikmat di situ, di balik ibadah yang kita tunaikan, mudah-mudahan kolbunya masih sehat. Tapi kalau sudah hilang nikmat menunaikan ibadah, itu ada yang salah dengan kolbu kita. Baca Quran, dek nyaman Bung Haris. Zikir, dek dapat nikmat. Semayang juga, dek efek apa-apa. Ini bermasalah si kolbu. Jadi kalau pengen dapetin kenikmatan dalam semua amal ibadah yang kita tunaikan, kolbu itu harus menyala, abangku. Ya enggak? Benahi si kolbu. Namanya Allah yang di situ ditinggikan, dimunculkan, diperbanyak file Allahnya, sehingga menjadi sakral dan saktilah gitu. Sebagaimana masjid, Baitullah, jadi sakral dan sakti. Bahasa kami itu Bang Haris ya, masjid itu sakti loh. Ya, ngomonglah sebaseng-sebaseng di masjid, mendak dapat balaknya gitu Bang Haris, bahasa orang Bangkanya ya.
1: Ada penelpon Ustaz, kita terima dulu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
1: Pagi Pak Ruslidan, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah nih, saya dengar tadi kata Ustaz, kita nih pentingnya harus berusaha membenah hati kan begitu. Memang saya yakin semua manusia nih susah kalau untuk bersih 100% hatinya, termasuk saya diantaranya. Tapi betul sekali kata Ustaz, tanpa kita berusaha untuk membenah hati kita, saya rasa tidak ibadah manapun akan khusyuk kita kerjakan, terlebih sholat. Tidak mungkin bisa khusyuk kalau hati kita kotor, sombong, iri, dengki masih dipelihara dalam hati ini. Bersuuzon terhadap semua manusia, omong kosong dia bisa sholat dengan khusyuk. Jadi sholatnya cuma topeng lah saya rasa. Benar, saya sangat terima kasih kata Ustaz. Jadi berusaha kita setiap hari membenah hati kita ini. Singkirkanlah sifat sombong, iri, dengki, bersuuzon sama manusia ini. Pemahaman saya begitu Ustaz setelah mendengar penjelasan Ustaz ini. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke Pak Rusli Idan ya. Untuk amang sabihis besok ya, kita sambung berkaitan dengan apa namanya, cara ngebenahi atau obat hati tadi itu. Kita belum masuk ke sana. Nah, kata pertanyaan atau komentar Pak Rusli Idan menarik. Dan ya, setiap kita ini jaranglah yang selamat dari soal masalah kolbu, masalah hati ini Bung Haris. Dak Bung Haris, dak kami sama aja. Ya. bahkan sekali berwaliullah saja masih ya kadang. Cuman waliullah ketika dia menjauh dari Allah, dia sadar dia akan kembali, dia tahu jalan kembali. Nah, kita kembali ke soal tadi, masalah kolbu itu. Tugas kita sebenarnya tadi berikhtiar terus demikian rupa agar kolbu itu benar-benar tidak jadi masalah kembali, Bung Haris.
1: Ustadz, sebelum dilanjut, ini ada penelpon di WhatsApp, Ustadz. Kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak Rustam ini ya?
3: Iya, Bung Rustam.
1: Silakan langsung, Bung Rustam.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya langsung ke pertanyaannya Pak Ustaz Satra. Tadi Pak Ustaz Satra menyinggung masalah keragu-raguan, ya kan? Jadi beberapa waktu yang lalu Kiai kita, ulama besar kita juga menfatwakan yang membuat jika tidak memahami, membuat orang menjadi ragu-ragu. Yaitu pernyataan dari Quraisy Shihab. Saya mendengar pernyataan itu terhentak. Apakah ini masuk dalam kategori syirik atau murtad? Saya bingung, saya bertanya ini Pak Ustaz Satra. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan dilanjut Ustaz.
0: Ya, kita kembali ke Pak Rusli Idan ya. Sangat related sekali dengan kehidupan kita sekarang. Tugas kita itu membenahi kolbu. Ini harus perhatian besar dan serius semua kita. Karena kita ini banyak masalahnya. Semayang, dek dapat nikmat semayang, Bung Haris. Puasa juga sekedar nahan lapar dahaga. Baca Quran sekedar nyetor kulah sejus baca Qurannya. Apalagi ya ibadah-ibadah penting tadi itu hanya sekedar formalitas. Kenapa? Karena kolbunya bermasalah. Contoh Bung Haris, kita kalau sakit dikasih rendang, dikasih makanan minuman yang nikmat-nikmat itu, kira-kira nyaman enggak kita? Menikmati enggak Bung Haris?
1: Kurang menikmati karena masih
0: walaupun ya, dikasih pemakan dan minuman yang lezat gitu ya. Karena kitanya sakit. Nah, sebenarnya kita itu diajarkan, dibimbing oleh Rasulullah, dihidangkan makanan minuman ruhani yang super super mewah lagi lezat lewat sholat baik wajib maupun yang sunnah, lewat baca Quran gitu ya, lewat puasa, lewat zikrullah. Tapi pertanyaannya, menikmati tidak kita suguhan yang super mewah dan lezat tadi saat kita menunaikannya? Sembahyang subuh nikmat tak? Baca Qur'annya nikmat tidak? Zikirnya subhanallah nikmat tidak? Nah, kita kan banyak mentah akhirnya kayak orang sakit gitu Bung Haris. Zeknek, dikasih apel dekneng, diberi rendang dek mau, apalagi dikasih lempah kuning udah langsung nolak kita. Kenapa? Karena kita sedang sakit. Jadi saya mau memberi satu pertanyaan besar ke pribadi kami, ke kita sekalian. Menikmati tidak dari serangkaian ibadah besar yang kita tunaikan itu? Kalau tidak merasa nikmat, ada yang salah dengan kolbu kita. Oleh karena begitu kondisi kita, ikhtiar yang terus-menerus dan serius itu yang harus kita lakukan, Bung Haris. Cuman kan kita abai, tak sadar, biasa baik kata kita kan, biasa baik. Ya kalau biasa baik sampai kita mati, kita tak akan pernah menikmati betapa nikmat menawannya, menyebut nama Allah, membaca firman-Nya, sholat kita tegak dengan sholat-sholat wajib dan sunnah yang kita tunaikan itu, sampai kita mati tidak dapat rasanya. Nah, supaya dapat rasa, itulah harus datang ke ahli kolbu, bukan datang ke dokter. Bukan nanya ke dokter, dokter, kone suka hasud, kok tidak nyaman no kalau baca Quran. Bukan nanya ke dokter. Nanya ke dokter, kalau pak dokter, kone lagi pusing kepala, kok ada keluhan-keluhan di kaki, kok itu nanya ke dokter. Bung Haris ya, jangan kebalik. Itu. Kalau resep dokter kan sesuai dengan pengalaman, dengan teori, dengan ilmu, dengan kapasitas dan integritasnya. Resepnya dikasih, Bung Haris, minum obat ini ya, diminum setelah makan 2 kali sehari. Resepnya sesuai dengan teori, dengan pengalaman, dengan SOP yang benar. Itu dokter, dokter fisik, dokter jasad. Kalau kita bersoal soal kolbunya, tanya ke ahli kolbu, Bung Haris atau Kiai atau Gus atau guru gitu, kune kok tidak nikmat baca Quran, sholat kune tidak pernah merasa nyaman, apa masalah? Itu akan dikasihlah resep dari para dokter-dokter rohani yang ada di sekitar kita. Itu Pak Rusli Idan ya, jadi. Harus gila-gilaan. Saya kalau ngaji kajian di Masjid Agung di mana sudah mulai menelisik di aspek-aspek yang seperti ini. Gitu ya. Itu Pak Rusli Idan. Ke Pak Rustam.
1: Ya.
0: Apa tadi,
1: jika tidak paham, memahami,
0: ya, tidak paham,
1: membuat orang
0: ya bikin ragu.
1: Apa itu katanya syirik atau murtad?
0: Ya kalau tidak kenal Allah, ujung-ujungnya nanti khawatirnya kalau tidak kenal, ujung-ujungnya kita ini nyembah batu, nyembah apa, nyembah Ka'bah yang kotak kosong atau apa kan gitu. Cuman ini pasti ada konteksnya ya, dalam pertanyaan Pak Rustam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Quraisyah. Intinya sesuatu yang bikin kita belum faham atau kurang faham atau tidak faham, ya ujungnya bikin kita tidak yakin, ragu-ragu, Bung Haris, tidak. Oleh sebab itu, singkirkan keragu-raguan, tegaskan kefahaman kita ya, raih kefahaman itu dengan al-ilmu, dengan belajar. Kan kita sadar betul, belajar itu tidak ada habisnya, Pak Rustam ya. Walaupun sudah sepuh, tetap harus belajar. Ada banyak ilmu Allah yang belum kita dapetin. Nah, ini saran untuk kami pribadi, untuk yang sudah sepuh. Mulailah belajar serius berkait kelindan dengan soal ilmu kolbu tadi itu. Supaya di ujung hayat kita, kita dapat rasa itu. Dapat nikmat menyebut nama Allah ya. Nikmat sholat 2 rakaat, nikmat duduk sejenak ketika kita zikrullah, atau nikmat saat kita baca Quran. Itu harus dengan ilmu kolbu, bukan ilmu dokter, bukan ilmu fikih, bukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, soal tadi ya, kalau orang apa tidak faham akan Allah, ya bisa saja memunculkan keragu-raguan. Tak faham, tak ngerti akan sosok Rasulullah berikut akhlak dan teladannya, bisa saja, ah, Nabi mah manusia biasa kayak kita, Bung Haris ya. Kayak gitu jadinya. Maka jangan sampai tak faham. Supaya apa? Tidak ada keragu-raguan dalam semua yang kita yakini dalam hidup. Kira-kira begitu Pak Rustam ya, sekedar untuk nimpali ya pertanyaan Pak Rustam. Untuk lebih dalam ya harus ada sesi khusus kajian tentang faham dan tidak ragu ini.
1: Baik. Kita terima penelpon terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yes.
1: Ya, selamat pagi.
4: Iya,
1: Iya, silakan Bang Zul.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini Pak Ustaz ya, setelah kita bertanya kepada ahli kolbu tadi, kemudian kita gabungkan dengan kolbu dengan fikih dan sebagainya apa itu ibadah syariat dengan ibadah hakikat lah, ibadah kolbu. Maka kita harus yakin betul, Pak Ustaz, jangan menyimpang sana sini, karena belajar kolbu juga banyak. Kalau kita tidak yakin di sana, kita tidak akan mendapat satu pun, Pak Ustaz. Tapi kalau kita yakin satu aja, itulah kita yakini, maka kita akan menemukan kolbu kita itu di mana nanti. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, ini masih ada 5 menit, Ustaz ya. Yep. Saya bacakan satu WhatsApp, Ustaz. Mungkin bisa dijawab sekalian. Dari 08316085 sekian-sekian, dari Amel di Malang. Sebagai mualaf, saya masih belajar memahami Islam. Apa makna sederhana dari Baitullah di dalam hati agar mudah saya pahami dan rasakan? Terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Ya. Pak Zulfaizar, apa namanya, ilmu kalbu harus berguru, karena ini soal resep-resep khusus supaya tidak keliru bahkan nyimpang, Bung Haris. Bahasa lainnya gile nanti ujung-ujung. Ya harus dengan sampai berobat ke dokter harus lewat melalui resep dokter. Jangan sendiri sebasing-sebating gitu ya, apa namanya, treatmentnya sakit nambah parah lah, salah obat bahaya. Sama problem kolbu, supaya dapat yakinnya kita, supaya rasa menyebut nama Allahnya betul-betul dapat, rasa menyembah Allah dalam sholat 2 rakaat kita itu dapat, rasa komunikasi dengan Allah lewat firman-Nya itu kita bisa dapat, rasa kebersamaan dengan Allah itu dalam duduk-duduk kita yang beberapa waktu gitu, entah itu semenit, 5 menit, 10 menit, bahkan berjam-jam, itu dapat nikmatnya harus dengan bersama guru. Guru itu ya pasti bersambung apa namanya ruhaninya kepada Nabi, yang dibuktikan dengan silsilah sanad keguruannya, Bung Haris. Sama dokter harus dapat legalitas izin praktik kalau dia mau buka klinik atau praktik gitu, harus dapat lisensinya. Kalau tidak, ilegal, bahaya. Sama ilmu kolbu harus ada lisensi kalau untuk meramu atau meracik atau untuk menyuluh orang-orang lain gitu, supaya benar kolbunya. Gitu Pak Zulfaizar ya, supaya tidak nyeleneh, tidak nyimpang, tidak nyasar, tidak gile, kata orang kampung. Itu Pak Zulfaizar. Mbak Amel di Malang, soal Baitullah di kolbu. Sederhananya ya, sebagaimana kita sholat menghadap ke Ka'bah, maka dalam setiap ibadah yang kita tunaikan, kita canangkan untuk menghadap Ka'bah atau menghadap Allah, atau motivasinya lillah, niatnya karena Allah di situ, meninggikan asma Allah dari bahasa hati terdalam. Ya Allah, ku baca Quran ini karena Engkau. Ya Allah, saya sholat ini karena-Mu. Ya Allah, saya baca Quran ini karena-Mu, untuk-Mu, bagi diri-Mu. Bukan karena pengen disebut soleh, bukan karena pengen disebut orang hebat, macam-macam. Tidak. Jadi, Baitullah di kolb itu bagaimana dalam setiap gerak tindak tanduk hidup kita itu menuju mengarah kepada Allah. Itu yang disebut dengan Baitur Rabb fil kolb. Saya kira itu Bung Haris ya. Kelak tambah gile kawan kelak. Tidak ya, mudah-mudahan Allah hadirkan ma'rifahnya kepada diri kita. Allah hadirkan nur di dalam kalbu kita sehingga kita memandang dengan sebenar-benar pandangan yang menghadirkan yakin dalam hidup kita. Begitu Bung Haris, mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan lanjut kembali ya. Untuk pendengar dimanapun berada, kita akhiri di Mutiara Pagi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pro 1.

0: di petani bisa 1.700 orang harga macam ni, karena tidak sesuai, tidak imbang dengan biaya operasional kan.
1: Persiapan hidang konsumsi makan hari hanya saat lebaran enggak kan, di daging misalnya kan.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Apkasindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan harga TBS sawit di Babel masih anjlok. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur mencatat total volume sampah yang berhasil diangkut pasca Idul Adha mencapai 14,6 ton dari 3 kecamatan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti turunnya harga TBS sawit beberapa hari belakangan ini. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Terjadi seketika, karena itu kami melihat persoalannya bukan persoalan apa yang menjadi aturan baru itu, karena aturan baru mengenai ekspor satu pintu itu kan baru akan dilaksanakan per 1 Juni.
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti anjloknya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar mengatakan penurunan harga buah terjadi secara tiba-tiba dan diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan setelah muncul wacana kebijakan ekspor melalui satu pintu. Ia mengatakan saat ini proses masih berjalan seperti biasa dari kementerian meminta dinas terkait untuk berkoordinasi ke pabrik-pabrik terkait, melakukan mitigasi, serta pengecekan ke sejumlah pabrik terkait penyebab turunnya harga. Menurut Edi, pemerintah tidak boleh kalah oleh segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat dari situasi tersebut.
1: Terjadi seketika, karena itu kami melihat persoalannya bukan persoalan apa yang menjadi aturan baru itu, karena aturan baru mengenai ekspor satu pintu itu kan baru akan dilaksanakan per 1 Januari 2027. Di sekarang baru masih dalam tahap seperti biasa, karena itu yang kami lihat juga ini disampaikan dari kementerian ya, di koordinasi dengan pabrik-pabrik. Nah, ini yang harus kita mitigasi, kita lihat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel Kurniawan mengatakan berdasarkan pantauan lapangan per 23 Mei, penurunan harga ini terjadi spesifik pasca tanggal 20 Mei lalu. Kendati demikian anjloknya harga sejauh ini lebih berdampak pada petani swadaya atau mandiri, sementara petani mitra relatif masih aman.
3: Harga yang mitra, yang plasma masih mengikuti harga yang ditetapkan. Tetapi memang harga yang setelah tanggal 20 itu, harga terutama yang swadaya ya itu memang langsung turun ya. Di pabrik juga turun. Penyebabnya kalau yang berdasarkan harga penetapan kami itu awalnya kenapa rendah, harga CPO-nya rendah. Kalau yang harga ini, harga yang setelah tanggal 20 ini, tadi kami koordinasi dengan beberapa PKS, memang yang dari apa, dari pihak buyer ya istilahnya memang wait and see, menunggu mungkin arahan lebih lanjut terhadap.
2: Kurniawan menambahkan ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi pasar saat ini. Pertama, pada penerapan berkala sebelumnya, tren harga crude palm oil atau CPO global memang tercatat sedang rendah. Faktor kedua berkaitan dengan dinamika regulasi atau kebijakan nasional per tanggal 20 Mei yang membuat para pembeli besar memilih untuk menahan diri. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Apkas Sindo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengungkapkan harga TBS sawit di Babel masih anjlok. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
4: Berapa harga di pabrik? Hari ini ada yang 225, ada yang 220.
2: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit masih rendah baik di tingkat petani maupun pabrik. Harga di pabrik saat ini berkisar 2.070 sampai dengan 2.250 per kilogram dan di tingkat petani 1.700 sampai dengan 1.750 rupiah per kilogramnya. PLT Ketua Apkasindo Bangka Belitung Jamaluddin mengatakan dalam waktu dekat Apkasindo Babel bakal menggelar rapat dengar pendapat atau RDP di Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Provinsi Babel. Ia berharap harga TBS kembali stabil. Apkasindo juga meminta DPRD dan Pemprov menyampaikan kondisi anjloknya harga sawit kepada pemerintah pusat karena saat ini harga di nilai terjun bebas.
4: Berapa harga di pabrik? Hari ini ada yang 225, ada yang 220. Di petani bisa 1.700. Lalu orang harga itu nih, karena tidak sesuai, tidak imbang dengan biaya operasional kan. RDP tanggal 2 dijadwalkan di ruang Banmus DPRD Provinsi. Kita ini kan nak membicarakan masalah inilah, masalah penurunan harga TBS ini.
2: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak guna meredam keresahan masyarakat sekaligus melaporkan kondisi real di lapangan ke pemerintah pusat menyikapi penurunan tajam pada TBS kelapa sawit di tingkat petani sejak pertengahan Mei. Kepala DPKP Babel Kurniawan mengatakan berdasarkan pantauan lapangan per 23 Mei, penurunan harga ini terjadi spesifik pasca tanggal 20 Mei lalu. Kendati demikian anjloknya harga sejauh ini lebih berdampak pada petani swadaya atau mandiri, sementara petani mitra relatif masih aman.
3: Harga yang mitra, yang plasma masih mengikuti harga yang ditetapkan. Tetapi memang harga yang setelah tanggal 20 itu, harga terutama yang swadaya ya itu memang langsung turun ya. Di pabrik juga turun. Penyebabnya kalau yang berdasarkan harga penetapan kami itu awalnya kenapa rendah, harga CPO-nya rendah. Kalau yang harga ini, harga yang setelah tanggal 20 ini, tadi kami koordinasi dengan beberapa PKS, memang yang dari apa, dari pihak buyer ya istilahnya memang wait and see, menunggu mungkin arahan lebih lanjut terhadap.
2: Kurniawan menambahkan ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi pasar saat ini. Pertama, pada penerapan berkala sebelumnya, tren harga crude palm oil atau CPO global memang tercatat sedang rendah. Faktor kedua berkaitan dengan dinamika regulasi atau kebijakan nasional per tanggal 20 Mei yang membuat para pembeli besar memilih untuk menahan diri. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Jemaah Haji Babel Kloter 8 menjalani rangkaian ibadah dengan lancar. Laporan Ratna Gusari.
5: Jadi di Kloter 8 PLM terbagi menjadi dua, ada yang mengambil nafar awal dan ada yang mengambil nafar sani.
6: Jemaah Haji Kloter 8 terus menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dengan lancar dan tertib. Memasuki hari Tasrik di Mina, seluruh jemaah tetap mengikuti prosesi ibadah dengan semangat meski di tengah cuaca panas dan padatnya aktivitas selama puncak haji. Petugas Haji Bangka Belitung Giapul Prabungga menyampaikan kondisi umum jemaah Kloter 8 dalam keadaan baik dan seluruh rangkaian ibadah mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah hingga prosesi lempar jumroh di Mina dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Saat ini para jemaah masih berada di tenda Mina untuk melaksanakan lempar jumroh pada hari-hari Tasrik. Sebagian jemaah memilih mengambil nafar awal dengan menyelesaikan lempar jumroh pada 12 Zulhijjah sebelum kembali ke hotel di Mekah. Sekitar 300 jemaah mengambil nafar awal dan kembali ke hotel setelah menyelesaikan lempar jumroh.
5: Dan alhamdulillah sekarang sudah melaksanakan rangkaian ibadah puncak hajinya dengan keadaan sehat walafiat. Di mana hari ini ada beberapa jemaah, sekitar 300-an jemaah akan menyelesaikan ibadah di Mina yang melemparkan jumrohnya di nafar awal. Nafar awal berarti mereka yang menyelesaikan lemparan jumrohnya pada tanggal 12 Zulhijjah akan meninggalkan tenda Mina dan kembali ke hotel.
6: Sementara sebagian jemaah lainnya memilih nafar sani dan akan tetap berada di Mina hingga hari Tasrik ketiga untuk menyempurnakan rangkaian ibadah sebelum kembali ke Mekah. Petugas juga memastikan pelayanan terhadap jemaah terus berjalan optimal, baik dari sisi kesehatan konsumsi maupun pendampingan ibadah. Selain itu, suasana kebersamaan dan kekompakan antar sesama jemaah Kloter 8 juga terlihat selama pelaksanaan ibadah di Mina. Para jemaah saling membantu dan mendukung satu sama lain agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalani dengan lancar hingga selesai. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong percepatan ekspor udang dengan memperkuat penerapan biosecurity dalam budidaya dan pengelolaan produk perikanan. Kepala Karantina Babel Heriwin Tarti mengatakan penerapan biosecurity menjadi langkah penting guna menjaga kualitas udang sekaligus mencegah penggunaan bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi mutu produk ekspor. Berdasarkan analisis tim teknis Karantina Babel, lalu lintas pengeluaran udang Faname diperkirakan terus meningkat seiring mulai terbukanya kembali pasar global terhadap produk perikanan Indonesia, khususnya udang Faname. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan operasional gerai atau unit usaha. Ilwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan operasional unit usaha. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM DPMP 2K UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan ada 6 gerai atau unit usaha yang akan dijalankan. Namun begitu pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam operasional gerai. Dalam hal ini, mekanisme yang dijalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut harus membuat proposal bisnis yang diajukan kepada Bank Himbara atau langsung ke BUMN seperti Bulog dan Pertamina untuk distribusi barang.
1: Kami sesuai dengan KLBI yang ada di akta notaris dan yang sudah pelaksana apa yang diinstruksikan Presiden itu yang ada 6 gerai, itu yang utama untuk dijalankan seperti penggalan gas, sembako, dan pupuk itu menjadi salah satu daripada 7 gerai yang harus dilaksanakan. Itu tapi dalam untuk pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
2: Baharudin menambahkan tidak menutup kemungkinan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih membuat unit usaha muatan lokal seperti jual beli hasil perkebunan masyarakat di luar gerai yang diwajibkan. Saat ini ada 6 bangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka yang telah rampung masa pembangunannya. Ke-6 kelurahan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nimbung, dan Desa Penyamun. Dari Kabupaten Bangka, Iron Ulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tas kurban yang pastikan sampah pasti bertambah. Tapi ini masih bisa kita cover.
4: Volume sampah di Kota Pangkal Pinang mengalami peningkatan pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha. Lonjakan terjadi seiring meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat selama momentum Lebaran dan pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang, Pak Rizal, mengatakan peningkatan volume sampah sudah diperkirakan sejak awal. Menurutnya konsumsi masyarakat yang meningkat saat persiapan Lebaran hingga pelaksanaan kurban menjadi faktor utama bertambahnya produksi sampah rumah tangga.
3: Idul Adha yang pasti meningkat karena kan memang konsumsi masyarakat pasti bertambah ya, mulai dari persiapan Lebaran, terus kurban. Tapi tim kita sudah mengantisipasi dari pra H-1 juga, sudah mulai pembersihan, dilanjutkan juga dengan kemarin ya. Kemarin kita sudah mulai normal ya untuk mengangkut sisa-sisa sampah seperti itu.
4: Ia menyebutkan volume sampah harian di Kota Pangkal Pinang biasanya berkisar antara 100 hingga 120 ton per hari. Namun pasca Idul Adha, jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Meski demikian, pihak DLH memastikan pengangkutan sampah tetap berjalan normal guna menghindari penumpukan di sejumlah titik permukiman warga. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur mencatat total volume sampah yang berhasil diangkut pasca Idul Adha mencapai 14,6 ton dari 3 kecamatan. Septian Ningsih melaporkan.
5: Konsumsi makan hari-hanya saat lebaran enggak kan di daging misalnya kan paling seperti itu, kalau yang lain enggak ada yang
6: ya. Volume sampah pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan dibandingkan hari-hari biasa. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur mencatat total volume sampah yang berhasil diangkut pasca Idul Adha mencapai 14,6 ton dari 3 kecamatan yakni Manggar, Damar, dan Kelapa Kampit. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Widianto mengatakan jumlah tersebut masih berada di bawah rata-rata volume sampah harian yang biasanya mencapai 25 hingga 30 ton per hari.
5: Sebenarnya di bawah rata-rata hari biasa, Kak. Kalau dibandingkan Idul Fitri, ya. Kalau Idul Fitri kemarin kan data kita kan jauh kan ya. Jauh itu namanya. Kalau Idul Adha ini kayaknya normal-normal aja lah, tidak ada yang melonjak gitu anunya, tingkat apa konsumsi masyarakatnya gitu. Paling kan masyarakat ini kan lebih cenderung persiapan hidang konsumsi makan hari-hanya saat lebaran enggak kan di daging misalnya kan, paling seperti itu. Kalau yang lain tidak ada yang melonjak seperti apa gitu.
6: Terakhir, Rudianto juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, serta mengurangi penggunaan sampah sekali pakai selama momentum hari-hari biasa. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Suku kata do, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan

yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni hexakosioi berarti 600, hexakonta 60, hex 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan update informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di hari ini terkait dengan update cuaca yang kami terima dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang bahwa masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Mentok dan sekitarnya, dan bisa meluas ke Kabupaten Bangka Barat, Simpang, Tritip, Jebus, Tempilang, Paritiga dan sekitarnya. Demikian update informasi cuaca yang kami terima dari BMKG Kota Pangkal Pinang, dan informasi lainnya pendengar dapat kami sampaikan untuk Anda di hari ini bahwa informasi berkenaan dengan suasana atau informasi terkini untuk Anda yang tadinya juga PLN ini menyalurkan ribuan paket daging kurban. Jadi PT PLN Persia Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mendistribusikan sebanyak 1.200 paket daging kurban kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran ribuan paket ini merupakan hasil partisipasi mandiri dari pegawai yang secara konsisten merawat kepedulian sosial di lingkungan perseroan. Sebanyak 1.200 paket daging tersebut berasal dari penyembelihan 10 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Pelaksanaan pemotongannya dipusatkan di dua lokasi utama, yaitu PLN Unit Pelaksana Pembangkitan Bubble di Bangka dan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Belitung. Seluruh hewan kurban ini murni merupakan wujud inisiatif para pegawai yang mendaftarkan diri sebagai sohibul kurban, bukan bersumber dari anggaran operasional perusahaan. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung Ira Safitri menyampaikan apresiasi atas inisiatif jajaran pegawai. Menurutnya distribusi ribuan paket kurban ini mencerminkan kepekaan sosial insan kelistrikan yang terus terjaga. Pendengar, nanti saat lagi pada pukul 7 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini dari miliknya Afgan Misteri Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berdengar di manapun Anda berada, tadi kita dengarkan satu buah lagu dari Andin, Ujung-Ujungnya Kamu. Masih di suasana Sabtu yang cerah kali ini pendengar, sebelum kita lanjut dengan ragam informasi lain ke ruang dengar Anda, di sesi Bangka Belitung Pagi, kita akan hadirkan terlebih dahulu warta berita daerah dari Pro3 RRI.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Mendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda.